24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di Radong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru ini ya. Akhir pekan, liburan, atau mungkin masih ada beberapa di antara Bapak Mama Baso di yang masih harus mencari cuan. Bukan liburan tapi mencari cuan ya. Tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Beta Christine juga masih tetap semangat untuk menemani Bapak Mama Baso di Radong semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
2: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
1: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
2: Kalau di Kampung Raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
1: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara dong semua ya. Sebelum uang cash ataupun uang itu dijadikan sebagai alat untuk tukar beli ya. Jadi ada masyarakat dulu itu melakukan yang namanya barter, transaksi saling menukar barang yang dilakukan oleh masyarakat dulu tanpa tergantung dengan uang tunai. Dan Bapak Mama, Saudara dong semua, yang pasti ya kalau bicara soal pasar barter di NTT sendiri atau masih ada beberapa daerah, masih ada beberapa wilayah ya, beberapa pasar yang menerapkan sistem barter. Seperti Pasar Wulandoni. Ini salah satu pasar yang paling terkenal yang sudah ada sejak tahun 1836-1837 ya. Jadi biasanya di sana setiap Sabtu warga itu akan menukar ikan atau garam dengan hasil bumi seperti ubi ataupun jagung tergantung kebutuhan mereka dan juga apa yang mereka miliki ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menukar beras dengan jagung ataupun jagung dengan ubi atau ikan dengan jagung dan beberapa yang ingin menukar barang-barang lainnya ya, kebutuhan pokok tentunya, itu juga bisa dilakukan di Pasar Wulandoni. Ya jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, yang pasti ya, dengan melakukan barter, masyarakat itu bisa memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan secara langsung dengan menukar barang yang mereka miliki ya, sehingga sangat membantu di saat uang tunai itu terbatas. Jadi apa yang mereka miliki, apa yang ada di rumah mereka, di dapur mereka, itu mereka bawa ke Pasar Wulandoni untuk ditukarkan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di pasar tersebut ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang ritus panen kacang hijau pada masyarakat Sabu Raijua. Dalam kehidupan masyarakat Sabu, khususnya dalam kehidupan religi, tidak terlepas kaitannya dengan aspek kehidupan lain, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan budaya atau adat istiadat. Hal ini bermula dari pandangan bahwa segala sesuatu merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa atau Deo Ama. Sehingga dalam segala segi kehidupan, setiap kegiatan selalu diawali oleh ritus-ritus dengan maksud memohon bimbingan, petunjuk, dan berkat serta penjagaan dari Deo Ama. Seperti halnya ritus panen kacang hijau yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Sabu Raijua. Ibu Ina Ngefak Barapa, yang merupakan seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakan untuk kita tentang hal ini.
2: Pada bulan Februari-Maret, masyarakat Sabu sedang mempersiapkan ritus panen kacang hijau yang disebut dengan ritus Hora Kaba. Hora artinya buang, Kaba artinya kulit atau tempurung. Ritus Hora Kaba adalah ritus yang menandai kegiatan panen kacang hijau oleh masyarakat Sabu. Waktunya pada bulan Februari atau Maret. Kalau di Sabu bagian selatan disebut bulan Aba, kalau di Seba itu Hangadimo. Sebelum warga masyarakat memulai panen kacang hijau di ladang-ladang mereka, majelis adat atau yang disebut Mone Ama, dalam hal ini ketua majelis adat yaitu Deo dan istrinya, akan membuka pekerjaan panen ini.

0: sampai mereka memanen hasilnya. Jadi tujuan dari ritus itu sebenarnya yang pertama sebagai tanda syukur kepada pemilik panen, sekali yang tujuan yang kedua adalah supaya pemilik kacang hijau ini memberkati, menjaga kesehatan dari benih ini.
1: Masyarakat Sabu percaya bahwa melalui ritus panen kacang hijau ini dialamatkan juga kepada Baniai atau Tuan Putri sebagai penjaga tanaman ini.
0: Alamat dari ritus ini dipersembahkan kepada, dalam bahasa Sabu, Baniai. Kalau diterjemahkan lurus adalah kepada seorang putri besar. Menurut pandangan mereka, Baniai adalah tokoh yang dipercaya sebagai perempuan besar yang memberikan kehidupan melalui makanan, menurunkan hujan, dan memberkati kesuburan dari kacang hijau, di mana kacang hijau merupakan salah satu pangan utama dari masyarakat Sabu. Nah, masyarakat Sabu tradisional memisahkan satu bagian dari ladang mereka. Jadi dalam ladang itu ada bagian tersendiri yang ditanam secara khusus bagi sang pemilik tanaman itu. Karena itu ketika upacara panen itu dimulai, maka kacang hijau itu memang diambil dari bagian yang telah dipisahkan dari kebun atau ladang mereka.
1: Ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Sabu sebelum melaksanakan ritus panen kacang hijau.
0: Selama orang Sabu memanen kacang hijau, mereka punya tabu-tabunya atau pantangan-pantangan. Bila ritus ini tidak dibuat, menurut mereka, mereka percaya bahwa usaha dan pekerjaan mereka sia-sia. Hasil panen mereka akan rusak oleh hama dan seterusnya. Yang kedua, kalau tiap-tiap keluarga tidak melakukan ritus ini, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan penyakit yang disebut wolara, semacam borok. Nah, itu kepercayaan kalau mereka tidak melakukan ritus ini langsung memetik kacang hijau bagi mereka itu akan membawa tantangan ataupun bahaya bagi mereka. Pada waktu mereka panen di ladang untuk di kebun, dilarang ada orang yang lalu lalang dari kebun atau ladang mereka. Dan ada adat untuk itu, ada sanksi, mereka harus membayar binatang, ayam atau babi. Lalu juga ketika mengangkut hasil panen itu ke rumah, tidak boleh terkejut. Menurut mereka, kalau kita terkejut, maka jiwa dari kacang ini akan keluar dan hilang.
1: Menurut Ibu Ina, waktu pelaksanaan ritus panen kacang hijau benar-benar harus diperhatikan oleh masyarakat Sabu Raijua.
0: Waktu panen orang Sabu nampaknya juga mereka atur. Jadi waktu kerja masyarakat Sabu itu untuk panen itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 14 petang. Jadi kira-kira dari kebun ke rumah 1 jam, jadi jam 6 atau jam 7 mereka sudah ada di rumah karena waktu itu belum ada listrik. Jadi masyarakat juga sudah mengatur kalender kerja mereka, bahkan jam kerja mereka pun sudah diatur jam 6 sampai jam 4 atau jam 16 wita. Nah, mengapa itu penting? Oleh karena memang kalau salah hitung waktu, hanya siang hari mereka bisa bekerja. Pada malam hari tidak bisa akses untuk mereka bekerja pada malam hari. Ritus panennya tidak sama karena hujan pertama itu biasanya di bagian utara Sabu. Jadi Seba itu tanam dahulu dan dia juga akan panen dahulu. Lalu bagian timur, lalu selatan dan barat. Jadi mungkin kita akan merasa aneh, Sabu kecil tetapi waktu tanamnya berbeda. Karena memang keadaannya seperti itu. Hujan lebih awal di bagian utara.
1: Ibu Ina mengatakan ada banyak pesan yang dapat kita pelajari dari ritus panen kacang hijau ini.
0: Dari ritus ini sebenarnya kita dapat belajar beberapa pesan ya, pelajaran bagi mereka, pekerjaan dan hasil pertanian bukan semata-mata soal ekonomis, bukan hanya masalah ekonomis atau pendekatan ekonomis belaka, tetapi juga punya aspek spiritualitas. Mereka tahu apa yang ada pada mereka, termasuk benih sekalipun, ada pemiliknya. Makanan punya pemiliknya. Mereka hanya bisa menerima dari sang pemilik itu. Dan dengan demikian, ketika mereka menerimanya dan telah berhasil dan mulai panen, maka salah satu bentuk dari penghormatan itu kepada sang pemilik benih itu melalui ritus yang dibuka resmi oleh istri dan juga ketua dewan adat yang disebut Mone Amal.
1: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibu Ina punya harapan agar ritus ini sebagai bagian dari masyarakat Sabu yang dapat dipertahankan.
0: Harapan saya adalah, karena ini adalah kebutuhan dari masyarakat Sabu yang mayoritas masih petani, dan kita tahu bahwa pekerjaan pertanian itu pekerjaan yang tidak pasti. sepasti alam tidak bisa.

0: bisa diramal dan ditentukan oleh kita. Masyarakat petani membutuhkan dampingan dan juga membutuhkan juga ritus atau juga doa berhadapan dengan alam yang tidak pasti itu. Dan yang kedua juga menunjukkan kepada kita bahwa pertanian adalah kebutuhan dasar dan penghidupan dasar dari masyarakat kita. Nah, justru dalam hal ini menurut saya, walaupun kita punya uang, uang kita juga akan ditukar dengan natura, dengan makanan. Salah satunya adalah kacang hijau. Masyarakat petani membutuhkan doa dan perhatian untuk mendampingi mereka berhadapan dengan hasil panen mereka. Entah beruntung atau tidak beruntung, mereka membutuhkan pendampingan.
1: Pendengar, demikian mini feature produksi RRI Kupang dengan topik Ritus Panen Kacang Hijau pada Masyarakat Saburai Jua. Saya Angela Ivania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, selain Pasar Wulandoni ya, ada juga Pasar Lola. Ini di Lembata juga. Dan pasar ini juga masih menggunakan sistem barter, di mana hasil laut itu ditukar dengan hasil kebun. Jadi yang habis melaut itu akan bawa dia punya hasil tangkapan ke pasar tersebut, Pasar Lola, dan ditukar dengan para petani penghasil kebun ya. Jadi ada barter. Istilahnya sih ubi jagung ditukar dengan ikan atau udang cumi, enak kan? Jadi ada yang sudah ada yang punya lauk, sudah ada yang punya ubi ataupun jagung pengganti nasi. Jadi lengkap, saling melengkapi istilahnya begitu. Ya, jadi ketompong uang juga selalu keluar banyak ya. Baik, Bapak, Saudara dong, semua pasar-pasar ini memang masih ada sampai sekarang ya. Jadi kalau mau dibilang ini punya sangat banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Jadi barter ini bisa menjadi solusi untuk menukar kelebihan hasil panen ataupun barang yang sudah dipakai menjadi barang lain yang lebih bernilai ya. Seperti yang tadi di Pasar Lola, di mana para nelayan hasil tangkapannya mungkin berlimpah ya, ditukarlah ataupun barter dengan hasil kebun yang dimiliki oleh para petani. Jadi balik lagi, ada yang namanya ini ya, ada yang tukar dengan lauk, ada yang tukar dengan jagung ataupun ubi untuk makan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: Masih dari situ pataran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama Bakso Dera, masih ada beberapa pasar barter yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Dari semua manfaat yang bisa didapatkan, satu yang paling bagus ya kalau mau dibilang melalui pasar barter ini yang ada di Nusa Tenggara Timur itu menjadi ajang interaksi. Jadi masyarakat bisa bersosialisasi, bisa saling menyapa ya. Dan yang pasti mempererat hubungan, saling mengenal. Jadi ketika barter terjadi, barang yang ditukar itu berhasil dilakukan ya, orang-orang akan saling mengingat ya dan saling mengenal. Jadi biasanya sih kalau mau dibilang dengan adanya pasar barter ini bisa memperkuat hubungan sosial. Jadi sana ada jarak gitu. Semua jadi berasa kenal, berasa jadi keluarga. Ya sampai di sini Bapak Mama Bakso Dera Papa Lele menemani Bapak Mama Bakso Dera dong semua. Nanti Kotong akan sama-sama mengikuti rekaman obrolan Akamsi ya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong penguatan budaya literasi di tengah masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pengukuhan Ketua TPPKK Kabupaten Alor sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor dalam rangkaian pemberian penghargaan kepada para juara lomba budaya baca yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Alor. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat minat baca serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi sejak usia dini. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Alor Rocky Winario menegaskan literasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar kemampuan membaca dan menulis. Menurutnya, literasi menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan. Ia menambahkan budaya membaca harus terus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur bukan lagi sekedar ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi masyarakat hari ini. Fenomena kekeringan, gagal panen hingga cuaca ekstrim kini menjadi tantangan nyata bagi keberlangsungan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Direktur Walhi NTT Juventius Stefanus Nunga mengatakan ancaman iklim di NTT semakin serius akibat tingginya kerentanan sosial masyarakat. Melalui seminar yang dihadirinya, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang solutif dalam menghadapi krisis lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas menjadi kunci untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan alam di Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz, suara budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona. Seperti yang sudah kita informasikan, kalau di obrolan Akamsi untuk edisi hari ini Jumat 28 Juni 2024, itu kita akan sama-sama dengan komunitas peduli alam dan sesama Kompas. Ya, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Don Bosco Witani SPD, pengurus komunitas Kompas. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Ini beta sapanya dengan siapa nih, Pak Don atau Pak?
2: Pak Don.
1: Pak Don ya. Oke, Pak Don ini dari
2: Pilihan tuh ya.
1: Iya, betul sekali. Oke. Baik, ya, kita ngomong mengenai komunitas peduli alam dan sesama Kompas ini. Kalau boleh tahu, bisa cerita sedikit mengenai komunitas peduli alam dan sesama ini terbentuknya kapan dan siapa saja nih anggota-anggotanya ini?
2: Siap. Baik. Selamat pagi Kakak Doliansu dan pemirsa dimanapun berada, pemirsa Pro 4. Saya kebetulan dari komunitas, pengurus komunitas peduli alam dan sesama, disingkat Kompas. Lingkup, ruang lingkupnya itu adalah Kota Kupang. Minta maaf, saya sekarang sisinya lagi di liburan di Flores. Ya, komunitas kami ini dibentuk sejak tahun 2021. Pada saat memulai masa COVID, itu kita bentuk ke komunitas Kompas di bulan Februari. Tujuan maksud adapun anggota yang tergabung di dalam, kita jumlah terakhir sampai dengan saat ini ada 80 orang. Dan mayoritas teman-teman di komunitas ini adalah guru-guru. Ya, guru-guru muda di sekitaran lingkup Kota Kupang di berbagai sekolah, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Dan ada juga teman-teman pemuda yang putus sekolah, yang sudah bekerja di luar lingkup ruang guru, kita bergabung di dalam. Itu Kak, singkat cerita mungkin begitu.
1: Untuk visi dan misi nih dari komunitas peduli alam dan sesama ini, sasarannya pada siapa? Apakah masyarakat atau mungkin ya di lingkungan sekitar komunitas ini berada atau seperti apa ini, Pak?
2: Oh, siap Kak. Memang kita awal mula membentuk komunitas ini, kita melihat situasi sosial dan alam, lebih pentingnya sosial ini. Yang pertama tentang sosial. Sosial itu kita selama ini dari pembentukan sampai dengan per bulan kemarin itu Kak, itu kita sering membantu teman-teman kita yang minta maaf latar belakang secara ekonomisnya adalah kurang. Anak-anak jalanan kita membagi mereka semacam makanan ringan, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan ada beberapa bencana alam yang terjadi, misalnya di Lembata kemarin ada bencana alam di Ngada, dan juga terakhir itu di Kota Kupang dan sekitarnya itu ada Seroja waktu itu kita selalu memberikan bantuan-bantuan itu kita membuka donasi. Kita kerjasama dengan beberapa pihak, ada pakaian yang kita kumpulkan, makanan yang kita kumpulkan, lalu kita donasikan kepada teman-teman kita yang mengalami bencana alam di saat itu. Nah, itu yang berkaitan dengan sosial. Lalu kita ke alam itu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 kali ini, kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, Kak. Yang pertama misalnya, ke alam ini kita merujuknya kepada kita melakukan kegiatan kema, misalnya beberapa waktu kemarin kita melakukan pendakian, ada Gunung Muti di, ada beberapa gunung lain yang kita melakukan pendakian. Di saat itu juga kita melakukan penanaman anakan. penanaman amatan pohon, pembersihan-pembersihan lingkungan setempat. Nah, berkaitan dengan alam ini, Kak, kita lakukan kerjasama dengan BBCSDA Provinsi, Balai Besar Provinsi. Nah, sehingga kita di tahun 2021 kemarin ada mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tahun 2021 kita mendapat penghargaan dan kita juga mendapatkan kerjasama berupa SK kerjasama dengan BBCSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kak. Sampai dengan saat ini. Singkatnya gitu.
1: Baik. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini apa secara reguler ya untuk peduli alam ini? Apakah kegiatan-kegiatannya ini dilakukan secara reguler? Kayak misalnya satu bulan sekali nih kita harus turun ke sini nih untuk melakukan penanaman anakan pohon atau mungkin melakukan pembersihan, aksi pembersihan dan lain sebagainya seperti itu.
2: Siap, Kak. Memang kita punya jadwal, kita punya schedule untuk kegiatan-kegiatan komunitas. Sebelum kegiatan itu kita melaksanakan, kita ada yang disebut dengan kopdar, yaitu kopi darat, kita kumpul bersama. Kira-kira kita dalam minggu depan atau minggu berikutnya kita mengapain ini, kita membuat apa. Karena kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan alam, pembersihan. Kalau di kemarin-kemarin kita melakukan pembersihan di ada pantai Bali Anak, kalau tidak salah, waktu itu. Kita juga menuju ke pulau, ada satu pulau di, ada pulau Menipo, gitu, kita nginap satu malam, kita membersih lingkungan pantai setempat, lalu kita melihat, kebetulan kita juga melakukan proses belajar dengan alam, ada satwa, fauna yang ada di pulau Menipo itu kita mencoba belajar di situ. Ya, itu beberapa kegiatan, Kak, ya. Memang untuk kegiatan secara rutinnya kita memang agak terkendala dengan waktu. Mengingat teman-teman yang bergelut dalam ini, teman-teman yang berprofesi sebagai teman-teman guru, maupun teman-teman yang bekerja di luar guru. Semuanya teman-teman yang sudah punya kerja, Kak. Kita betul-betul melihat sikon dan waktu yang benar-benar semuanya bisa kita jangkau. Gitu. Tapi kita tetap laksanakan, Kak.
1: Iya, baik. Berarti ini melihat waktu luang begitu ya dari anggota-anggota komunitas ya. Silakan. Mau ada yang ditambahkan silakan, Pak.
2: Iya. Memang komunitas ini kita bentuk atas dasar panggilan hati nurani, Kak, karena kita bergabung di komunitas ini tidak mendapatkan apapun dari siapapun, tidak ada iming-iming apapun. Memang ini panggilan hati, punya kemauan, punya niat, visi, misi yang sama, punya tujuan yang sama, membantu teman-teman yang berlatar belakang yang sedikit susah, dan kita melihat lingkungan alam sekitar, kita melihat Kota Kupang yang sudah bersih, pantai-pantai itu kita sering bersihkan di Pasir Panjang, di beberapa tempat-tempat wisata di Kota Kupang itu kita sering turun. Membersihkan pilih sampah, plastik, dan lain-lain. Ya, itu mungkin panggilan kami bersama untuk semampu kami lah untuk bisa melakukan sesuatu demi Kupang dan sekitar.
1: Karena itulah namanya adalah mungkin komunitas peduli alam dan sesama begitu ya.
2: Iya, komunitas peduli alam. Alam kita peduli, sesama juga kita peduli.
1: Baik. Nah, ini kan selain teman-teman dari profesi guru gitu kan, ini ada juga dari teman-teman latar belakang lain. Apakah untuk masuk ke komunitas peduli alam dan sesama Kompas ini itu melalui open recruitment begitu, atau mungkin ya kalau siapapun yang berniat untuk membantu sesama ataupun peduli dengan alam boleh bergabung bersama komunitas ini?
2: Iya, betul. Memang kita selalu melakukan kegiatan, kita selalu memberikan sosialisasi, dan juga komunitas kami ini membuka peluang bagi semua, tidak menutup, membuka bagi siapapun yang mau bergabung. Ya, kami mempersilakan untuk bergabung dengan ketentuan bahwa kita di dalam pasti punya aturan-aturan main yang harus dalami bersama. Jangan sampai kita keluar dari koridor-koridor yang ada. Itu guys, sehingga kita membuka ruang untuk semua, bagi teman-teman kaum muda di Kota Kupang dan sekitarnya yang pengen untuk bergabung bersama kami, monggo. kita
1: Oke, berarti kegiatan. Iya, berarti ini bukan hanya sekedar guru-guru gitu ya, tapi juga mengajak keterlibatan ya, bilanglah murid-muridnya gitu kan ya.
2: Iya, betul sekali Kak. Kita memang kemarin kita punya anggota tuh ada yang dari SMA 1, ada dari beberapa anak-anak SMA. Yang bergabung bersama kita. Selain mereka senang mendaki gunung, ya kita arahkan mereka, mari kita bersumber di lain juga. Kebetulan kebanyakan kita itu teman-teman dari Pramuka. Dan teman-teman dari Pramuka itu mereka suka bertema, bertamasya, dan lain-lain ya. Selain itu kita jalankan, kita juga mengajak untuk sosial lainnya.
1: Baik. Untuk apa namanya kegiatan-kegiatan komunitas peduli alam dan sesama ini, apakah hanya menyasar di NTT saja mungkin, atau kalau ada kayak bencana-bencana lain di luar NTT, komunitas ini juga ikut nih berpartisipasi memberikan sumbangan ya, ataupun mungkin mengirim volunteer begitu ke daerah bencana atau seperti apa ini Pak?
2: Oh iya Kak, betul. Kalau tidak salah kita di tahun 2022 atau 2023 kalau saya tidak salah, itu lupa saya, terjadi bencana alam di Jawa atau di mana itu. Memang di saat itu kita mencoba memberikan semacam memanggil suara hati dari teman-teman yang di sekitaran Kota Kupang. Kita buat semacam brosur untuk membagikan, meminta donatur lah, memberikan sesuatu dari mereka untuk kita, kami sebagai tim untuk siap mengumpul. Kumpul bahan, dan itu kita sempat kirim di saat itu. Selain di NTT, selain NTT. Kalau NTT kita sering di NTT kita sering cari donatur, teman-teman yang siap mau menyumbang bagi kita, kita siap untuk kumpul. Lalu dari situ kita cari kerjasama dengan pihak ketiga untuk kita bisa akomodasi barang-barang tersebut sampai pada sasarannya. Iya. Kalau saya tidak salah kita satu kali Kak ke Jawa itu.
1: Baik. Ini termasuk juga dengan mengirimkan relawan atau hanya mengirimkan bantuan saja?
2: Ya, kalau kita ini bergerak sosial tanpa apapun. Jadi kalau di sekitaran kemarin di tahun 2022-2023 yang terjadi di Lembata itu, yang gunung apa bencana alam itu, kita kirim teman-teman yang lain turun, relawan turun untuk langsung mengeksekusi di lapangan Kak. Mereka langsung eksekusi di lapangan. Tetapi kalau ada tempat misalnya di Bejawa kemarin, kita hanya mengumpulkan lalu kita titipkan ke pihak ketiga yang kebetulan kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas lain, kita titip barangnya, mereka yang disposisi langsung menuju ke tempat sasaran.
1: Baik. Ini untuk berkaitan dengan sosial gitu ya, peduli sesama. Nah kalau sejauh pengalaman Pak Don ya bersama teman-teman komunitas ini, di komunitas ini bagaimana nih mengenai masalah lingkungan yang ada di sekitar ini, apa nih yang menjadi permasalahan pentingnya gitu kan? Tadi kata Pak Don ini juga apa namanya ke tempat-tempat untuk menanam pohon dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini masalah di lingkungan kita ini apa ya masalah terbesarnya ini?
2: Baik, kakak, terima kasih. Kita melihat saya ini selain dari komunitas, saya ini guru Kak. Saya guru di SMA Negeri 6. Punya panggil, kenapa harus terpanggil sampai masuk ke dalam komunitas tersebut? Karena saya melihat kondisi Kota Kupang dan sekitarnya itu memang kotanya dalam ruang lingkup masuk dalam kota provinsi. Sudah diberikan fasilitas yang begitu luar biasa oleh pemerintah Kota Kupang. Ada taman dan lain sebagainya cukup indah dan bagus. Ada pohon yang begitu rindang dan lain sebagainya. Di pantai-pantai juga ada kegiatan-kegiatan cukup menarik. Satu hal yang kita melihat itu adalah sampah. Sampah itu memang bertebarannya. Itu yang menjadi problem tersendiri ketika kita mengunjungi tempat wisata sesuatu. Itu ketika kita melihat sampah kan itu menjadi problem tersendiri bagi kesehatan. Maka itu kita tergerak dan terpanggil hatinya untuk mencoba. Selain memang dari sisi pemerintah mereka punya mereka punya yang namanya untuk bisa menyelesaikan yang namanya sampah-sampah seperti itu. Tetapi kita sebagai masyarakat biasa terpanggil. Ketika kita mau berbuat sesuatu lah untuk bisa membuat lingkungan kembali indah, kita juga melakukan penanaman anakan pohon. Memang kita melihat juga kaum-kaum milenial, orang-orang muda di zaman sekarang ini, Kak, yang berpedulikan ke isu itu kan memang kurang sekali, cukup kurang. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan dari Pro 4 seperti ini, mungkin kita mau menggugah kembali hati-hati teman-teman kaum milenial, kaum muda. Mari kita bergerak bersama supaya ketika daerah yang kita tempati, misalnya kota kita dan sekitarnya yang lingkungan alamnya sudah bagus, bersih, indah, rapi, itu yang kita harapkan.
1: Iya.
2: Ketika, dan ajakan kita janganlah buang sembarang sampah di sembarang tempat. Ada tempat yang sudah disiapkan, buanglah di situ.
1: Iya.
2: Lalu pohon-pohon di sekitaran juga jangan membuat rusak dan lain sebagainya. Taman-taman yang sudah indah jangan dibuat rusak, karena itu sebagai modal bagi kita untuk menyaksikan keindahan alam yang sesungguhnya itu di situ.
1: Oke, baik, baik. Wah, ini suatu bentuk kepedulian yang luar biasa begitu ya. Baik, Pak. Pak Don, kita jeda sejenak, kita nikmati dulu lagu yang berikut ini. Setelah itu kita lanjut lagi di obrolan Akamsi ya.
2: Siap.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak-bapak, kakak-kakak, Rona masih lanjut lagi kita di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang, dan masih bersama Beta itu ada Pak Don Bosco Wetani SPD, pengurus komunitas dari Komunitas Peduli Alam dan Sesama atau Kompas. Halo Pak Don.
3: Halo kakak, selamat pagi.
2: Iya. Terima kasih untuk masih bisa terhubung bersama Pro 4 RRI Kupang. Nah, kalau berbicara mengenai komunitas ini ya, tadi itu katanya ada berkolaborasi ya. Nah, seperti apa ini kolaborasinya dengan pemerintah, kemudian sektor swasta untuk mencapai tujuannya? Ini tujuannya sangat baik sekali, bagaimana peduli alam dan juga sesama ini.
3: Siap, karena memang daftar dan membentuk komunitas Kompas seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah ada rasa kepedulian dari teman-teman komunitas termasuk kita terhadap alam dan sesama. Nah, dari rasa kepedulian tersebut memang kita melihat dalam perjalanannya, kami terus melihat bahwa kalau ini kita tetap berjalan sendiri, maka berarti kendala-kendala pasti kita akan temui begitu besar. Misalnya bagaimana kita menjangkau ketika kita mau melakukan penanaman anakan pohon, itu kita harus bekerja sama dengan pihak pemerintah. Yeah. Kalau kita mau berjalan sendiri memang susah. Lalu kegiatan-kegiatan sosial misalnya, kalau kita mau melakukan pengumpulan misalnya barang makan minum untuk kita bisa donasikan kepada teman-teman yang membutuhkan, kalau mau bergerak sendiri memang agak sedikit susah karena kita tahu sendiri komunitas ini berjalan secara sosial. Yeah. Maka dari sisi itu kita melihat bahwa pentingnya kita kerjasama dengan beberapa pihak. Yeah. Nah, pihak yang pertama yang kami tuju itu adalah Balai Besar Konservasi Alam Lingkungan Hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur, BBKSDA. Yeah. Di tahun 2021, kalau tidak salah itu, kita melakukan komitmen, kita membangun komitmen untuk menjalin kerjasama. Kebetulan di saat itu kita mau melaksanakan kegiatan di Cagar Alam Mutis. Mm-hmm. Nah, di Cagar Alam Mutis itu kebetulan itu merupakan milik Balai Besar Konservasi Alam Provinsi. Yeah. Maka dari situlah kita melakukan pertemuan dengan, melakukan audiens dengan pimpinan BBKSDA, dan mereka cukup sangat tertarik dan meminta kami untuk siap bekerja sama dan bergabung dengan mereka sebagai komunitas di luar pemerintahan. Maka dari sisi itu kami juga merasa bahwa ini peluang yang sangat penting untuk kami tangkap. Maka di tahun 2021 lah kami melakukan kerjasama dengan BBKSDA dan kita mendapatkan semacam izin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di ruang lingkup Balai BBKSDA. Kita melakukan kerjasama berupa SK seperti itu. Iya, iya. Hmm. Selain dari itu juga kita ketika melakukan kunjungan-kunjungan kegiatan misalnya ke alam, kemarin-kemarin itu kita sering-sering turun ke Soe dan sekitarnya itu di tempat-tempat rekreasi. Iya. Sampai sana juga kita melakukan komunikasi. Sebelum kita turun ke tempatnya, kita sering melakukan komunikasi dengan pemerintah desa setempat. Iya. Atau masyarakat setempat, ya tua ada setempat, nah, itu ya. Dan itu yang berkaitan dengan alam. Nah, kalau kita bergerak di sosial, sejauh ini memang kita bergeraknya bergerak masih dalam ruang lingkup komunitas sendiri-sendiri, kita minta bantuan di teman-teman, memberikan donasi. Memang kita punya keinginan juga untuk melakukan komunikasi dan beraudiensi dengan dinas sosial, baik Kota Kupang maupun provinsi, untuk kita bisa melakukan audiens. Untuk setidaknya kami mencoba menjelaskan tujuan, maksud, manfaat dari komunitas yang kami bangun ini seperti apa untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ini dalam sudah punya rencana dan niat kami untuk membangun komunikasi. Tapi selain dari itu, selama ini kita berjalan ya, berjalan dengan ini, berjalan dengan teman-teman di komunitas mengetuk pintu. Kalau misalnya ada bencana atau ada kita mau bantu teman-teman, misalnya adik-adikku semua yang di lampu-lampu merah yang jual koran, kita memberi sumbangan apa-apa, itu kita bergerak dari hati, dari rumah ke rumah, kita ketuk pintu. Bagi siapapun masyarakat di Kota Kupang yang siap mau menyumbang kepada kami, baik berupa uang maupun bentuk makanan, kita siap menerima, kita kumpulkan dan kita donasikan, kita bagikan ke teman-teman yang membutuhkan itu, Kak. Itu yang kami lakukan.
2: Baik, berarti untuk apa namanya sosial ini ya, aksi sosial ini juga melibatkan masyarakat begitu ya, bukan hanya anggota komunitas tapi juga masyarakat seperti itu.
3: Iya, betul sekali. Kami pastikan bahwa kami melibatkan masyarakat sekitar. Kami melibatkan masyarakat yang tingkatan ekonominya kita lihat cukup mumpuni, maka kita door to door, Kak. Kita door to door, kita mendekati mereka, kita menjelaskan. Kalau mereka memberikan, kita siap kumpul, lalu kita bagikan ke teman-teman yang adik-adikku dimanapun berada, yang di lampu-lampu merah jual koran dan lain sebagainya itu, teman-teman pemulung. Nah, itu kita sering-sering begitu.
2: Oke, tapi sejauh ini seperti apa ini respon masyarakat terhadap aksi sosial yang dilakukan oleh Kompas ini?
3: Sejauh ini, Kak, kebetulan kita bergeraknya di daratan itu sudah sekian luas lah kita bergeraknya. Memang responnya cukup sangat positif.
2: Iya.
3: Di tahun 2023 kemarin kita di salah satu perkampungan di TTS itu namanya Kekmeno, Kak. Pada perkampungan Kekmeno kita harus nyebrang kali besar. Kita harus simpan motor itu kurang lebih 9-10 kiloan. Kita jalan kaki menelusuri gunung. Kita teman-teman komunitas, kita pergi di itu kampung kecil, kita nginap 2 malam di situ. Selain kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita juga melakukan edukasi, Kak. Edukasi tentang dan sosialisasi kepada teman-teman di sana, orang tua di sana, untuk bagaimana berkaitan dengan alam dan kebetulan mereka di situ ya alamnya cukup bagus, bagaimana melestarikan alam dan lain sebagainya, dan respon dari mereka itu cukup sangat bagus, Kak. Ketika kita pulang juga mereka menangis, kenapa harus pulang cepat dan lain sebagainya.
2: Oke, karena begitu ini ya, begitu dekatnya dengan masyarakat ya.
3: Iya, kita kebetulan nginapnya langsung di rumah-rumah, kita bagi. Kita mau, misalnya kita mau ke TPS perkampungan ini, kita bagi nih. Teman ini nginapnya di sini, teman ini nginap. Kita nginapnya di rumah-rumah warga.
2: Kan? Oke, baik. Nah, untuk sekali turunnya untuk melakukan aksi sosial ini kan tadi karena memang beda kesibukan ya. Itu biasanya terkumpul berapa orang itu untuk bisa turun lapangan ini, Pak?
3: Oh iya, kita bergeraknya fluktuatif lah. Dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan dari teman-teman sesama komunitas ini ya. Kita sering turun itu bisa 20 orang, bisa 30, banyak kelakabannya. Yang paling sedikit mungkin sekitar 15-an orang.
2: 15-an orang. Ini semuanya bergerak menggunakan mobil kah atau motor gitu pribadi masing-masing? Atau mungkin ada, karena komunitas ya, sewa bus gitu kan untuk melakukan aksi-aksi sosial ini, Kak?
3: Iya, kebetulan kita tergeraknya dari hati untuk kebaikan, maka kami bergerak dari hati. Maka kendaraan kami gunakan kendaraan pribadi, perjalanan kami harus menempuh dengan keluar dari saku sendiri. Semuanya dari diri sendiri, Kak. Bergerak untuk banyak orang, keluarnya dari diri sendiri.
2: Oke, berarti sebelum kunjungan ke tempat-tempat untuk melakukan aksi sosial atau aksi lingkungan ini sudah mengetahui secara pasti ya apa yang menjadi kebutuhan di tempat yang akan dituju ini ya?
3: Siap, Kak. Betul. Kita pasti sudah melakukan semacam apa yang dibutuhkan di lingkungan.
2: Survei dulu ya.
3: Ya, kita survei dulu, lalu kita hitung-hitungan kira-kira berapa jangkauan yang harus kita tempuh, lalu anggaran berapa yang harus kita butuhkan. Ya, di situ kita hitung-hitungan juga lah, Kak.
2: Oke.
3: Tetapi, nah, alhamdulillah, kita tetap laksanakan.
2: Iya, ini luar biasa karena memang aksi sosial ya, bergerak dari hati. Tapi untuk bantuan dana ini sendiri, apa ada dari kayak lembaga non-profit begitu yang turut membantu pergerakan komunitas ini atau seperti apa? Atau murni ini swadaya teman-teman semua yang ada di komunitas peduli alam dan sesama ini?
3: Baik, Kak. Sejauh ini sampai dengan per hari ini ya, Kak, dalam bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya yang kita lakukan itu memang itu benar-benar dan murni dari teman-teman komunitas sendiri. Iya. Tanpa keterlibatan dari pihak manapun, mungkin saja yang kami pikirkan mungkin saja

0: Tolong dong komunitas Kompas ini bisa membantu saudara-saudara yang di sini, atau seperti apa ini mekanismenya ini?
1: Siapa? Kita memang punya tempat semacam sekret itu di PBM. Ada kita punya teman namanya Ibu, kami bisa panggil kakak, Kakak Maya. Kebetulan beliau guru di SMA Negeri 1 Kupang. Sehingga di situ tempat perkumpulan kami, tempat ngopinya kami untuk menceritakan apa yang harus kami lakukan. Di PBM itu kan.
0: Baik. Nah, sejauh ini ya, tantangan terbesar apa nih yang dihadapi oleh komunitas ini dalam melaksanakan visi dan visinya, begitu ya? Mungkin di tengah jalan ada nih yang sonde sejalan pemikirannya, bagaimana ini bisa menyatukan lagi persepsinya, visi misinya dan lain sebagainya ini.
1: Ya pastilah namanya panggilan sosial yang tidak mendapatkan apa-apa pasti respon dari pribadi-pribadi teman-teman komunitas ini pasti ada yang menyimpang. Tetapi sejauh ini kak, ketika situasi begitu pasti kami sering terjadi situasi begitu. Hampir-hampir kita mau pecah ini komunitas, hampir-hampir kegiatan-kegiatannya kita tidak bisa jalan dengan berbagai kesibukan dan kenapa sih kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin membantu banyak orang? So, pada akhirnya kita yang bergerak, kita yang harus keluarkan sendiri mungkin pikiran teman-teman. Tapi sampai dengan per hari ini kita tetap komit, teman-teman juga ketika kita mengalami hal-hal seperti itu kita selalu melakukan komunikasi. Tentunya dalam sebuah ruang lingkup komunitas ya, tali komunikasi itulah yang paling penting untuk kita bisa lakukan. Selain itu memang soalnya berat. Kita menjalankan komunikasi baik. Kita ya memang kemarin kita ada badan pengurus. Memang ada badan pengurus untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Mendekati teman-teman dan ya kita face to face. Empat mata saja supaya apa yang menjadi kendala dari teman-teman komunitas tertentu yang tidak mau bergabung lagi, ya kita bisa mendekati kembali dengan cara komunikasi yang baik. Mungkin itu saja kami lakukan.
0: Berarti lebih ke tantangan internal gitu ya, bagaimana bisa menyelesaikan. Karena memang dalam sebuah komunitas itu kan bukan hanya satu pikiran ya, ada begitu banyak yang harus disatukan ya.
1: Internalnya memang secara luasnya mungkin kita mengalami tantangan ketika kita punya misalnya membantu kegiatan sosial di tempat tertentu, bencana alam tertentu, kita punya keinginan, kemauan itu kita harus mendapatkan lebih banyak untuk bisa menyumbang kepada orang yang membutuhkan lebih banyak pula. Memang kendalanya di situ kita mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin dengan adanya dengan Pro 4 ini mungkin bisa tergerak hati-hati yang mau menyumbang. Ketika ada terjadi sesuatu, mari hubungi kami untuk kami bisa melakukan dengan baik.
0: Mungkin kalau ada yang mau kayak menyumbangkan kayak baju-baju bekas ataupun buku-buku begitu ya, kira-kira harus menghubungi kemana ini Pak Don?
1: Bolehkah? Kebetulan nomornya saya sudah ada di kakak. Boleh langsung hubungi saya, nanti saya berkomunikasi dengan teman-teman. Dengan kami ada Pak Ketua, nama Pak Lexi Peti, guru di SMPK Santa Maria Asumta. Beliau ada seorang guru di SMPK Santa Maria Asumta, sebagai kami punya ketua, bisa hubungi. Lalu ada kami punya bendahara, ada Kakak Maya di SMA Negeri 1. Ada teman-teman lain juga yang beberapa sekolah, saya sendiri dari SMA Negeri 6, mungkin bisa menghubungilah kalau memang terjadi sesuatu. Gitu kak ya?
0: SMA Negeri 6 berarti bersama dengan teman saya tuh guru bahasa Inggris Ibu Cherry Widodo ya? Teman baik itu. Baik. Nah, sejauh ini nih ya, bagaimana nih komunitas ini mengukur dan juga mengevaluasi nih dampak dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan terhadap lingkungan, kemudian juga aksi-aksi sosial yang

0: sudah dijalankan oleh komunitas Kompas ini?
1: Ya Kak, sejauh ini kita mengukur apa kebermanfaatan bagi misalnya di aksi sosial, kebermanfaatan bagi teman-teman yang kita membantu itu cukup sangat signifikan dan mereka cukup bahagia. Di alam juga kita melakukan kegiatan-kegiatan pembersihan pantai, penanaman anakan, lalu kita melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat, cukup kita melihat respon dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu ya cukup sangat bermanfaat. Ya, kami melihat visinya dari situ, cukup sangat bermanfaat dan cukup baiklah. Okay. Itu Kak, ya.
0: Dan juga diterima oleh masyarakat ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, okay. Ya, nah diterima. Kira-kira ini bagaimana nih untuk ke depan membangun keberlanjutan dalam upaya untuk menjaga alam dan juga peduli ya terhadap sesama ini?
1: Ya, untuk ke depan Kak, memang kami dalam wadah komunitas ini masih punya komitmen yang sama. Masih punya komitmen, niat yang sama untuk kita menjalankan roda panggilan hati ini. Kita harus terus bergerak bersama, yeah, dengan meminta dan memohonlah kepada semua lapisan siapapun mereka yang ingin mau bergabung bersama kami, mau menyumbang untuk kami, ya ruang tersebut kami selalu membuka. Kami selalu buka. Misalnya terjadi bencana alam di mana terjadi, bisa berkomunikasi dengan kami supaya kami bisa menjangkau dan kami bisa memfasilitasi jika ada dari pihak-pihak lain yang mau ingin menyumbang tetapi tidak tersampai, kami siap untuk memfasilitasi.
0: Okay.
1: Kami tetap komit Kak, untuk kami tetap komit dan tetap berjalan di komunitas ini.
0: Oke, okay, ya. Baik-baik. Nah, mungkin adakah kemitraan yang kedepannya mungkin akan dibangun komunitas ini bukan saja untuk tingkat lokal gitu ya, tapi untuk skala nasional. Karena tadi katanya juga pernah membantu begitu kan, kayak apa terjadi aksi peduli ya bencana yang ada di Jawa. Jadi mungkin ke depan ini apa namanya ada mau rencana untuk membangun kemitraan dengan komunitas secara nasional begitu, bukan hanya lokal saja ini.
1: Siap Kak, memang kami bergeraknya itu dengan beberapa teman-teman yang ruang lingkup pergaulan cukup luas, yeah, ada yang ke Jawa dan lain sebagainya. Memang kita punya keinginan sampai ke arah situ, kita mau melakukan berkomunikasi dengan beberapa lembaga untuk kita melakukan kerjasama. Mm-hmm. Dan ada teman-teman di kita kami punya komunitas itu, sama yang mereka itu dan teman-teman yang lain itu, mereka tergabung di komunitas-komunitas secara nasional.
0: Iya.
1: Nah, mereka juga tergabung ke situ. Sehingga ada kegiatan-kegiatan komunitas nasional, mungkin dari situ kami juga mengetahui, oh ternyata kita harus melakukan seperti ini.
0: Okay.
1: Ya.
0: Baik.
1: Rencana, ya kami tetap merencanakan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan mudah-mudahan kalau tergerak hati mendengar Pro 4 RRI Kupang ini, bolehlah langsung bergabung bersama kami.
0: Oke, okay. Diajak nih untuk bisa bergabung ini ya. Oke.
1: Ini sekalian saya ajak.
0: Ini ajakan. Oke, baik. Ke depan ini ada rencana jangka pendek dan jangka panjang dari komunitas ini akan seperti apa ini, Pak?
1: Untuk rencana memang kebetulan sekarang di saat sekarang kita kebetulan teman-teman ada yang di Kupang, saya kebetulan lagi di Flores Manggarai, lagi di sebuah perkampungan, lagi liburan bersama keluarga. Memang di saat sekarang kami sedang liburan.
0: Liburan, betul.
1: Ya, mungkin saja akhir bulan ini kami mungkin kembali ke Kupang, nanti berkumpul bersama memikirkan langkah apa yang harus kami lakukan.
0: Oke, okay. Baik. Berarti untuk rencana-rencananya masih harus didiskusikan begitu ya?
1: Betul Kak, betul. Memang perlu diskusi, perlu komunikasi dengan sesama teman, karena kalau kita mengambil jalan pikiran dan kebijakan sendiri, nanti sulit bergeraknya.
0: Oke, okay. Nah mungkin Kak ada upaya yang dilakukan untuk bisa ya dalam hal ini untuk anggotanya ya, membangun kapasitas di pengetahuan, keterampilan ataupun kepemimpinan dalam konteks peduli terhadap alam dan sesama ini, Pak.
1: Siap, Pak. Betul. Kita di tahun 2024 di bulan Januari ke Februari itu kita melakukan kerjasama dengan teman-teman di FTBM Provinsi, Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi yang diketuai oleh kebetulan Kakak Polikarpus Do. Kita meminta untuk semacam beliau memberikan kegiatan edukasi, sosialisasi, berbagai pengetahuan. Kita bekerja sama dari sisi itu juga kemarin, ya kebetulan teman-teman anggota kita melakukan semacam diskusi-diskusi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang alam, tentang bagaimana dengan lingkungan dan lain sebagainya. Makanya kami berani di waktu kemarin itu lakukan langsung kerjasama dengan BBKSDA provinsi itu, dan di situ kami baru tahu bahwa yang mereka katakan pohon itu, misalnya pohon itu adalah kakaknya kita. Bagaimana kalau kita menyambari mereka, kita harus minta permisi, minta terima kasih dan lain sebagainya. Itu luar biasa pengetahuan baru bagi kami. Ada begitu banyak hal yang kami dapatkan dari BBKSDA berkaitan dengan alam, Pak. Ada edukasi pengetahuan yang kami dapatkan di sana. Yang diberikan oleh mereka. Iya.
0: Waduh, ini luar biasa. Baik, waduh, ini juga waktu sudah mengejar. Ini yang terakhir nih, apa harapan dan rencana masa depan ini dari komunitas Kompas ini dalam mengembangkan pengaruh dan dampak positif ya terhadap lingkungan dan juga ya kesejahteraan sosial sesama lah seperti itu.
1: Ya, harapannya yang pertama bagi teman-teman komunitas, apapun komunitasnya yang siap bekerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu kita lakukan bagi sesama, bagi alam, teruslah kita bergerak. Terus kita bergerak, terus kita membangun kerjasama, kemitraan, dan lain sebagainya untuk, ya di lain sisi memang hal ini tidak mendapatkan apa-apa bagi pribadi, tetapi kita puji Tuhan, di lain waktu nanti kita pasti membuat sesuatu yang baik, kita pasti mendapatkan hal yang baik.
0: Nah, ini keren. Lalu,
1: saya juga mengajak kepada teman-teman, orang-orang muda, kaum-kaum milenial, ya, di Kota Kupang dan sekitarnya, jaga alam, lalu taman-taman yang sudah dibangun, pantai-pantai yang sudah menjadi tempat yang cukup sejuk dan indah bagi kita memandang, dan lain sebagainya, tetap jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, jangan tebang pohon sembarangan dan lainnya. Ya, itu harapan, ajakan serta keinginan yang perlu kita lakukan bersama.
0: Iya, luar biasa. Gitu, ya, ini sekaligus juga ini menunjukkan ya bahwa Kompas ini adalah salah satu komunitas yang turut berkontribusi ya dalam kepedulian terhadap alam dan juga sesama. Ini akan beta suka kata-katanya tadi, menabur kebaikan akan menuai kebaikan juga, begitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Don untuk waktu dan kesempatannya berbagi bersama Pro 4 RRI Kupang. Sukses selalu buat semua teman-teman yang ada di komunitas peduli alam dan sesama ya di Kompas ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Iya, selamat berlibur, salam untuk keluarga semua.
1: Terima kasih Kakak Delianti, terima kasih,
0: selamat pagi. Iya. Baik, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, demikian tadi ada Pak Don Bosco Wetani SPD ya, pengurus komunitas Kompas yang sudah bergabung dengan Ketong di kesempatan pagi hari ini. Memang untuk memulai langkah awal ya, menjadi orang yang berguna itu bukan tunggu melakukan sesuatu yang besar-besar. Ya mulai dululah dari lingkungan sekitar, menolong sesama mungkin, begitu kan. Memelihara alam dengan cara Ketong, jangan membuang sampah sembarangan ya. Merawat keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan secara gratis buat Ketong, itu juga sudah termasuk ya peduli alam dan sesama lah, seperti itu. Tetap di FM 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT. Bapak Mama Kakak Nyong dan Kakak Nona, setelah ini ya kita lanjut lagi di rangkaian Sasandosi yang ada informasi-informasi kuliner spesial untuk Bapak Mama dong semua.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mendorong program One Village One Product di desa-desa untuk memperkuat hilirisasi pangan lokal dan pemberdayaan UMKM berbasis potensi daerah. Gubernur Melki mengatakan program tersebut menjadi desa nobi-nobi sebagai model pengembangan ekonomi desa berbasis olahan jagung melalui produksi emping jagung yang dipersiapkan masuk pasar modern serta jaringan pemasaran NTT Mart. Melki mengatakan pendekatan pembangunan desa di NTT mulai diarahkan tidak hanya pada produksi bahan mentah tetapi juga hilirisasi hasil pertanian agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Beralih ke informasi berikut, Kementerian Kehutanan menerbitkan 6 surat keputusan perhutanan sosial baru di Nusa Tenggara Timur yang secara khusus memberikan ruang kelola kepada kelompok petani perempuan dengan persentase mencapai 93% dari total pengelola. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetyani di Labuan Bajo mengatakan penerbitan SK merupakan terobosan untuk meningkatkan peran nyata perempuan dalam kepemimpinan pengelolaan sumber daya alam dan secara nasional keterlibatan mereka sebagai pemegang akses legal perhutanan sosial baru mencapai angka 7%. Dikutip dari antaranews.com, keenam SK dengan luasan mencapai 648,65 hektar tersebut diberikan kepada 335 orang pengelola. Lokasi sebarannya mencakup 1 SK di Kabupaten Manggarai Barat, 2 di Manggarai Timur, 1 di Manggarai, dan 2 SK di Kabupaten Sika. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online,

Video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timor dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Wali Kota Kupang Christian Widodo melepas 159 calon jemaah haji tahun 2026 untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Pemerintah Kota Kupang juga mengalokasikan anggaran sebesar 318 juta rupiah sebagai bentuk dukungan pelaksanaan ibadah bagi para calon haji sehingga berjalan aman dan lancar. Menurut Christian Widodo, keberangkatan calon haji merupakan panggilan iman yang dijalani sebagai perjalanan spiritual untuk meningkatkan ketakwaan. Wali Kota berpesan agar selama berada di Tanah Suci, para jemaah menjaga kesehatan, disiplin, dan nama baik Kota Kupang. Beralih ke informasi berikut, gereja harus memperkuat program pembinaan anak dan remaja guna menjawab berbagai tantangan sosial yang muncul di era digital, termasuk persoalan komunikasi dalam keluarga Kristen dan perubahan perilaku anak. Pendeta Gereja Bethlehem Oesapa Barat Kota Kupang, Elisa Maplani, mengatakan program yang dijalankan PPA merupakan bagian integral dari pelayanan gereja. Menurutnya, berbagai materi pembinaan yang diberikan dalam sekolah minggu, kategorial pemuda hingga pembinaan rohani lainnya, tidak hanya membahas soal iman, tetapi juga persoalan sosial yang dihadapi anak dan remaja di tengah masyarakat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketampung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini ya, ketong kedatangan seorang narasumber ya, pemilik UMKM Macato. Ini Macato ini berarti kalau beta artikan sendiri ya, di produk-produk di dalam itu hanya dengan berbahan dasar maca. Mungkin seperti itu, mungkin juga sonde. Tapi kita akan langsung tanya-tanya ke dia punya owner yang sudah hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Beta sapa dulu Kakak Alenira Evangeline. Selamat siang Kakak Alen.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar Kak?
2: Baik Kak.
1: Kabar baik. Puji Tuhan ya, luar biasa. Hari ini berkesempatan hadir ya di Studio Pro 4. Sebelumnya memang pernah hadir juga nih Bapak-bapak Saudara, tapi dengan usaha yang lain. Karena ini anak muda, tapi dia punya banyak item usaha kalau mau dibilang, mulai dari makanan berat sampai yang cemilan-cemilan juga ada ya, Kak ya. Oke, sebelum ketong bercerita lebih lanjut nih ya terkait dengan UMKM Macato nih, Kak. Ini filosofinya apa nih Macato nih? Ada arti khusus atau seperti apa nih? Silakan Kakak Alen.
2: Kalau dari namanya itu Macato, ya benar tadi sama yang kayak kakaknya pikirin itu Macato. Jadi kayak semua makanannya dasarnya emang maca. Oh, jadi okay. Macato gitu.
1: Oke, okay. Jadi makanan juga ya?
2: Iya, kita
1: hanya minuman.
2: Ada makanannya.
1: Ada makanan, ada minuman.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang benar-benar semua menu di UMKM Macato ini semuanya itu berbahan dasar maca dari makanan minumannya. Nah, luar biasa, ini pecinta maca nih ya, boleh nih coba-coba ya, kira-kira seperti apa, sejauh mana Macato ini bisa menggoyang lidahnya ya. Kita akan langsung ulik lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya nih Kak, sejak kapan nih Kak Macato ini berdiri?
2: Sejak Mei 2025.
1: Mei 2025. Jadi hampir mau setahun ini
2: hampir,
1: ya. Oke, okay, baik. Berarti memang sudah cukup banyak melewati proses sampai bisa bertahan dan berkembang sejauh ini ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu Kak boleh diceritakan awal mulanya seperti apa tuh? Apakah berangkat dari Kakak Alen ini pecinta maca atau seperti apa? Silakan Kak.
2: Sebenarnya kalau bilang maca, aku minum, tapi bukan sampai yang kayak bener-bener maca lover yang kayak ya suka banget sampai setiap hari minum itu, enggak. Paling seminggu ya 3-4 kali.
1: Banyak itu Kak.
2: Tapi kayak
1: tambah dua kali lagi udah seminggu tuh Kak.
2: Itu ya enggak sesuka, Kak, bukan enggak sesuka, enggak sesering itu. Habis itu kayak setelah kayak udah coba-coba maca gitu, kayak beli-beli di luar tuh kayak kurang rasa macanya, kurang, jadi akhirnya apa decided buat beli yang dia dari bubuknya sendiri. Nah ternyata dari bubuknya sendiri tuh kayak beda bubuk, beda jenis, beda tipe, itu beda rasa. Nah dari situ aku kayak mulai penasaran, mulai cari-cari, jadi akhirnya udah tok mulai penasaran, punya cari-cari banyak gitu, udah tipenya maca itu misalnya di rumah ada 5 ada 4 gitu, beda-beda. Terus bingung ini mau diapain. Jadi kayak ini mau diapain, terus kan aku kayak taunya maca itu kalau disimpan lama-lama nggak bener, maksudnya lama pun itu bakal rusak, jadi kayak daripada disimpan lama-lama ya kita jual aja gitu. Yaudah kayaknya dijual.
1: Oke, jadi benar-benar ini nih berangkat dari sesuatu yang disukai begitu ya, lalu berani diwujudkan untuk menjadi sebuah usaha ya. Berarti ini juga bukti ya Bapak-bapak Saudara, kalau hobi memang bisa jadi peluang. Oke. Tadi Kakak bilang ada bubuk, jenis-jenis bubuk, itu maksudnya gimana tuh Kak? Memang maca ada banyak-banyak versi
2: ada,
1: gitu ya?
2: Versinya sendiri tuh ada beberapa. Habis itu ada kan mereknya lain-lain juga. Jadi kayak ya banyak. Cuma nama-namanya gak terlalu halal-halal, soalnya Jepang semua kan yang ada sendiri.
1: Oke. Tapi dari tekstur-tekstur itu semua tahu kalau itu ada perbedaan.
2: Ada bedanya emang.
1: Oke, pecinta matcha atau yang hanya tahu minum saja ini nih. Ini ada ilmu baru nih dari KL Allen nih. Jadi bukan hanya asal minum, ternyata bisa tahu juga ya ada jenis-jenis bubuk yang matcha versi A, versi B, versi C gitu. Yeah. Kalau kakak sendiri suka yang kayak gimana sih yang betul-betul kakak rasa oke ini beta ini, banget nih.
2: Itu kalau misalnya aku suka matcha yang kalau misalnya dia udah di wix itu dia jadi creamy, dia nggak encer. Itu sama yang kayak warnanya dia tuh, itu aku sendiri kayak suka warna yang dia bener-bener hijau terang, nggak kayak yellow, kayak putek-putek yellow gitu. Itu sebenarnya malah yang kayak putek-putek itu malah yang kayak bagusnya, cuma ya aku sukanya yang hijau terang.
1: Hijau pro 4 mungkin.
2: Iya.
1: Hijau-hijau pro 4 mungkin ya. Oh, jadi ada perbedaan warna, teksturnya semua itu ada bisa ketong pilih sendiri ya. Apakah itu ini bisa ketong atur sendiri atau memang dia memang tergantung dengan jenis serbuknya?
2: Itu tergantung jenis serbuknya. Kalau misalnya itu ada kayak matcha yang dia udah lama simpannya, walaupun kayak simpannya bener tapi dia lama ya, 1 bulan 2 bulan gitu, dia nanti warnanya jadi hijau terang, itu dia jadi kayak butek, bukan butek jelek, buteknya tetap bagus, warnanya kayak estetik gitu, kayak hijau gelap gitu, tapi gelap. Kayak bukan gelap, kayak ke arah kuning coklat, tapi itu katanya udah kayak dioksidasi setauku. Jadi kayak rasanya udah nggak seenak itu, nggak seumami itu, jadi kayak ya bisa diminum cuma gak enak.
1: Tapi itu versi seleranya Kak Allen ya. Hijau tapi dia saturasi itu ke kuning. Kayak gitu. Berarti kalau dia pewarna mulai berubah, rasa juga berubah ya.
2: Rasa juga berubah pasti.
1: Apakah di Machato ini memang semuanya menyesuaikan dengan seleranya Kak Allen saja yang disajikan, atau memang ada berbagai macam selera yang sesuai dengan apa ya, maunya pasar gitu.
2: Jadi kalau misalnya kayak maunya pasar, ini kebanyakan orang-orang kalau menurutku itu udah manis, tapi manis banget. Tapi kalau orang-orang tadi mereka malah suka yang itu. Nah, di situ agak susah menyesuaikannya karena mau seberapa kali aku coba itu yang buat, maksudnya buat yang pasar, aku bakal ngomong kalau misalnya ini terlalu manis. Tapi buat orang pas, maksudnya orang-orang di pasar, ini barang enak. Jadi kayak ya susah kayak enak. Gak apa-apa. Gitu.
1: Karena beta juga bukan pecinta matcha ya. Jadi beta juga lagi sedang membayangkan kira-kira versi manis yang disukai orang-orang itu seperti apa. Tapi memang lebih banyak yang lebih suka yang
2: manis.
1: Versi Kak bilang manis itu. Namanya juga selera ya, Kak ya. Nah, Kak, ini kan matcha tok ya. Karena tadi kan ketong pikir ini memang sudah banyak menu-menu di dalam yang pakai semuanya serba matcha. Nah, kenapa pilih matcha sebagai produk utama usaha ini, Kak? Biasanya kan matcha itu hanya seperti kayak menu pendamping begitu, atau mungkin ada menu lain yang umum terus ada pilihan matcha gitu. Nah, kenapa jadinya matcha sebagai produk utama nih, Kak?
2: Nah, jadi kalau misalnya matcha sebagai produk utama itu, pertama aku lihat pasar, kan banyak kayak anak muda itu.
1: Oh, trennya ya.
2: Iya, trennya banyak. Mereka larinya ke matcha daripada kopi. Tapi tetap ada minusnya, kalau misalnya matcha itu pasti lebih mahal daripada kopi. Jadi kayak ya ada minusnya, ada plusnya juga. Ngetren, cuma harganya juga enggak juga.
1: Harga juga ngetren.
2: Harga juga melunjak di atas. Habis itu, kenapa matcha, kenapa enggak milih kayak bikin kopi? Sebenarnya kalau kopi, aku suka, cuma aku malah lebih suka kopi yang manis, bukan kopi yang kayak pahit yang orang-orang biasanya cari kan. Jadi kayak itu juga susah buat nyamainnya. Habis itu kalau misalnya kopi kan kayak kamu harus kayak sebenarnya nggak perlu yang kayak alat yang sebesar bagaimana, yang besar-besar kayak di kafe-kafe itu kan ada masing-masing kayak ada gunanya, terus itu barang mahal. Jadi kayak ya daripada kita kayak keluar uang buat yang buat kopi, mending kita coba ikut tren, ikut anak muda, jadi kita larinya ke matcha.
1: Ikut apa ya, yang lagi tren di pasar gitu ya. Memang matcha juga lagi naik daun banget. Jadi tapi ternyata bukan sekedar ikut tren juga sih. Kalau yang beta lihat, ini ada pertimbangan rasa juga, ya kan Kak ya. Ada kualitas dan juga karakter produk juga ada di sana ya. Kalau orang minum ini karakter produknya, oh ini Kak Allen nih gitu. Nah, sejauh ini nih Kak, siapa saja yang terlibat nih di Machato ini?
2: Selama ini dari pembuatan itu ada keluarga aku sendiri, ada mama, ada papa. Walaupun kayak papa sendiri tuh gak suka banget itu barang. Maksudnya dia gak tahu ya maksudnya emang gimana, tapi kayak kalau dia minum matcha dia kayak kurang, terus dia malah mau tambah gula, tambah gula. Aku tambah kayak, waduh kok papa malah minum gula doang, nggak minum matchanya. Jadi kayak ya udah papa jangan coba-coba dulu, papa udah pokoknya papa dukung aku ya, gak apa-apa. Terus kalau mama itu dia bukan matcha lover, tapi dia bisa kayak ngomong, Jo ini, Jo kan namaku, nama panggilan Jo, yang ini tuh orang suka, yang ini kamu kurang. Jadi dia, jadi kayak mama itu lidahnya pasar. Itu mama. Abis itu kayak,
1: berarti mau hokinya dapat dari mama.
2: Abis itu kayak ada itu ada keluargaku kayak saudaranya mama, dia juga usaha matcha. Dan dia tuh kayak dia kan lebih tua, dia lebih berpengalaman dalam bisnis matcha gitu. Dia lebih tahu, jadi dia yang ngajar, dia yang kasih tahu. Tuh abis itu siapa lagi yang terlibat? TikTok
1: oh sosmed
2: tutorial.
1: Ya tutorial. ikut tutorial juga. Oke, jadi memang belajarnya selain dari keluarga, dari sosmed juga, sosmed. Ya mungkin sesuai dengan apa ya, perkembangan di pasar seperti apa. Oke, ini usaha yang kecil tapi solid ya, ada mama papa juga di dalam. Dan biasanya tuh bapak mama banyak saudara justru dari lingkaran terdekat ini, ya itu kekuatan dari usia UMKM ini bertumbuh. Oke. Nah, Kak, beta penasaran dengan pemilihan bahan tadi. Mungkin bisa diceritakan proses pemilihan bahan baku maca yang digunakan di maca tok itu seperti apa?
2: Pemilihan bahan baku, kan bahan bakunya nih maca. Habis itu aku misalnya nyoba tiga maca beda-beda jenisnya. Habis itu kayak kalau aku bikin berdasarkan dengan misalnya susunya, takarannya sama, airnya sama, gulanya sama. Habis itu kayak dibandingin semua. Habis itu kasih coba mama
1: mana mama lagi
2: okay. Ya coba mama mana lebih oke. Terus aku misalnya aku pilih yang A, terus mama pilih yang B. Nah itu kan udah kayak beda pendapat nih. Itu biasanya rame tuh di situ. Ini gimana maksudnya, gimana
1: seru ya.
2: Kayak apanya yang kurang, macanya atau gulanya atau susunya atau bagaimana gitu. Habis itu akhirnya pokoknya ya kita sambil omong gitu, terus nanti dapat aja. Nanti kalau misalnya kayak aku okay, mama okay, ya udah ini aja, bubuk yang ini aja. Jadi sudah, itu sudah.
1: Baik. Jadi memang pemilihan bakunya ini berdasarkan ACC rasa begitu ya.
2: ACC rasa. Habis itu kalau misalnya kan ini kan beda-beda nih bubuknya. Setiap maksudnya enggak setiap bulan. Pokoknya kalau bubuk ini habis aku ganti bubuk baru. Nah, biasanya aku kayak update ke customer kalau misalnya misalnya besok atau seminggu lagi ganti bubuk maca yang mereknya ini. Nah, soalnya ada pelanggan misalnya 5 pelanggan dia suka yang A. Nah, gitu yang selanjutnya yang kayak 5 pelanggan selanjutnya dia suka yang B. Jadi kayak mereka kayak, oh aku sukanya yang ini, nunggu aja waktunya yang ini keluar baru aku pesan gitu. Biasanya gitu.
1: Okay, ya. Seru juga ya pemilihan bubuk matcha ini ya. Ternyata soalnya segampang yang ketum bisa minum ya, itu ya. Ternyata di balik minuman matcha ini ada proses yang panjang juga ya kak ya. Pemilihan rasanya harus menyesuaikan juga. Dan memang pantas deh, pun rasa berbeda ya. Kadang ada

0: diperhatiin. Nah ini lagi libur-liburnya aku mau kayak lihat, terus kayak coba apa sih, kenapa kok nggak rame, kenapa menunya nggak pas, apa lidahnya gimana gitu. Jadi kayak ya harusnya dilihat lagi itu.
1: Oke, baik. Ya, ada varian. Jadi tapi sekarang ada varian matcha latte dan
0: cold wings.
1: Oke, ini dua ya yang masih
0: tersedia. Ini dua yang masih kayak rame banget.
1: Yang paling diminati nih sejauh ini.
0: Itu dua
1: si
0: itu.
1: Matcha latte juga. Sama oh, dua ini ya. Oke, berarti ini catatan penting juga ya buat bapak-bapak saudara. Berarti varian ini bisa jadi menu wajib ya. Kalau bisa order di matcha to. Tapi kalau mau order, ini ordernya gimana tuh Kak?
0: Kita order terima dari DM, dari
1: masih chat, online.
0: Kita belum offline. Ada DM, chat, WA. Terus biasanya Grab, cuma Grab lagi mati sekarang
1: karena ownernya di sini.
0: Ya, terus udah, pokoknya online.
1: Oke, masih online ya. Nah, selain minuman matcha ini Kak, ini selain minuman, apakah Matcha To ini berencana mengembangkan produk turunan seperti ada dessertnya atau snacknya, atau memang sudah ready Kak?
0: Kalau sekarang yang udah ready itu donat matchanya. Jadi donat gitu, taburin gula terus ada dalamnya ada matcha itu.
1: Wow.
0: Udah ada. Terus buat kedepannya aku mau lebih ke kan minuman udah banyak. Jadi aku mau lebih ke makanan. Nah, tapi di makanan itu juga agak susah kan, dessertnya kayak apa? Yang cheesecake tapi yang matcha itu kan ada, itu juga bisa. Habis itu apa lagi ya? Ya dessert-dessert lah kalau misalnya kayak
1: tapi semua berbahan matcha. Oke. Wah, kalau ini terwujud tapi belum ya Kak? Mau rencana ke sana ya? Oke. Ini makin lengkap ya kalau misalnya ini sudah terwujud, ada minumannya juga, ada dessertnya juga. Ya. Jadi Matcha To ini bukan cuma apa ya, tempat minum ya Kak ya, tapi juga tempat apa ya? Menikmati waktu ya sambil menikmati matcha, minumannya ada, makanannya juga ada ya, cemilan yang sangat komplit ya kalau begitu ya. Nah, sejauh ini ada kendala-kendala kosongnya nih Kak dalam memproduksi?
0: Kendala kalau dalam produksi itu kalau produksi konsistensi kan, kalau misalnya pas kamu whisk matchanya itu kayak ada tekniknya sendiri yang kalau misalnya kalau salah hasilnya pun itu kayak lain udahan. Jadi kayak gini selama 1 menit itu agak gitu terus. Gak apa-apa sih, itu kalau misalnya kamu hanya 1 pesanan, 2 pesanan itu gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak udah 5 pesanan sekaligus terus kamu gini, nanti yang kelima bakal kamu hanya 30 detik. Nah rasanya udah lain pasti. Jadi kayak susahnya hanya di itu sih, konsisten buat
1: apa sih istilahnya itu, diaduk
0: whisking gitu.
1: Oh, whisking gitu ya. Oke. Jadi memang harus apa ya, teliti juga ya Kak ya. Ada 5 pesanan, 5-5 itu memang harus konsisten. Oke, susah juga ya Kak. Pernah menghadapi kayak gitu?
0: Pernah.
1: Yang kelima korban atau
0: yang
1: gimana
0: kelima,
1: tuh?
0: Yang kelima ya, keempat lah udah korban.
1: Satu tunggu 5, yang keempat suka pegel tuh. Udah pegel tuh ya. Oke, ya itu dia ya bapak-bapak saudara, namanya juga usaha pasti ada di tantangan toh. Nah, tapi dari cerita Kak Alen tadi, bapak-bapak saudara juga kita bisa melihat bahwa bagaimana cara menyikapinya ya, semua harus tenang ya Kak ya, konsisten dan juga kreatif ya. Wah, luar biasa. Itu kalau misalnya kayak udah mulai pegal itu minta bantuan kosongnya tuh Kak, atau tahan saja, tahan gitu.
0: Paling Kak taruh dulu bentar baru gitu buat lagi gitu.
1: Rentangkan kalo tangan, pemanasan lagi gitu. Oke, ternyata susah juga ya Kak ya, tapi dibawa enjoy lah ya.
0: Enjoy
1: karena cuan lebih lebih enak gitu ya. Oke. Baik, luar biasa ya bapak-bapak saudara, ketempung obrolan dengan Kakak Alen, owner dari Matcha To ya. Ini masih muda, masih kuliah ya Kak ya. Masih kuliah, baru tamat SMA tahun lalu. Benar sekali ya. Ini masih muda tapi pemikirannya itu sudah apa ya, mau dibilang visioner. Ini yang ada malah dia yang jadi owner nih dari beberapa item usahanya. Kita akan lanjutkan lagi ya, mbak omong tentang Matcha To ya, seperti apa suka dukanya, seperti apa rencana kedepannya untuk Matcha To ini. Tetap pantau terus bapak-bapak saudara di obrolan teras UMKM di FM 104,3 MHz.
2: UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun.

kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nuna masih dalam obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Alen, owner dari UMKM Macato. Tadi sudah cerita banyak juga ya kakak Alen ya, dari awal bermula untuk punya ide di bidang kuliner ya, tapi ini lebih ke minuman yang punya varian satu saja, yaitu matcha. Tapi ternyata matcha ini juga bisa diolah menjadi beberapa varian. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah juga ya kak ya, ada banyak juga tantangan yang dihadapi oleh kakak Alen. Nah kak, pastinya pendengar juga kepingin tahu ya, bapak mama bapak saudara, apakah Macato ini juga menyesuaikan rasa dengan lidah lokal orang Kupang atau seperti apa kak?
2: Kalau Macato itu awalnya kan aku berdasarkan hanya kayak dari selera aku sendiri. Habis itu mulai ada masukan, kak kurang manis, kak kepahitan, kak gimana yang apa susunya kurang apa gimana. Akhirnya kayak kesimpulannya orang Kupang lebih suka yang dia manis. Rasa macanya malah mereka maunya yang kayak lebih kurang. Maksudnya lebih dominan manisnya, lebih dominan susunya daripada macanya. Jadi untuk ngikutin pasar, supaya kan targetnya kan pasar, orang-orang, anak muda semua. Jadi kayak ya udah diikutin. Maksudnya ditambahin gulanya, ditambahin susunya aja, macanya yang dikurangi gitu.
1: Oke, namanya susu dong. Susu maca begitu ya. Oke, jadi memang ini menyesuaikan juga ya dengan selera pasar begitu ya. Dan ini juga penting ya bapak mama bapak saudara menjaga apakah sabar kak, sebelum menyesuaikan selera pasar, apakah ini akhirnya juga menjadi ciri khas di Macato begitu atau seperti apa kak?
2: Iya, menjadi ciri khas lah. Kalau misalnya kita harus nyesuaikan pasar, kebanyakan orang kalau ya mereka maunya manis, mereka maunya lebih jatuhnya mau yang kemanis, gak mau yang kayak yang rasa macanya yang benar-benar
1: macanya kayak gitu. Kayak aftertaste-nya aja mungkin
2: hanya
1: ya
2: untuk kayak ya after doang gitu, nggak sampai yang kayak utamanya gitu, enggak, mereka lebih mau manis.
1: Namanya juga selera ya, jadi pasti dari Macato juga menyesuaikan ya kak ya. Walaupun sebenarnya kalau dari Kak Alen pun selera maunya macanya itu berasa sekali. Yang penting susunya malah yang jadi pemanis ya sedikit aja begitu ya. Oke, baik. Kembali lagi ya bapak-bapak saudara kepada selera dari peminat ya. Apalagi kalau dibilang sekarang maca lagi tren, lagi naik daun juga. Nah, kak, suka dukanya seperti apa nih selama menjalankan Macato ini dari 2025 ya?
2: Sukanya, kalau sukanya itu aku suka pas produksi. Misalnya aku pas whisking aku campur. Kalau misalnya kayak aku lihat kayak di gelas itu kan kayak susu dulu terus baru maca. Nah, itu kayak kalau dituang itu kalau menurutku tuh satisfying banget. Gak dilihat campurnya itu bagus. Habis itu kalau itu sih aku sukanya ya di, aku sukanya di situ.
1: Suka prosesnya. Proses pembuatannya.
2: Habis itu aku suka juga kalau misalnya pas aku buat kan dia ada harumnya matcha. Nah, itu aku suka harumnya. Harumnya pas daun matchanya dicampur air panas itu aku suka. Habis itu kalau duka kalau duka buat matcha nggak ada sih, cuma harus ya kamu harus nyamain selera sama pelanggan. Nah, itu agak susah kan juga ada kayak aku ngomongnya A, yang ini ngomongnya B, yang itu ngomongnya C ya. Terus gimana ini mau cari jalan tengahnya? Nah, itu agak susah di situ. Jadi harus kayak dipikir ulang gitu. Gitu
1: sih. Apakah itu nanti kak lagi mau nanya lagi mau suka yang kayak gimana kak? Gini kak. Itu pasti biasanya ada apa ya, konsultasi rasa ya?
2: Iya,
1: mau dibilang ya.
2: Konsultasi rasa. Jadi kalau ada kayak biasanya kan. Kan biasanya ada yang pesan, kak mau matcha, misalnya matcha latte. Terus dia ngomong, kak less sugar ya, atau ada yang bilang malah no sugar. Aku langsung ngomong, kalau misalnya no sugar itu barang pasti pahit.
1: Jadi kayak, itu barang pasti pahit.
2: Jadi aku kayak, kak kalau misalnya less sugar aja dia udah ke arah pahit. Maksudnya ya kak yang pahit gimana, cuma udah ada rasa pahitnya. Jadi aku ngomong kak,
1: padahal ini, manisnya itu dari susunya saja ya.
2: Manisnya dari susu tapi juga dari gula. Kalau misalnya gulanya kurang juga, orang pasti kayak pahit lah intinya jadinya jatuhnya. Habis itu kayak kalau misalnya malah ada yang kayak kak no sugar lah, no sugar ya. Terus Kak, kalau misalnya no sugar nanti dia pahit, gak apa-apa tak, Kak?
1: Itu Kak makan matcha tok dia. Matcha betul-betul matcha tok yang makanya, the real matcha tok ya.
2: Terus aku kan kayak omong, Kak, ini nanti pahit gak apa-apa tak? Pokoknya aku konfirmasi, pahit gak apa-apa tak? Terus dia bilang, kalau misalnya dia bilang gak apa-apa ya udah tak bikinin dengan no sugar. Tapi kalau misalnya dia bilang pahitnya seberapa pahit, Kak? Nah, ini udah
1: pahit 2025.
2: Pahit gimana, Kak? Jadi kita harus kayak, oh, kalau gitu kita kasih less sugar aja ya, Kak. Enggak apa-apa ya, jangan no sugar. Udah kita kasih.
1: Tapi tanggapannya seperti apa? Pas atau aduh, Kak, ini kepahitan nih, Kak. Lebih pahit dari hidup saya gitu atau seperti apa tuh?
2: Kalau misalnya yang kayak request yang kayak no atau less itu mereka kebanyakan kayak gak kembali dan ngomongin sarannya mereka gimana. Tapi kalau misalnya yang kebanyakan ngasih saran, Kak, ini kepahitan, ini kemanisan, itu orang-orang yang pesen normalnya.
1: Oke.
2: Itu malah mereka malah kayak datang terus ngomong, oh Pak, Kak, ini kepahitan, Kak, ini kemanisan. Jadi kayak susah ngembangin seleranya orang. Ada yang orang kan suka manis, ada yang gak suka manis. Jadi kalau misalnya kalau sekarang sih aku patokannya anak muda pasti suka manis.
1: Main tapi, aman, main aman sah.
2: Kalau gitu. anak, kalau saya kayak orang tua yang udah kayak 40-30 kayak AI apa yang beli itu, aku bakal kasih dia lu gulanya lebih dikit dari yang porsinya anak muda.
1: Kalau beta cocoknya?
2: Gak tau, kakaknya suka manis.
1: Manis, suka manis.
2: Sudah, berarti harus manis.
1: Tapi mau tetap ada rasa macanya, walaupun sebenarnya bukan pecinta maca juga, tapi tetap ya main aman saja. Ya. Oke, ya. Ada pelanggan yang seperti itu?
2: Ada yang mereka mau main aman, Kak, bikin yang normal aja, yang manis saja. Ya udah, bikin yang normal. Tapi ada juga yang pelanggan yang dia benar-benar mau pahitnya itu malah.
1: Nah, sebenarnya macanya itu maunya rasa dedaunan itu ya, ya daun maca itu ya kan. Oke, baik. Gue lebih suka di buah. Lebih kesuka bagus. Warnanya kan bagus ya. Jadi kepingin diminum begitu. Oke, nah ini juga Kertong lihat bahwa perjuangannya sangat terasa ya, Bapak-bapak saudara, dari capeknya tadi ya, sampai momen-momen kecil yang bikin senyum dan semangat lagi ya. Apalagi kalau orang bilang ini enak, Kak, enak gitu ya. Oke. Nah, Beta mau tahu juga tanggapan pelanggan terhadap menu-menu di Matcha Tok seperti apa nih sejauh ini, Kak?
2: Kalau menu-menu di Matcha Tok yaitu kalau misalnya favorit banyak orang beli itu matcha latte sama cold mix-nya. Kalau yang lain itu mungkin mereka cari aman, makanya mereka pesan yang cold mix sama matcha latte. Tapi ada juga yang mereka habis pesan matcha latte sama cold mix, mereka repeat order kan. Mereka repeat order, mereka pesan yang lain. Misalnya ada kayak stracha atau sancha itu kan. Stracha itu dia pakai slice strawberry. Habis itu kalau sancha itu dia pakai dia ada kayak jeruknya gitu. Terus ada juga yang dia pakai kayak yakult gini gitu. Jadi kayak macam-macam, mulai tambah aneh kan. Nah, kalau orang-orang ada yang main aman, ada yang nyoba-nyoba. Ada. Jadi kayak ada yang setelah mereka nyoba yang ekstrim, mereka repeat order yang ekstrim kembali. Jadi kayak, okay, mereka mau, dia sudah jalan aja. Tapi kayak kalau misalnya mereka mau main aman, dan kebanyakan belinya ya hanya dua itu, yang matcha latte sama yang cold mix.
1: Aduh, ini yang penjual pusing. Kalau harus menyesuaikan dengan 1000 orang, berarti 1000 selera juga ya, Pak ya. Ini termasuk suka dukanya juga ya. Oke, baik. Kalau pelanggan suka sih respon positif begitu, itu rasanya pasti jadi okay. Apa ya?
2: Wow.
1: Energi tambahan buat terus berkembang. Ada mau tambah menu kok untuk minumannya?
2: Mau tambah menu?
1: Kalau untuk minumannya sendiri?
2: Sebenarnya mau. Aku mau ke arah yang kan ini selama ini kan kita jual yang dingin, yang pakai es batu. Aku mau ke yang cup, yang hangat gitu. Tapi kayaknya kurang cocok buat orang Kupang karena panas begini, mau gimana. Betul. Tapi ada juga yang gak tahu ya, orang belum coba sih, belum ada sih menu yang hangat gitu. Mungkin ada yang mau, bisa mau ke arah situ sih.
1: Oke, kalau ada yang minta matcha hangat udah pikir yang betul aja. Oke. Nah, tapi kalau dari Kak Alen sendiri, kalau bisa merekomendasikan satu produk matcha tok nih untuk pembeli pertama, produk apa itu dan kenapa?
2: Produk pertama, cari aman aja, matcha latte.
1: Matcha latte.
2: Matcha latte.
1: Kenapa tuh harus matcha latte?
2: Soalnya kan kalau misalnya yang dari dua favorit itu matcha latte sama cold mix. Cold mix itu dia full susu. Kebanyakan orang nek makanya ada orang yang gampang nek, ada orang yang nggak nek. Nah kalau misalnya mau main aman, supaya maksudnya kita nggak tahu kan dia mau yang, dia orangnya yang gampang nek atau yang nggak gampang nek. Iya. Jadi kita kasih yang matcha latte. Matcha latte itu dia campurannya ada airnya, ada susunya, ada matchanya. Jadi kayak ya balance lah, harusnya dia paling balance.
1: Oke. Okay. Jadi ini yang main aman dan untuk rekomendasi buat pemula ya mau coba-coba matcha di matcha to ya. Jadi ini catat baik-baik ini ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona. Ini rekomendasi langsung dari depo owner ya. Jadi sudah pasti ini aman ya dan pasti enak di lidah juga. Sejauh ini ada tantangan kosong ini kak, tantangan terbesar yang dihadapi saat memulai usaha matcha to ini.
2: Tantangannya sama sih, itu harus ngikutin seleranya orang. Habis itu tantangan lagi itu waktu. Waktunya sih aku agak kurang karena kan sebelum kuliah kan itu ada kosong berapa bulan. Itu aku lagi ngembangin matcha sama yang ayam celop. Itu masih oke, masih jalan pelan-pelan. Habis itu pas sudah kuliah mulai
1: berasa pusingnya.
2: Mulai berasa pusingnya. Belum matcha, belum ayam, belum kuliah. Aduh, itu benar-benar kayak berangkat pagi pulang malam dan sangat-sangat kayak full. Habis itu saking fullnya sampai kemarin ini setelah yang dari ada yang Takuju itu, itu kan matcha ada. Itu terakhir, enggak terakhir juga, maksudnya itu buka habis itu berhenti dia, berhenti bentar. Berhenti bentar dari bulan apa itu yang terakhir Takuju itu. Pokoknya berhenti bentar dari situ sampai sekarang. Karena aku belum kayak perbaiki yang tadi, menu-menunya yang lain belum tak perbaiki. Habis itu kayak aku lagi rame sama yang ayam celop. Jadi terus ada kuliah juga. Itu kan ujian kan Desember itu. Jadi kayak okay, tak tutup bentar, rehat dulu. Nah,
1: fokus dulu
2: tunggu. Ada ujian. Abis itu kayak setelah Desember, terus kan Desember mulai libur, aku mulai mikir, waduh, buka lagi sih mau buka lagi pasti mau comeback lagi, tapi mau cari kayak tanggal yang pas mainnya gitu. Jadi aku pikir yaudah Januari aja. Nah jadinya kita decide buat kayak rehat dulu sebentar, itu paling sebulan dua bulan mungkin ada, lupa aku. Kosong, benar-benar kosong, nggak nerima pesenan, nggak ngapa-ngapain. IG pun diam, semuanya diam. Sudah diam semua dua bulan. Terus selama dua bulan ini aku udah mulai.
1: Emang sana ada yang atur kak?
2: Aku sendiri, iya gak kurang.
1: Okay, solo aja.
2: Aja tuh, ya udah akhirnya kan rehat 2 bulan, kita coba buat utak-atik gitu menunya. Asal kita udah buat decided kita Januari kita buka. Nah nanti buka online kita buka tanggal 19.
1: Okay, jadi sekarang masih off ya?
2: Sekarang udah mulai tarik kembali customer kita yang di IG kita mulai upload apa gitu, tapi belum terima.
1: Belum terima
2: pesanan. Kita masih kayak ayo kembali
1: dulu ya, cek ombak dulu ya. Oke, ini dia ya tantangannya juga. Memang kalau memulai sesuatu itu ternyata bukan hal yang mudah ya kak ya. Ya, tapi memang cerita dari kakak Alin ini ternyata bisa jadi motivasi juga untuk bapak-bapak saudara yang mungkin sedang merintis usaha juga ya lihat tren pasar dulu seperti apa. Nah kak, kalau matcha sendiri butuh waktu berapa lama tuh kak untuk buat satu?
2: Buat matcha.
1: Satu cup
2: itu matcha itu, hanya lama di kamu whisking-nya itu aja. Selanjutnya lain kamu tuang paling 5-6 menit harusnya aman. 5-6 menit.
1: Baik, dan memang juga ini banyak pesaing juga. Jadi memang kalau waktu prosesnya itu harus benar-benar. Iya kan? Karena kan ternyata produk matcha ini bukan hanya di matcha to saja, ada di tempat lain juga. Tapi ya kembali lagi ke selera ya, seperti yang tadi Kak Alen bilang. Nah, kalau dari Kak Alen nih bagaimana nih memotivasi tim tadi untuk memberikan pelayanan terbaik nih Kak?
2: Motivasi buat pelayanan kayak aku senangnya, aku tak akan termotivasi kalau misalnya ada orang yang kayak kembali ngomong ke aku feedbacknya baik, dia suka.
1: Aku ini juga balik loh. Dimana ada ayam celup aku.
2: Dimana ada feedbacknya baik, terus kayak feedbacknya kayak ngomong oh udah pas, lidahnya pas, sukanya ini, yang lain gak bisa, yang ini bisa. Nah itu mulai, itu motivasinya lah.
1: Oke, bikin semangat juga dengan timnya. Baik, nah sejauh ini mungkin ada mimpi ya, sebelum ke situ nih kak, boleh diinfokan untuk bapak-bapak saudara yang kepingin menikmati menu menu di Machato, mm-hmm. bisa kemana, bisa pesannya seperti apa, silakan.
2: Oke, kalau sekarang karena kita hanya layani online, mm-hmm. bisa langsung kayak DM di IG-nya, itu ada IG Machato, itu langsung DM aja, itu langsung ke aku, mm-hmm. nanti aku langsung pesan, terima pesanannya nanti tanggal 19 itu udah mulai buka. Terus bakal diantar antara pakai Grab atau pakai Maxim, pokoknya online aja. Habis itu nanti ada juga Grab, cuma Grab ini aku masih bingung karena tempatku buat ininya itu nggak ada. Maksudnya bukan tempat ininya, maksudnya tempat booth itu aku belum ada. Jadi kayak benar-benar dari rumah sendiri. Jadi terbatas lah kalau buat Grab. Tapi kalau misalnya kayak buat dari misalnya pesan H-1 kan aku bisa siapin dari paginya atau dari sorenya gimana gitu bisa.
1: Oke, okay. Tapi pemesanan memang harus H-1 kok kak?
2: Kalau pemesanan lebih baik H-1 karena kemungkinan besar, ini kan habis ini kuliah, mm-hmm. jadi yang layani bukan aku. Okay. Kalau misalnya H-1 ada orang yang pesan, besoknya pagi aku bisa nyiapin, oh bawa ini kita buat di sini. Terus kalau misalnya orangnya baru pesen hari H, mm-mm. ya kalau misalnya dia hanya 1 cup, 2 yeah, cup. Yeah. Kalau misalnya tiba-tiba dia berapa cup dan aku nggak bawa persediaannya, nggak bisa diterima dong.
1: Oke, okay, gitu. Baik ya. Jadi memang kalau mau di apa harus hamin satu, mm-mm. gitu ya. Oke, okay, baik. Dikirain tadi pesan hari ini nanti diantar tanggal 19. Soalnya, tapi kan kuliahnya ambil apa nih?
2: Kuliah kita ambil kedokteran.
1: Dokter apa hubungannya sama, oh ini dokter meracik maca nih ceritanya nih ya, bapak-bapak saudara calon dokter meracik maca, jadi pasti dia punya takara-takara tuh sangat diperhatikan ya. Baik, luar biasa ya. Nah kak, terakhir untuk menutup ketempung obrolan di edisi obrolan teras UMKM edisi kali ini nih kak, harapan kedepannya mungkin untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa?
2: Untuk UMKM di Kota Kupang, untuk yang mau buat, maksudnya baru mau menjalankan sama yang udah menjalankan terus kayak udah di kayak titik terendah itu, kalian jangan patah semangat. Coba kalian kayak cari kenapa itu masalahnya di mana. Ini kan kayak Machato, ini kan dia berhenti dulu bentar, dilihat dulu menunya kenapa, apa ada yang salah seleranya apa gimana, apa kurang manis apa gimana. Pokoknya cari dulu akar masalahnya, terus mungkin diperbaiki dulu menunya baru buka kembali. Jangan langsung kayak putus selesai enggak mau lagi udah. Nah, itu kan kayak kurang kan, misalnya kalau misalnya kalian udah buat, orang udah tahu namanya kalian, orang udah tahu makanannya kalian. Jadi kayak jangan di cut off, jangan diberhentiin, lanjut aja terus. Atau kamu mau rehat dulu sebulan, kamu perbaiki dulu harga, menu apa gimana, tempat, terus baru kamu lanjut lagi gitu sih. Jangan menyerah sih menurutku. Tapi kalau misalnya buat anak-anak yang kayak orang-orang muda kayak aku, mereka pengen buka UMKM, gas
1: ya, jangan pikir panjang.
2: Jangan pikir panjang
1: ya. Kalau punya rencana ke depan ya ketong langsung
2: action.
1: Oke, okay, baik. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana ya, itulah cerita inspiratif dari Machato ya, sebuah usaha lokal yang lahir dari passion ya. Kalau beta bilang sih ini passion ya. Terus dari apa? Hobi juga ya, dan dirawat dengan konsistensi dan tentunya tumbuh bersama dengan kepercayaan pelanggan. Sekali lagi terima kasih ya untuk kakak Alen, pemilik UMKM Machato, dan semoga ketempung obrolan hari ini ya kak ya bisa jadi penyemangat bagi pelaku UMKM lainnya di Kota Kupang. Kita akan lanjutkan lagi Sasando siang ya, bapak mama bapak saudara, sampai di jam 5 sore nanti tetap di FM 104.3
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma. Ayo suh, ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan, Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi. Amin nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: galon setua. Warna su pudar dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar re. Ini galon nih punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Inisiasi Masyarakat Adat IMA melaksanakan program pelatihan budidaya rumput laut bagi perempuan pesisir Rote. Program ini bertujuan memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan di pulau terluar. Direktur Eksekutif IMA, Nukila Evanti, menjelaskan kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi faktor utama kerentanan perempuan. Kondisi ini sering menyebabkan perempuan dan anak-anak terjebak dalam masalah sosial yang berkepanjangan. Beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Sumba Tengah Paulus Eskalimu memimpin rapat orang tua asuh pendamping program pekarangan Pro Olimila PKPOM di Aula Kantor Bupati Sumba Tengah Rabu 22 April yang lalu, di mana rapat ini membahas percepatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar rumah tangga miskin di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Menurut data yang ada, hingga saat ini baru 66 rumah tangga miskin yang memanfaatkan dana desa untuk mendukung pelaksanaan program PKPOM. Pemanfaatan anggaran tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing desa setelah diterbitkannya surat keputusan penunjukan orang tua asuh dan penetapan RTPM oleh Bupati. Pemda juga menyiapkan distribusi sebanyak 135 ekor kambing ke desa-desa sasaran. Sebelum disalurkan, ternak-ternak ini akan diperiksa oleh tim teknis Dinas Peternakan. Distribusi diprioritaskan bagi desa yang telah menyiapkan kandang sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan program. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Berita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan, daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasen bubak judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.
4: Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong juga Kakak Nuna. Kita kembali menemani siang harinya Bapak Mama di kali ini dalam rangkaian Sasando Siang ya. 21 menit melangkah dari pukul 12. Dan kita punya satu informasi ya Bapak Mama semuanya. Kalau lihat sekarang ya, peran penting dari serangga penyerbuk yang ternyata ini punya kaitan secara langsung ya dengan gizi pangan. Penelitian terbaru dari University of Bristol di Inggris menemukan berkurangnya serangga penyerbuk secara langsung dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan manusia. Ya, menurut jurnal Nature ya, yang menunjukkan keanekaragaman hayati yang berperan penting dalam menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh kita sehari-hari. Memang sudah lama diketahui bahwa serangga penyerbuk sangat penting membantu menghasilkan buah, sayur, dan kacang-kacangan yang menjadi sumber vitamin serta mineral. Namun bukti nyata tentang bagaimana berkurangnya serangga ini juga berdampak langsung pada manusia memang masih terbatas. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ketika jumlah serangga berkurang, ya keluarga petani berisiko kekurangan gizi sehingga lebih mudah sakit dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang buruk saat ini. Dan di mana saat ini 1/4 penduduk dunia menderita kelaparan tersembunyi. Penelitian ini juga menunjukkan adanya peluang besar untuk perubahan positif ketika

dunia. Nah, dengan menunjukkan bagaimana spesies seperti serangga penyerbuk membantu menghasilkan makanan yang kita makan, penelitian tidak hanya memperlihatkan risiko kehilangan alam bagi kesehatan manusia, tapi juga peluang besar untuk memperbaiki hidup manusia dengan cara bekerja sama dengan alam.

0: Wih, Benny. Gue tuh lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Lu parah nih, Mas.
1: Biar, Re. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Ah. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum meledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Lu mau buat apa deng bebung barang-barang? Ami barang sudah pakai izin-izin lah ini.
1: Biar eh, suka-suka beta toh. Kok beta pakai jus sonde lama oh. Lu jangan terlalu kakek begitu doh.
0: Bukannya beta kakek, tapi lu tuh harus tahu sopan santun. Deng permisi ju. Jangan kok hanya asal ame-ame sa. Kalau mau pinjam kan beta pasti kasih.
1: Iya maaf eh. Lain kali beta sonde akan ambil-ambil barang sembarang lain.
0: Nah, begitu dong.

Bapak-bapak, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita melihat sekarang ini ruang digital ya. Bisa dibilang sonde aman lagi ya, karena banyak sekali kekerasan yang terjadi di sana, khususnya bagi perempuan. Laporan dari UN Women menyatakan bahwa teknologi kecerdasan buatan AI, kemudahan untuk menyembunyikan identitas atau anonimitas, serta kurangnya dokumen tegas telah meningkatkan risiko kekerasan bagi perempuan saat menggunakan ruang digital. Bahkan PBB juga memperingatkan tokoh perempuan di ranah publik yang kini menghadapi kekerasan online yang semakin meningkat dan semakin canggih. Laporan dari UN Women menemukan bahwa aktivis hak perempuan, jurnalis, dan tokoh publik lainnya juga menghadapi ancaman yang semakin parah. Dari lebih dari 600 tokoh perempuan, 6% mengaku menjadi korban deepfake, sementara hampir sepertiganya menerima ajakan seksual yang tidak diinginkan di internet. Sekitar 12% juga menyatakan foto mereka disebarkan tanpa izin, termasuk konten yang bersifat pribadi atau seksual. Nah, Bapak Mama semua, laporan ini menambah bukti yang menunjukkan bahwa bagi jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, dunia digital telah menjadi tempat yang penuh dengan kekerasan. Banyak perempuan yang akhirnya terpaksa memilih antara tetap aktif di internet, namun harus menerima ancaman kekerasan atau membatasi diri dan bahkan berhenti menggunakan internet. Namun pilihan untuk berhenti tersebut dapat merugikan mereka secara profesional maupun pribadi. Nah, menurut para peneliti, ancaman ini pun tidak hanya memicu kemunduran hak perempuan secara luas, tetapi juga bertujuan mengusir dari peran publik. Pola ini serupa dengan gerakan-gerakan yang mendukung paham otoriter dan berusaha menghambat kemajuan hak perempuan seperti hak reproduksi. Laporan ini juga mengungkapkan perempuan berasal dari ras minoritas yang menjadi target yang lebih besar. Selain itu, perempuan yang dianggap tidak pada tempatnya seperti yang berani mengungkapkan pendapatnya, berani menyampaikan kebenaran juga menjadi target. Semua aspek perilaku tersebut cenderung memicu serangan yang bertujuan membungkam suara perempuan. Penelitian juga membongkar pula bagaimana kebencian online dibuat menjadi sangat mudah dan menguntungkan bagi para pembenci kaum perempuan. Laporan ini menyebutkan bahwa sistem algoritma media sosial justru memperkuat kebencian tersebut dan membantu terbentuknya kelompok-kelompok penyerang. Hal ini juga mengubah kebencian biasa menjadi sebuah alat yang terorganisir untuk membungkam partisipasi perempuan dalam pembicaraan publik. Bagi banyak orang, rasa takut akan kekerasan di internet akhirnya membuat mereka menghindari topik-topik sensitif atau memilih untuk diam.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, suruh resmi jadi pengendara."
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, progres pembangunan koperasi Merah Putih yang dibangun Kodim 1605 Belu di wilayah Kelurahan Uman dan terus menunjukkan perubahan signifikan dan telah mencapai progres 76%, di mana pembangunan ini menjadi salah satu pusat penggerak ekonomi warga di tingkat kelurahan. Lurah Umanen Wilhelmus Surikehi menyampaikan pembangunan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menghadiri ibadah pemakaran GKS Jemaat Elo Garo sekaligus pentabisan pendeta Jeki Grasino Umbunung STH yang berlangsung di Gaura Rabu 6 Mei yang lalu. Dalam sambutan yang dibacakan Sekda Sumba Barat Yermian Dapa Doda, pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh jemaat atas terlaksananya pemakaran gereja tersebut. Momentum ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat pelayanan gereja kepada masyarakat. Pembakaran ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas layanan gereja khususnya bagi jemaat yang berada jauh dari pusat pelayanan sebelumnya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu sendiri juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest, atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleat atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri. Gitu.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya begitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi begitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu.
0: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lala Mila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami, menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Nah, artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Bapak mau, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tanpa terasa 29 menit telah melangkah dari pukul 13 siang ya. Bapak Mama dan Kakak Nyong, Kakak Nona, sudah makan siang kok belum nih ya? Jangan sampai jam segini masih belum makan. Ya, anaknya asik kan dengan aktivitasnya ya.

Epidemiolog dari Griffith University, Dr. Diki Budiman, PhD, mengatakan bahwa resiko hantavirus ini sebenarnya masih tergolong rendah di Indonesia. Namun kewaspadaan tetap diperlukan karena Indonesia

masyarakatnya. Menurut Dr. Diki, ada beberapa kelompok yang perlu waspada terhadap hantavirus karena aktivitas hari-hari mereka lebih sering berhentuhan dengan lingkungan yang beresiko. Contohnya seperti petugas kebersihan, pekerja gudang, pekerja pelabuhan, petani, hingga petugas pengangkut sampah. Bahkan masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di lingkungan dengan sanitasi buruk atau banyak tikus juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, resiko ini juga dapat meningkat ya saat musim hujan dan banjir. Kondisi membuat tikus lebih mudah masuk ke pemukiman warga dan meningkatkan kemungkinan manusia terpapar di lingkungan yang tercemar. Apa saja gejala dari hantavirus ini? Nah, salah satu tantangan dalam mendeteksi hantavirus sebenarnya gejalanya ini kerap mirip sama penyakit lain. Tahap awal, biasanya pasien mengalami demam, nyeri otot, tubuh lemas, mual, hingga sakit kepala. Dalam beberapa kasus, kondisi bisa berkembang cepat menjadi sesak napas berat akibat paru-paru yang terisi cairan. Menurutnya, di Indonesia, hantavirus juga berpotensi underdiagnosed atau tidak terdeteksi karena gejalanya ini mirip sama leptospirosis, DBD, maupun pneumonia berat. Karena itu, seseorang yang mengalami gejala ini setelah terpapar lingkungan dengan banyak tikus disarankan segera memeriksakan diri ke faskes. Nah, itu dia Bapak Mama,

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain seperti Engklik di Jawa, Dapu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu ana. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu ana, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu ana merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu ana atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu ana sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu ana sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu ana ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan dipangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu ana masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan Upacara itu rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga Sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

Pendengar, dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wakil Bupati Alor, Rocky Winario menghadiri kegiatan panen perdana padi lahan kering tahun 2026 yang berlangsung di Desa Pantai Dere, Kecamatan Kabula. Kegiatan panen ini menjadi momen penting bagi masyarakat setempat karena menunjukkan hasil nyata dari kerja keras dan ketekunan dalam mengelola potensi pertanian di wilayah yang selama ini dikenal memiliki keterbatasan sumber air. Dalam sambutannya, Rocky Winario menyampaikan bahwa keberhasilan panen menjadi bukti bahwa harapan selalu ada, bahkan dari lahan yang selama ini dianggap kering dan kurang produktif. Beralih ke informasi selanjutnya, perempuan adat dinilai kerap mengalami kerentanan ganda dalam struktur sosial masyarakat yang masih memposisikan perempuan terbatas pada ranah domestik. Menurut Farida Indriani, Presidium Kelompok Kepentingan Perempuan Masyarakat Adat, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, dalam lingkup masyarakat adat, secara umum terdapat berbagai persoalan besar yang dihadapi oleh komunitas adat di berbagai daerah. Namun di sisi lain, perempuan juga menghadapi persoalan serupa yang bersumber dari cara pandang budaya yang membatasi peran perempuan hanya pada urusan domestik keluarga. Ia juga menambahkan bahwa dalam prakteknya terdapat wilayah adat yang memberikan ruang kepemimpinan kepada perempuan serta peran khusus seperti membantu proses kelahiran dan pengobatan tradisional. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan, daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gizi yang baik itu bukan hanya soal makan enak setiap hari, tetapi juga investasi masa depan yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita kelak. Apa yang dimakan hari ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi banyak yang sering menyepelekan pentingnya makan sehat. Ada yang lebih memilih makanan cepat saji, padahal tubuh membutuhkan lebih dari sekedar rasa kenyang. Kita perlu asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Investasi gizi bisa dimulai dengan makan sayur dan buah, protein yang berkualitas seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara karbohidrat dan lemak sehat. Kesehatan itu memang mahal, tetapi dengan pola makan yang sehat, kita bisa mencegah berbagai penyakit. Makan sehat itu investasi jangka panjang yang sangat berharga. Ingat, tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Investasikan gizi yang baik sekarang agar masa depanmu lebih sehat dan bahagia.

Galaxy-nya Kristen Moron Sujao ya. 33 menit melangkah dari pukul 14 sore. Satu lagu yang punya pesan bagi anak-anak yang merantau begitu ya. Ketika pergi merantau pasti papa sama mama selalu kasih nasihat, belajar yang baik biar bisa selesai studinya, jaga diri, jaga kesehatan begitu ya. Dan masih banyak petua-petua lain lagi yang selalu diberikan kotong punya orang tua ya ketika kotong ada di perantauan. Karena berada di perantauan itu sangat tidak gampang ya. Apalagi untuk anak-anak yang pergi mencari ilmu ya. Khususnya untuk anak-anak gadis juga. Bukan cuma anak gadis tapi sekarang hampir semua ya. Ya, baik anak-anak cowok juga yang pergi merantau tetap harus berhati-hati. Oke, bapak mama, bapak saudara, selamat siang, jelang sore, sudah sore tepatnya. Dan bagi yang baru makan siang, mungkin baru selesai masak ya, jam makan siangnya sudah sedikit lewat ya, yang pastinya segera untuk makan begitu ya, biar asam lambungnya orang Kupang yang sudah naik. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nuna, kita masih terus menemani suasana santai di akhir pekan bapak mama semua yang lagi di rumah, yang mungkin suami memilih untuk suami ngapa-ngapain gitu ya, suami bikin apa-apa maunya santai, maunya malas-malasan saja begitu ya, sambil mengumpulkan kembali energi untuk menghadapi minggu yang baru nanti. Oke, bapak mama, kalau kadang-kadang kotong punya sebuah urusan yang mengharuskan kotong untuk memfotokopi KTP ya, lampirannya fotokopi KTP. Nah, bapak mama, bapak saudara, dari Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi juga memang tidak memungkiri bahwa ada sejumlah lembaga baik negeri maupun swasta yang masih mengisyaratkan fotokopi EKTP untuk kelengkapan administrasi. Dengan alasan karena sistem administrasi masih manual dan mengandalkan arsip fisik. Namun menurutnya karena di dalam EKTP ini tertanam chip ya untuk mengetahui identitas seseorang begitu, sehingga fotokopi EKTP ini melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Penyimpanan mesin fotokopi berisiko penyalahgunaan data pribadi yang tertera di KTP. Untuk itu Kemendagri mengajak agar fotokopi EKTP ini tidak lagi menjadi syarat administrasi dan beralih ke card reader. Ya, pasal 67 ayat 1 Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tentu dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 565 ayat 1 dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, bapak mama semuanya, bukan pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 juta ya. 4 M ya sebenarnya ini. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, tentunya setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Ini dalam bunyi pasal 67 ya. Nah, dengan demikian tentunya kotong juga alangkah baiknya ya untuk persyaratan administrasi ini tidak lagi menggunakan fotokopi EKTP sebagai
prasyarat atau kelengkapan administrasi. Karena sebenarnya teknologi sekarang sudah bisa membaca KTP begitu ya, secara online. Jadi tidak perlu harus melalui fotokopi lagi. Karena tentunya penyimpanan mesin fotokopi, nah, untuk fotokopi KTP ini berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi yang tertera di KTP. Kita dengarkan Christine Moron Sujau dan masih kita hadirkan kali ini ada Juan Reza dengan lagunya Tak Selamanya.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
0: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
0: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Kakak, setengah mati.
4: Reh, mungkin sebuah terakhir nama merah besi. Mati!
3: Setengah mati lah, Amal.
4: Niat mati, ne, Ina.
3: Setengah mati.
4: Reh, niat mati, ne, Ina. Lak balur.

0: Kakak, setengah mati.
1: Re, mekes buat rai nama merai besi. Mate.
0: Setengah mati lah, ama.
1: Niat mate ne ina.
0: Setengah mati.
1: Re, cek niat mate ne ina. Lak balur.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ada satu lagi informasi yang banyak beredar di media sosial ya, dan mungkin kita juga sudah mengetahuinya tentang guru honorer atau non ASN yang tidak boleh mengajar di sekolah negeri per Desember 2020. Namun isu ini dibantah keras oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryadi. Ia mengatakan tak ada kalimat yang menyatakan guru dilarang mengajar di sekolah negeri atau dirumahkan dalam surat edaran nomor 7 tahun 2026. Dalam surat edaran ini hanya memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Namun ini bukan berarti ya setelah 31 Desember mereka tidak lagi bekerja di sekolah. Dikatakan penerbitan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 adalah pegangan hukum bagi Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru honorer, termasuk sebagai penerapan undang-undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Jadi ke depan ini hanya ada istilah ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. SE ini juga merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang stabil untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional di masa depan. Menurut Nunuk sendiri, saat ini masih ada sebanyak 237 ribu lebih guru yang terdata Dapodik berstatus ASN. Ia memastikan para guru honorer ini tetap bisa mengajar dan menepis isu mereka tidak boleh mengajar di sekolah negeri. Nah, dikatakan juga bahwa saat ini juga terus dibahas skema untuk tahun 2027 terkait para guru honorer ini ya. Apakah akan melalui seleksi seperti P3K atau tidak? Tentunya ini masih terus dibicarakan dengan Kemenpan RB dan kementerian terkait. Ia juga mengatakan agar para guru jangan resah dan khawatir. Ya, resah dan khawatir karena tak bisa mengajar lagi ya. Tapi tentunya akan terus dicari cara dan solusi untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, bahkan ia juga membeberkan ada sekitar 480 ribu kebutuhan guru dan tentunya membutuhkan fungsi yang sesegera mungkin. Bila ditambah dengan guru yang akan pensiun, maka kebutuhan ini mencapai angka 800 ribu lebih. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan surat edaran ini dibuat untuk pelaksanaan dari Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN yang meniadakan status tenaga honorer di instansi pemerintah. Oleh karena itu, nantinya pemerintah akan menghapus istilah tersebut pada tahun 2027 mendatang. Nah, tentunya ini adalah satu pelurusan ya dari isu yang mungkin yang tersebar di masyarakat ya tentang pemberhentian guru honorer per Desember 2026. Tetapi yang dijelaskan sama Kemendikdasmen tadi ya bahwa istilah ini yang akan dihapus di tahun 2027 mendatang. Apakah mereka akan dialihkan ke P3K? Tentunya ini masih ditunggu ya informasi lebih lanjut. Oke, jadi tetap semangat karena tentunya untuk kuota ataupun kebutuhan guru tenaga pendidik ini ya Bapak Mama semua, menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani masih ada sekitar kebutuhan 480 ribu lebih kebutuhan guru ya, dan ini harus segera diisi. Nah, bila ditambah dengan guru-guru yang akan pensiun, kebutuhan ini bisa mencapai angka 800 ribu lebih.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, panen raya di desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika, pada Rabu 6 Mei 2026 sebagai penanda keberhasilan program ketahanan pangan berbasis desa yang dibangun melalui kolaborasi petani, pemerintah, dan sektor swasta. Ketua Kelompok Tani Kaleraga, Laurensius Lodan, menyebutkan hasil panen tahun ini cukup menggembirakan dengan produktivitas jagung diperkirakan mencapai 5,3 ton per hektar dan total produksi sekitar 15,9 ton. Keberhasilan ini menurutnya tidak lepas dari pola tanam yang terencana serta pendampingan intensif dari penyuluh pertanian. Selain itu, penggunaan benih unggul jenis Sumo Sakti juga dinilai mampu meningkatkan kualitas dan hasil produksi petani. Beralih ke informasi berikut, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO bersama UN Women resmi meluncurkan kampanye Tahun Internasional Petani Perempuan 2026 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 7 Mei 2026. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan iklim, ketahanan pangan, serta kepemimpinan perempuan dalam sektor pertanian. Peluncuran kampanye ditandai dengan pelatihan dan dialog kebijakan yang melibatkan petani perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pertanian berkelanjutan, literasi keuangan, pengolahan hasil pertanian, hingga pemasaran bernilai tambah. Inisiatif ini dimulai di Manggarai Barat dan akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia sepanjang tahun. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong Kakak Nona. Mari lagi rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita hadirkan untuk Bapak Mama semua dari sekarang sampai di jam 4 untuk sesi pertama dan sampai di jam 5 untuk sesi yang kedua. Bapak Mama Bapak Saudara yang ingin ikutan bisa gabung di sini di WhatsApp-nya perempat ya. Untuk sementara ini beta informasikan layanan telepon belum bisa terkonek ya, jadi belum bisa digunakan. Bapak Mama bisa bergabung ya di WhatsApp-nya perempat ya, mengirimkan pesan di situ boleh ya Bapak Mama semua. Nanti beta akan bacakan pesan yang masuk ataupun mungkin ada pantun yang ingin dibacakan. Pantun silakan Bapak Mama di WhatsApp-nya perempat di 08 11 38 20 1043. Ya. Salam kompak untuk semua Bapak Saudara yang lagi mendengarkan Perempat 104,3.

Bapak, Mama, Basaudara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi. Berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak. Berikan nutrisi terbaik dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas.

0: Full senyum sayang koleksi Woro Widowati masih mewarnai rangkaian pro dangdut. Dangdut adalah kita. Iya. Bapak, Mama, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona yang ingin beratensi di pro dangdut, dangdut adalah kita. Oke. Okay. Kita coba terima dulu ya dari line WhatsApp-nya Pompat.
1: Halo, halo. Dangdut. Iya, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, akhirnya terhubung juga ya.
1: Iya.
0: Pro dangdut kali ini dengan siapa?
1: Dengan Abdul.
0: Bung Abdul, dari mana Bung Abdul? Iya.
1: Di Manulai.
0: Bung Abdul di Manulai, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bung Abdul?
1: Selamat sore juga. Kabarnya sehat selalu.
0: Sehat selalu. Baiklah. Amin. Amin ya Bung Abdul. Ada pantunku atau mau langsung salam-salam sore ini?
1: Boleh deh, aku punya pantun buat
0: okay.
1: Kak.
0: Oke, okay, silakan.
1: Apa-apa ya? Apa namanya, kutu apa ya yang ditakuti oleh semua manusia?
0: Kutu, kutukan.
1: Aduh, kok pun pintar lah ya. Aduh, ratus ya buat kamu.
0: Oke, Bung Abdul. Aduh. Ini teka-teki yang sangat luar biasa ya.
1: Enggak juga lah.
0: Oke, baik Bung Abdul, ada salam-salamnya buat siapa sore ini di Pro Dangdut?
1: Salamnya buat semua aja deh ya, yang mencintai Pro Ampat ya. Dengan acara dangdut, ya salam kenal selalu, dan salam sehat. Okay. Buat Kak yang lagi tugas, sehat selalu.
0: Terima kasih Bung Abdul, Tuhan berkati. Salam kompak okay. Ya.
1: Salam iya. Juga Non, makasih.
0: Yuk, terima kasih, dadah. Ya. Ya baik buat Bung Abdul yang ada di Manulai ya. Terima kasih sudah beratensi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sore ini ya. Bapak Mama, mohon maaf sekali lagi untuk lo yang teleponnya belum bisa kita gunakan ya. Jadi buat yang mau bergabung di Pro Dangdut, beta buka kesempatan untuk bergabung di WhatsAppnya Pro 4. Ya, bisa langsung telepon Pro 4 di WhatsApp 0811 3820 1043, atau juga bisa kirim chat ya di WhatsApp Pro 4. Yang mau pantun, yang mau kasih teka-teki juga, kutu apa yang paling ditakutkan ya, kutukan ya. Oke, baik. Dan beta masih menantikan atensinya Papa Mama semua. Kali ini punya satu informasi di mana dari Mensos Saifullah Yusuf yang mengatakan bahwa ada lebih dari 470 ribu KPM baru yang mulai menerima bantuan sosial pada triwulan kedua tahun 2026 berdasarkan pemutakhiran data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Nah, menurut Mensos sendiri penyaluran bantuan ini merujuk pada DTSEN yang terus dimutakhirkan bersama BPS dan Pemda sebagai pedoman penyaluran bantuan melalui Kemensos. Ia menekankan pentingnya peran teknologi dan SDM di tingkat akar rumput untuk memastikan akurasi data kemiskinan tersebut. Nah, melalui sistem ini, pemerintah dapat mengukur usulan serta melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga penerima manfaat secara nyata. Mensos menambahkan keberadaan operator desa mempermudah masyarakat yang memerlukan aktivasi atau pembaruan data secara cepat. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti melaporkan tingkat kemiskinan per September 2025 adalah 8,25% dan kemiskinan ekstrem ini mencapai 0,78%. Oke, kalian tinggalkan Woro Widowati full senyum sayang. Kali ini beta kembali hadirkan lagu dangdut ya.

Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulang kata cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dari koleksinya Ida Laila, sepiring berdua masih kita hadirkan ya, menemani suasana sorenya bapak mama semua dalam rangkaian Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ya, buat yang masih mau bergabung, beta masih buka di layan WhatsAppnya Pro 4 0811 3820 1043. Sampai tuntas nanti di pukul 16 untuk sesinya yang pertama.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Wakil Bupati Dominiku Seminggu Mere resmi melaunching penggunaan mesin mobile point of sale MPOS dalam rangka meningkatkan transparansi dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak restoran. Peluncuran mesin MPOS ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Kabupaten Ende dalam mendorong sistem pengelolaan pajak yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Kehadiran teknologi ini diharapkan mampu meminimalisir potensi kebocoran pajak serta meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak restoran. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere menegaskan bahwa penggunaan MPOS menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital. Beralih ke informasi berikut, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sika terus diperluas dengan melibatkan 17 dapur SPPG yang mendistribusikan ribuan porsi makanan sehat kepada masyarakat. Program ini menyasar pelajar, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, bayi hingga balita di sejumlah kecamatan. Pemerintah memastikan penyaluran makanan bergizi berjalan tepat sasaran dan menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi seimbang. Sebanyak 17 dapur SPPG yang telah mengantongi rekomendasi BGN terlibat dalam pendistribusian makanan sehat tersebut. Ribuan porsi makanan disalurkan secara serentak di Kecamatan Alok, Alok Timur, Kangai, Kewapante, Nita, Koting, hingga Lela. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Gagar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: 3 MHz perempat error di Kupang. Asam di gunung, garam di laut, bertanya di belahan. Koleksi Nyona Sutra masih mewarnai sesi kedua program Gedang Kerala kita. Ngomong apa saudara?
1: Sejak kau singgah di hatiku.
0: Ngomong apa saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, silakan yang ingin bergabung boleh di WhatsApp-nya perempat ya. 811-3820-1043. Selamat sore untuk Papa Mama di sore ini yang sudah kembali beraktivitas, mungkin sudah selesai istirahat siang dan sore ini kembali bersama dengan keluarga ya, bercanda dan menikmati waktu sore hari. Selamat sore yang juga ada di tempat aktivitas ya. Selamat sore, salam semangat untuk kotong semua. Kembali beta terima dari paling WhatsApp-nya perempat ya, Pro Dangdut, selamat sore.
2: Sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Jen.
0: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan siapa?
2: Ini dengan Yuven Kasti Fatuvenu.
0: Iya, Bung Yuven Fatuvenu, karmana kabar sore hari ini Bung Yuven?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik, murah tidak menyambung dan tidak sakit-sakit tuh.
0: Oke, senang sekali ya, ketemu dalam keadaan yang sehat. Bung Yuven iya. Di Fatuvenu ada pantun.
2: Iya.
0: Ada pantun kok, ada, Bung Yuven.
2: Ada kata.
0: Iya, silakan pantunnya Bung Yuven.
2: Iya. Ikan kecil beribu-ribu.
0: Cakep.
2: Ikan besar di dalam pasar.
0: Cakep.
2: Waktu kecil disayang ibu. Sudah besar disayang pacar.
0: Sebesarnya beda nah ya, Bung Yuven. Oke, okay, Bung Yuven. Mau request lagu dangdut kok, atau mau langsung salam-salam?
2: Iya, ini lagu dangdut, kakak.
0: Bung Yuven mau yang ini mana?
2: Hedy Diana.
0: Hedy Diana, iya. Hedy Diana yang mana beta belum putar tadi?
2: Ini... Di mana kau berada? Di situ pasti ada aku sayang.
0: Oke, siap. Buat siapakah Hedy Diananya?
2: Salam pertama buat Mama Marsha. Selamat sore. Terus ini Mama Petronella Dohina, Ludwig Atri Otniel Ami Feto Maria, Mama Ima Fatululi hari ini menemui ulang tahun.
0: Mama Ima Fatululi
2: ah, hari ini menemui ulang tahun pernikahan yang ke-36. Dengan ucapan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, disayang semua keluarga. Ini terlebih disayang oleh Tete Manis sampai maut memisahkan. Iya, buat ini Mama Glenn di belakang Hotel Sendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Mama Susana Sikumana, Mama Rian, Mama Madi, Kakak Ana di Tofa, Marcel di Kalbar, Foni di Mutis bersama kekasihnya, Mbak Isila, ini Melani di NBS, Ama Tommy, Ibu Mira, ini Mafarlin Oebaki, singkat warung buat semua-semua saja.
0: Iya, Bu Yuven.
2: Kakak Firi di Soe, ini Kakak siapa lagi di Satu Luli itu. Kakak Dani.
0: Bung Dami, ya.
2: Di Satu Luli. Ya, Dani di Satu Luli. Singkat warung buat semua-semua saja kakak. Dengan satu selamat salam kompak-kompak selalu.
0: Oke, terima kasih banyak Bung Yuven. Salam kompak.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih, shalom. Baik, terima kasih banyak untuk Bung Yuven yang ada di Fatuvenu ya. Oke, yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini. Ada yang masih mau gabung sebelum beta putarkan lagu yang direquest sama Bung Yuven di Fatuvenu? Boleh gabungnya di WhatsApp-nya Pro 4 ya. Boleh ketik pesan atau juga buat Bapak Mama bisa telepon WhatsApp 0811-3820-1043. Untuk kalian teleponnya beta kembali informasikan sampai sekarang ini belum bisa digunakan. Jadi kota mbak kontak saya lewat WhatsApp Pro 4 ya. Oke. Okay. Kalau begitu beta langsung hadirkan saja ya. Koleksinya Hedy Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku. Lagu spesial untuk Bung Yuven di Fatuvenu dan buat semua papa mama bapak saudara yang stay-nya di Pro 4 104,3 MHz di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas dapat menghasilkan

Menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

104,3 MHz Pro 4 RR di Kupang, hidup pas-pasan koleksinya Hamdan Atia yang menjelaskan rangkaian pro dangdut dan utara kita di sore ini. Ya Bapak, Mama, Saudara, terima kasih buat yang sudah berhatiin sih di WhatsApp-nya Pro 4. Ketemu lagi esok hari masih di jam yang sama di Pro Dangdut dari jam 3 sampai dengan

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, panen jagung perdana digelar di Desa Pandai, Kecamatan Wotan, Ulu Madu, Kabupaten Flores Timur pada Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan panen turut menjadi momentum mempererat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Aparat juga berharap keberhasilan panen ini dapat memotivasi petani lain untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Beralih ke informasi berikut, Gubernur NTT Melki Lakalena mendorong pengembangan ekonomi masyarakat berbasis produktivitas dan kewirausahaan guna mempercepat pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan warga di daerah tersebut. Menurutnya salah satu persoalan mendasar yang dihadapi NTT saat ini adalah rendahnya produktivitas masyarakat yang berdampak pada tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kondisi ini turut memicu defisit perdagangan NTT yang mencapai 51 triliun sehingga dibutuhkan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama Basodara semua pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Astacita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.

Pak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong juga Kakak Nona di Sasando sore kali ini kita akan jalan-jalan ke Kabupaten Belu. Nah, salah satu destinasi budaya yang wajib dikunjungi di Kabupaten Belu adalah Kampung Adat Birun yang berlokasi di Desa Birun, Kecamatan Lamakne, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kampung Adat Birun relatif berbeda dengan kampung adat lainnya di mana semua rumah adat terpusat pada satu titik. Di Birun, 6 rumah adat yang merupakan representasi dari 6 suku besar di sana berdiri cukup jauh satu sama lain hingga memenuhi wilayah desa. Rumah adat pertama yang merupakan sentral atau pusat dari semua kegiatan adat di Birun adalah rumah suku Monesogo yang merupakan rumah kediaman raja perempuan. Tak jauh dari rumah adat Monesogo ada 2 rumah adat lainnya yaitu rumah Monewalu yang merupakan suku penguasa laki-laki dan rumah adat Kamane sebagai panglima. Sementara rumah adat keempat berada sekitar 500 meter dari rumah Monesogo yang adalah rumah Los yaitu rumah sang juru bicara raja, sedangkan rumah adat keenam adalah rumah Lepo. Nah, jauh dari terpisah dari 5 rumah adat lainnya adalah rumah Sirigatal yang diyakini sebagai pusat kekuatan dari semua suku. Pada rumah adat Sirigatal, konon orang dapat datang untuk mengambil kekuatan di sana seperti kekuatan menangkal penyakit dan musuh hingga urusan perjodohan.

Secara garis besar, struktur rumah adat di kampung adat Dirun memiliki dua pembagian utama, yaitu ruang untuk laki-laki yang berpusat di tiang utama laki-laki dan ruang untuk perempuan yang berpusat pada tiang wanita. Tiang utama laki-laki berada di depan yang ditandai adanya benda-benda pusaka, sedangkan tiang perempuan berada di belakang persis berdekatan dengan tungku api untuk memasak. Pembagian ini berkenaan dengan posisi laki-laki.

Bapak mama, basaudara, kakak nyong, kakak nona. Kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawo atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo boo atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak mama, abah saudara, kakak nyong, kakak nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi

0: memakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak mama, basudara, kakak nyong, dan kakak nona, meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam.
1: Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, Umek Bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu, di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, basaudara, kakak nyong, kakak nona, bersiaplah untuk sebuah petualangan unik yang memadukan keindahan bawah laut, yang menakjubkan dengan kekayaan budaya maritim di Pulau Pomana. Terletak di Teluk Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur, Pulau Pomana adalah destinasi sempurna bagi yang ingin mencari pengalaman menyelam dan snorkeling kelas dunia, sekaligus ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat Bugis yang kental dengan tradisi bahari mereka. Pulau ini bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga interaksi dengan pengalaman yang sangat otentik. Pulau Pomana adalah surga sejati bagi para pencinta kehidupan bawah laut. Perairannya yang jernih menyembunyikan keindahan terumbu karang yang luar biasa dan beragam biota laut. Saat kita menyelam atau snorkeling di sekitar pulau ini, kita akan disambut dengan pemandangan formasi karang yang sehat, aneka jenis ikan tropis berwarna-warni, penyu laut yang anggun, dan mungkin saja melihat parimanta melintas. Kondisi perairan yang tenang dan visibilitas yang baik menjadikan setiap sesi penyelaman atau snorkeling menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Namun yang membuat Pulau Pomana semakin istimewa adalah keberadaan komunitas masyarakat Bugis yang telah lama mendiami pulau ini. Mereka adalah pelaut ulung yang menjaga erat tradisi dan budaya maritim nenek moyang mereka. Kita juga akan melihat perahu-perahu tradisional Bugis bersandar di pesisir dan merasakan langsung kehidupan desa yang sederhana namun kaya akan nilai. Berinteraksi dengan penduduk lokal akan memberikan wawasan mendalam tentang cara hidup mereka, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut, dan keramahan khas mereka. Untuk mencapai Pulau Pomana, kita perlu melakukan perjalanan laut dari pelabuhan di Maumere. Jarak tempuh dari Maumere ke Pulau Pomana sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan perahu. Tergantung pada jenis perahu yang disewa dan kondisi gelombang laut. Perjalanan ini akan memberikan pemandangan indah Teluk Maumere dari tengah laut. Jika berkesempatan, mari berpetualang ke Pulau Pomana. Ini merupakan kesempatan langka untuk menyelam di perairan yang indah, belajar tentang budaya maritim yang kuat, dan merasakan keramahan tulus masyarakatnya. Bapak mama, basaudara, kakak nyong, kakak nona, mari jadikan Pulau Pomana sebagai salah satu tujuan utama

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, Venantius Minggu, menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten ND. Hal tersebut disampaikannya pada Jumat 8 Mei 2026, yang menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten ND, khususnya di bidang pendidikan, menjadi prioritas utama. Venantius juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pendidik menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh tenaga pendidik untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Beralih ke informasi berikut, Pulau Sumba yang memiliki suhu panas tidak hanya memiliki padang savana, pulau ini punya kawasan hutan bahkan sudah dijadikan taman nasional. Di dalam taman nasional ini terdapat air terjun yang sangat indah, yakni air terjun Kanabu Wai yang terletak di desa Wai Kanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur. Air terjun ini disebut air terjun tertinggi di Pulau Sumba, memiliki 7 tingkatan dengan karakteristik dan keunikan di masing-masing tingkatan. Pemandangan alam di sekitar air terjun Kanabu Wai sangat asri, dikelilingi pepohonan yang hijau dan dinding tebing air terjun yang diselimuti lumut. Suasana di air terjun ini pun sangat teduh dan sejuk. Kicauan burung dan suara gemericik air terjun yang jatuh dan mengalir memberikan ketenangan bagi setiap pengunjung. Selain air terjun Kanabu Wai, pengunjung dapat berpetualang ke air terjun Lapopo, air terjun Matayango, dan air terjun Laputi di Taman Nasional Matalawa. Informasi tadi mengakhiri berita pas jam kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Top Laut 8, Perempatan Rere Kupan, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua kermana, semua pung kabar di hari ini ya, malam minggu, di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, bersama dengan Daten Lai yang kembali hadir untuk menemani semuanya di Sasando Sore dan juga Sasando Malam nanti ya, sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Semua pung kabar di hari Sabtu ini bagaimana? Bye-bye Sato. Dan yang sone bae ya, pasti akan ada hari baenya begitu ya. Harus percaya karena hidup itu pasti ada pasang surutnya ya. Ada sedih, ada senang, ada susah, ada bahagia begitu. Ada tangis, ada tawa bahagia ya. Pokoknya begitu sah, namanya juga kehidupan ya. Pokoknya semangat saja buat semuanya yang masih terus menjalani aktivitasnya di malam hari ini ya, walaupun hari Sabtu, tapi bukan berarti ada yang Sunday bekerja begitu ya. Pasti ada ya, apalagi yang kerjanya secara shift-shiftan ya begitu. Semangat saja buat semuanya yang masih dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, amin, amin, amin, amin ya. Dan seperti biasa di malam hari ini ya, di segmen pasiar, Daten mau ajak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pasiar-pasiar sedikit ya di Kotempung, destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Karena Kotem daerah NTT itu terlalu banyak dengan depun destinasi wisata. Penasaran destinasi wisatanya seperti apa? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.
1: Abang pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakanona semua, desa Rendu Butowe di Nagekeo menjadi destinasi unggulan bagi pecinta alam, khususnya yang suka dengan keindahan air. Ini desa menyimpan 3 tempat wisata alam air terjun yang menakjubkan, memikat pengunjung dengan pesona alamnya yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat indah memukau begitu. Salah satunya adalah Curug Embung Sare, dan air terjun yang tersembunyi ini menawarkan suasana sejuk dan hijau yang menyejukkan mata. Hanya dengan melewati trek alam yang menantang, bapak-bapak saudara semua akan sampai di lokasi curug yang memikat dengan gemericik airnya. Curug Embung Sare menjadi tempat yang tepat untuk melepaskan penat ya, dan menikmati keindahan alam yang sangat otentik. Kemudian ada juga ya, Danau Serenity yang sonde jauh dari Curug Embung Sare. Jadi kalau bapak mama rompi di Curug Embung Sare, jangan sampai kasih lewat Danau Serenity ya. Ini danau dikelilingi oleh pepohonan hijau dan gunung kecil, menciptakan suasana damai dan tenang. Pengunjung dapat menikmati keindahan seperti berkemah, memancing, ataupun sekedar santai-santai sambil menikmati pemandangan yang memanjakan mata ya. Kemudian ada juga kolam renang ala alam di Sungai Rendu ya. Sungai Rendu yang mengalir melalui desa Rendu Butowe menawarkan pengalaman berenang yang unik dengan kolam renang alam ya. Batu-batu besar di sungai ini membentuk kolam-kolam alami yang cocok untuk berenang dan bersantai. Air sungai yang jernih dan segar menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang mau menikmati keindahan alam sambil beraktivitas fisik.

kaba taba ni beo. Ini mesti ada kediri le mara tiga tara. Nai nuka jarak kula pada papa sama jarak. Nage keone tenaga kami sa papa. Oga hama. Lapa.

budaya Nagekeo memiliki 8 orang anak merupakan sebuah kepenuhan berkat. Keluarga ini disebut sebagai keluarga bahagia. Rasa bahagia dinyatakan dengan upacara syukur yang disebut bangga. Secara biologis, seorang ibu yang telah melahirkan banyak anak mengalami daya tahan rahim untuk mengandung dan melahirkan anak yang berikutnya. Keselamatan ibu dan anak juga dianggap ada kaitan

dengan syukur. Syukur itu ditunggu oleh banyak orang dan juga menjadi buah bibir banyak orang. Wiwi Nlimu Demangasu. Bangga dalam bahasa Nagekeo berarti batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kamba mosa, tali dengan 10 simpul, buku, untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki kepada anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Keluarga yang bersyukur tidak ikut makan daging kerbau kurban, tetapi untuk mereka disediakan seekor babi, Ana Wawi Go'o, sebagai santapan mereka.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang samama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang penasaran dengan Masin Lulik, ternyata Masin Lulik ini merupakan destinasi wisata unik di Desa Litamali, Kecamatan Koba 5 di Kabupaten Terbungsu di Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Malaka, ya. Dan menawarkan pengalaman berbeda bagi bapak mama, bapak saudara semua. Terletak sekitar 17 km dari ibu kota kabupaten yaitu Betun, dan tempat ini dikenal dengan bukit lumpur yang mengeluarkan semburan lumpur bercampur minyak bumi, dan hal itu menciptakan fenomena alam yang sangat-sangat langka. Dan dikelilingi hutan bakau di Teluk Mahasan Mobesi, Masin Lulik ini menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun dari Timor Leste, terutama di akhir pekan, ya. Keunikan geologis ini juga bahkan dianggap sebagai indikasi potensi minyak bumi, ya, di wilayah selatan Timor. Dua bukit lumpur utama di Masin Lulik itu memiliki kawah aktif dengan diameter 2-3 meter yang secara berkala itu kasih keluar lumpur setinggi hampir 30 meter. Nah, dari belasan titik semburan yang ada di masa lalu, kini hanya tiga titik sah yang masih aktif, dan hal itu menambah kesan eksotis, ya, pada lokasi tersebut. Untuk akses menuju PD Masin Lulik cukup baik dengan jalan rabat beton sepanjang 1 km dari jalan utama, dan dilanjutkan jalan pengerasan, ya, sepanjang kurang lebih 3 km. Perjalanan dari Betun hanya memakan waktu sekitar 20 menit saja, menjadikan tempat ini mudah dijangkau bagi pengunjung dan juga buat wisatawan dari Timor Leste, ya. Selain keindahan alamnya, Masin Lulik ini memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat bagi masyarakat setempat, karena menurut kepercayaan warga, bukit lumpur ini dianggap keramat sebagai tempat penyimpanan benda pusaka peninggalan Raja-Raja Liurai dan tempat berkumpulnya para arwah.

memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

menurunkan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 7 malam ya, setelah berita perompet RRI Kupang, jangan sampai kasih lewat, karena sebentar itu ada obrolan budaya bersama dengan ketompong Bapak Ibrahim Nenohai ya, selaku pemerhati budaya Timor, yang akan baca rita tentang fungsi magic bahasa dalam ritual Nakete di kalangan masyarakat Atoni Pameto. Nah, seperti apa obrolan budayanya, pantau terus perompet FM, suara budaya NTT.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tokoh adat Tiwe dari Desa Tiwerea, Kecamatan Angapanda, Kabupaten ND, menyerahkan hibah tanah seluas 5,7 hektar kepada pemerintah Kabupaten ND untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Penyerahan tersebut dilakukan pada Jumat 8 Mei 2026. Di atas lahan tersebut nantinya akan dibangun fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga asrama dan sarana pendukung lainnya, yang menilai hibah dari masyarakat adat Tiwe menjadi jalan keluar bagi percepatan pembangunan program tersebut. Bupati Yosef berharap masyarakat Tiwerea sebagai pemilik ulayat dapat merasakan langsung dampak pembangunan sekolah rakyat, yang menegaskan kehadiran fasilitas pendidikan berskala besar itu akan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Sementara itu, Kepala Suku Tiwe Gregorius Seribu mengatakan hibah tanah dilakukan karena masyarakat melihat pembangunan sebagai peluang bersama. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Tiwerea. Beralih ke informasi berikut, bagi Anda pecinta wisata bahari yang tengah mencari ketenangan, Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur menyimpan satu permata tersembunyi berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Sika dan Flores Timur. Pantai Hia kini mulai mencuri perhatian wisatawan dengan keasrian alamnya. Terletak di Dusun Hia, Desa Leomada, Kecamatan Talibura, Pantai Hia menawarkan pesona landscape yang masih sangat alami meski harus menempuh perjalanan sejauh 60 km dari pusat kota Maumere. Rasa lelah pengunjung dipastikan terbayar lunas saat menyentuh pasir putihnya yang halus di sepanjang garis pantai. Deretan pohon kelapa dan santigi memberikan suasana teduh dan asri. Tak hanya memanjakan mata, para pengunjung juga bisa memanjakan lidah dengan mencicipi kuliner khas pesisir yang disajikan oleh warga setempat. Menjelang petang, keindahan di Pantai Hia semakin memuncak. Momen matahari terbenam atau sunset menjadi daya tarik tersendiri yang paling dinanti oleh para wisatawan. Demikian pas jam kali ini, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan malam hari ini ya, tadi Datin suka sih tahu kalau ini malam di jam 7 setelah berita Pro 4 RRI Kupang tadi, ada obrolan budaya mengenai fungsi magic bahasa dalam ritual nakete di kalangan masyarakat atau Nipameto. Dan yang akan baca cerita banyak tentang ketemuan topik malam ini ada Bapak Ibrahim Nenohai ya, selaku pemerhati budaya Timor. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang penasaran juga dengan ketemuan topik malam ini, boleh ya baku tanya dengan Daten dan juga dengan Bapak Ibrahim ya, terkait dengan ketemuan topik fungsi magic bahasa dalam ritual nakete di kalangan masyarakat atau Nipameto di 0811 3820 1043. Bagi itu bisa SMS ya, bisa WA juga ya, dan juga bisa telepon ya, terserah mau pilih yang mana. Atau yang lagi online boleh nonton di channel YouTube RRI Kupang, karena Koton juga lagi live di channel YouTube RRI Kupang ya. Dan malam hari ini Koton sudah terhubung bersama dengan Koton narasumber via Zoom ya, bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai. Halo, selamat malam Bapak.
3: Ya, selamat malam Pak Daten.
2: Iya, selamat malam Bapak Ibrahim. Kabarnya bagaimana hari ini?
3: Baik, terima kasih banyak Pak Daten. Terima kasih.
2: Iya, baik Bapak. Malam ini ada yang berbeda karena Koto mau omong soal fungsi magic bahasa ini dalam sebuah ritual bagi masyarakat Otoni Pameto, yaitu ritual nakete ini ya. Tapi sebelum Koto mau omong lebih jauh, mungkin Bapak Ibrahim boleh jelaskan ya, kasih tahu di pendengar ya, apa itu ritual nakete dan seperti apa posisi ritual nakete dalam sistem kepercayaan tradisional Otoni Pameto secara umum ini, Bapak Ibrahim.
3: Baik, terima kasih Pak Daten. Memang ketika kita melihat banyak hal, terutama dalam ritual-ritual orang Atoni, kadang unik memang. Yeah. Ya, dan sebelum kita berbicara jauh, saya ingin menyapa para pemerhati budaya di NTT, khususnya di Tanah Timur, dan juga para pendengar semua. Terima kasih, senang sekali saya ingin berbagi tentang berbagai macam ritual yang ada di masyarakat atau Nipameto yang sudah berlalu, bahkan ada yang generasi sekarang kadang juga tidak tahu asal muasalnya dari mana dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan kadang juga tidak menyadari bahwa itu sebuah kesakralan yang dimiliki berabad-abad dari nenek moyang kita.
2: Iya.
3: Baik, dan seperti yang tadi dikatakan bahwa orang akan bertanya, nakete itu apa nakete? Mm-hmm. Ya, kalau dia ada aksen E-nya jadi nakete. Kalau orang sebut nakete kan agak-agak bunyi mananya berbeda. Ya, nakete sebenarnya itu.
2: Oh, jadi cara bacanya ya, nakete.
3: Iya, begitu ya.
2: Oke, okay, baik. Ya.
3: Baik, pertama-tama kita memulai dari secara etimologis dalam bahasa Meto itu. Nakete dalam bahasa Meto itu artinya mensejajarkan, menyusun, dan seterusnya. Nah, kalau kita bertanya, nakete itu apa dalam masyarakat atau Nipah Meto? Kalau secara asal-masal kata itu menyusun. Nah, kalau dalam sejarahnya nakete itu berasal dari mana? Nakete ini sudah ada di masyarakat Atoni itu dari zaman dulu. Kita tidak pernah berpikir atau saya belum pernah mengkaji atau mungkin saya belum pernah membaca sejarah asal muasalnya itu dari mana. Hmm. Tapi sejak orang Ottoman itu ada satu sistem religi yang dikembangkan dari zaman dulu.
2: Okay.
3: Kalau kita melihat ke belakang, sejarah mencatat, kita lihat bukunya Middlecoat ya, dalam sejarah orang Ottoman itu, dalam head hunting itu, ada juga ritual-ritual yang dilakukan, termasuk dalamnya ritual Nakete ini. Nah, ritual Nakete ini asal-muasalnya itu dari sistem kepercayaan agama kuno, agama orang-orang tua kita dulu, yang sering dikenal dengan Hauleu atau animisme ya, kepercayaan pada gunung, kepada kepercayaan ini. Dan masuknya ketika masuknya agama modern, maka ritual Nakete ini dia bertransformasi gitu. Dan secara ilmiah tulisan ini pernah saya bawakan ke seminar internasional bahasa dan sastra Austronesia keempat di Bali.
2: Wow.
3: Dalam fungsi magik bahasa ini pada tahun 2007 waktu itu kebetulan diundang. Dan kajian ini saya sudah menulis di beberapa artikel dan saya senang sekali ketika kita membahas tentang ini. Dan mari kita lanjut. Ketika orang bertanya asal muasalnya dari mana, maka asal muasalnya itu sebenarnya mulai dari sistem kepercayaan orang tua kita, orang Aton ini pada zaman dulu. Nah, ini salah satu sikap kosmologis atau hubungan orang-orang Aton ini dengan alam kosmosnya itu, dengan Wisnenonya, mungkin dalam bahasa Sabtu itu kita sebut dengan Eradeo, kalau orang Timur sebut dengan Wisneno, dan orang Indonesia menyebutnya dengan Tuan Allah. Hubungan mereka tentang sesuatu yang sakral yang tidak bisa dijangkau dan dia kausa dari penyebab dari segala yang ada. Itu sistem kepercayaan ini dikembangkan. Nah, pada zaman dulu sistem kepercayaan ini terutama dalam ritual Nakete ini ada beberapa jenis. Dan zaman dulu itu dikenal dengan istilah Otek Naus. Otek Naus. Otek Naus itu artinya memotong duri, secara harafiah diterjemahkan seperti itu. Namun secara semantis atau secara semiotikal atau makna sosialnya itu berarti mencari tahu. Nah, dalam istilah Kete ini berarti mensejajarkan sesuatu yang pada mulanya itu tidak diketahui betul. Tidak diketahui betul dan dia menyebabkan chaos atau bisa sakit atau bisa juga ada kerusakan atau bencana.
2: Oke.
3: Dan orang-orang kami orang Timur itu akan mencari tahu. Contoh kecil, ketika sakit, orang Timur tidak akan langsung ke dokter. Khususnya orang Atuni, tidak langsung ke dokter. Mereka akan mencari tahu penyebab di luar dari itu apa sehingga sakit. Dan itulah mulai salah satu ritual itu Nakete. Nakete itu berarti mencari tahu mengapa dia sakit. Itu. Ya,
2: okay.
3: Untuk sementara seperti itu.
2: Baik. Ternyata seperti itu ya, Nakete mencari tahu kenapa sampai hal itu terjadi ya. Dan kalau untuk pelaksanaannya Bapak Ibrahim, adakah waktu-waktu tertentu begitu ya memang ditentukan, misalnya pada malam hari kok atau di bulan-bulan tertentu, mungkin ada penanggalan-penanggalan tertentu begitu?
3: Baik, tidak menentu, mohon maaf ya, tidak menentu karena sering dilakukan itu ketika terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu. Contoh kecil, anak-anak sering sakit gitu. Maka orang akan cari tahu, lo ke dokter juga sembuh, tidak tahu sembuh. Berarti ada penyebab lain. Contoh, mereka mencari tahu, oh ada hubungan, mungkin neneknya itu dulu meninggal, namanya harus sesuai dengan neneknya. Ketika mereka cari tahu dan coba mensejajarkan ini, kalau betul-betul dia harus gantikan nama ikut neneknya, maka biar dia sembuh. Maka kalau sembuh, dengan sendirinya mereka mengakui bahwa betul itu penyebabnya. Dan tanpa ke dokter seperti itu. Iya.
2: Baik. Nah, siapa yang diperbolehkan begitu, yang apa ya memimpin begitu untuk mengucapkan apa ya bahasa ya dalam hal ini doa begitu ataupun bisa dibilang mantra lah dalam ritual ini, ya, Bapak ya. Ibrahim.
3: Baik. sebelum kita ke pertanyaan ini, mari kita lihat ritual nakete ini pada zaman dulu itu ada orang yang dipercaya itu zaman dulu itu disebut dengan nane, atau dalam istilah orang dalam bahasa Indonesia itu dukun. Itu pada zaman dulu. Ketika datangnya agama modern, maka bertransformasilah ke sistem kepercayaan ini dengan adanya Wisneno dan adanya agama-agama yang modern ini, maka menane ini digantilah dengan tim doa. Ya, tim doa. Nah, pada zaman dulu itu sistem media yang sering digunakan itu untuk mencari tahu KT ini, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu Otek Naus, pada umumnya dinamakan Otek Naus, tapi ada beberapa cara. Yang pertama itu Lit Auni, mengukur tombak. Jadi nane atau dukun ini dia mengukur tombak dan mensejajarkan bahasa mana yang cocok. Yang kedua, ada juga Polteno. Polteno itu mereka membelah telur menggunakan mantra tertentu, membelah telur, terus mereka mencari tahu masalah apa di sana. Dan ini sering disejarkan dengan urat pembentukan telurnya itu. Yang ketiga itu adalah Tai Ate. Ya, dalam bukunya Middle Cup Headhunting itu mereka menyebut dengan lel, itu ditulis dalam bahasa Molo itu, dialek Molo itu Lel Atef, tapi dalam bahasa Menuban itu disebut dengan Tai Atef. Jadi membunuh ayam, mereka mensejajarkan bahasa-bahasa yang atau masalah-masalah yang penyebab orang ini sakit atau penyebab bencana, terus ya, mereka membunuh ayam dan melihat apanya. Hatinya itu, oh masalahnya seperti ini, oh lurusnya seperti ini bahasanya. Seperti itu yang ketiga. Yang keempat itu, ada juga mereka melihat daun siri. Daun siri, urat daun sirinya. Ya, ini dalam nanenya itu. Nah, di sini fungsi bahasa sangat kental di sini. Sehingga saya menulis dengan istilah fungsi bahasa. Mari kita lihat ke dunia bahasa. Orang bahasa mengatakan, ada satu filsuf mengatakan begini. Bahasa menunjukkan bangsa, kata-kata menunjukkan pribadi. Salah bahasa nyawa terancam, salah kata badan binasa. Jadi dari sinilah fungsi magik bahasa atau bahasa mulai berfungsi di sini. Selain sebagai bentuk alat komunikasi, bahasa juga bisa berfungsi untuk secara magik menyembuhkan. Jadi bahasa bukan saja sebagai alat komunikasi, juga sebagai tapi dia berfungsi sebagai alat yang bisa menyembuhkan. Kalau orang sakit hati, ya obat sakit hati itu katanya itu adalah satu-satunya itu adalah maaf. Dan bahasa bisa memaafkan, bahasa bisa menyembuhkan, bahasa bisa membunuh dan seterusnya. Nah, di sini fungsi magik bahasa adalah dalam ritual nakiti, karena mereka menggunakan bahasa itu untuk mencocokkan masalah atau penyebab dari suatu bencana atau sakit yang dialami gitu. Nah, empat jenis ritual yang digunakan tadi itu ada Lit Auni, Polteno, Tai Atef, terus ada Tai Uaf dari apa, lihat urat daripada siri. Itu ritual ini bertransformasi ketika masuknya agama modern seperti tadi saya katakan itu. Dan para misionaris, termasuk kalau di Tanah Timur yang paling berperan itu adalah Middle Cope. Dia menulis beberapa buku, ada Head Hunting, terus ada juga Atoni Pahmeto. Itu pertemuan antara Injil dan sistem kepercayaan orang-orang lokal. Nah, di sini kepercayaan ini mulai sistem ritual ini berpudar. Namun Wisneno dan sistem kepercayaan hubungan kosmologis orang Atoni ini dengan Wisnenonya dia itu tidak pudar. Karena dia hanya bertransformasi saja. Dari dulunya Adam Nane, sekarang adanya tim doa dan digunakan sampai sekarang itu. Ya, okay. Mereka juga tidak membunuh ayam lagi, tapi mereka mencocokkan melalui ada yang menggunakan ayat Alkitab, sorry kalau seperti agama Kristen, juga ada yang menggunakan ya, kebanyakan menggunakan doa seperti itu yang saya lihat. Terima kasih.
2: Baik. Dan sampai sekarang masih tetap dilakukan begitu, Bapak, atau memang sudah sebagiannya hilang begitu? Mungkin seberapa persen hilangnya begitu?
3: Ya, untuk sistem religi yang zaman dulu itu, saya menjelaskan sedikit bahwa pada tahun datang tahun 50-an, tahun kalau tahun 50-an itu sudah ada sistem pembaptisan secara massal. Orang tua kita dulu yang menggunakan apa rambut orang tua kita itu, yang orang laki-laki juga punya konde itu digunting, dan ketika tidak mengikuti itu maka ada satu label yang digunakan, itu istilah halaika.
2: Okay.
3: Halaika. Halaika itu artinya orang kafir menurut agama para misionaris itu. Sehingga label ini di bukan label ya, nama ini diberi pada orang-orang tua kita yang memiliki sistem menganut sistem kepercayaan lama itu. Dan akhirnya berangsur-angsur mereka juga masuk dan dibaptis dengan nama-nama apa sesuai dengan agama yang mereka anut. Contoh kecil, orang sebut kalau nama orang tua kita dulu itu, kalau bapak saya itu nama Tunas, dibaptis menjadi Martinus seperti itu. Okay. Nah, dengan adanya transformasi ini maka sistem kepercayaan dan ritual nakiti tari itu dia bertransformasi juga. Bertransformasi juga. Nah, ketika orang bertanya apakah ritual itu masih dilakukan dengan media-media tadi, ada juga masih menggunakan itu. Kalau dalam ritual contoh kecil puipa, atau orang keluar pesta panen dan berdoa pada pada apa leluhur, maka ada ritual itu masih digunakan di beberapa daerah. Dan kalau suku Buti itu masih khasnya orang Atoni itu masih ada di sana. Mereka masih menggunakan ini, ritual-ritual ini, dan bisa dilihat ke sana. Mereka masih menggunakan ritual nakite ini, Otenaus. Kalau Otenaus itu ada, minta maaf tadi saya melupakan satu, itu mereka potong pisang itu dan mensejarkan bahasanya. Kalau mana yang tumbuh lebih duluan, bahasa itu yang benar. Ya, itu di suku Boti itu masih kental sekali seperti itu.
2: Oke, nah ini masih menyangkut soal fungsi bahasanya begitu ya. Mungkin ya, ada kata-kata spesifik begitu ya, bisa dibilang kata kunci sakral lah begitu, yang memang dilarang diucapkan di luar konteks ritual naketi karena daya magisnya begitu.
3: Ya baik, pada kikirnya tidak. Tidak ada kata kunci atau ritualnya. Kalau kata kunci itu adalah usnen uspah. Ya, dan orang Timur itu ada satu filosofi yang mengatakan bahwa tato maklasi enak tapiin aumina. Jadi kalau mencocokkan bahasa untuk bisa mendapat kesembuhan dalam hal penyakit, mencocokkan bahasa untuk menolak bala atau bencana, itu dalam bencana. Ya, dan itulah inti dari ritual nakiti ini. Ya, dan saya lanjutkan. Dalam mitigasi bencana, wisdom, local wisdom atau kearifan lokal ini sebenarnya ini sangat kental. Karena ini adalah hubungan manusia orang-orang Atoni yang kita sebut dengan kalau dalam buku-bukunya para misioner atau penulis terdahulu mereka sebut dengan People Dryland atau orang-orang Atoni Pameto ini, mereka menganut satu sistem

0: bukan bener, tokoh ya, bukan tokoh adat lah begitu, untuk meniru begitu ya, meniru kata-kata dalam ritual naketi untuk sekedar apa ya, mau belajar begitu, boleh tidak? Atau memang ada larangan khusus begitu? Atau sebenarnya, seperti apa?
1: Boleh atau tidak itu sangat ditentukan oleh orang ini memiliki aura atau karisma dalam menyelaraskan bahasa, ya. Dan bisa dikatakan bahwa tidak semua orang bisa sebagai dukun atau orang yang pintar untuk menyelaraskan bahasa ini. Dulu yang disebut dan nane atau sekarang kalau orang sebut dan dukun dan sekarang tim doa itu orang yang memiliki apa ya, karisma tertentu. Dan dia tahu betul hubungan dia dengan alam dan Wisnenonya itu sangat sakral. Kalau dulu ada satu pernyataan, contoh kalau mau berbicara kepada pah atau bicara kepada alam, itu orang-orang yang memiliki vanu atau orang-orang yang memiliki tuturan dan diterima. Kalau tidak, alam tidak menerima. Dan ada beberapa apa ya, bahasa yang sakral itu orang-orang itu yang tahu. Seperti pernyataan itu memang mengenal betul. Orang-orang itu yang tahu tuturnya seperti apa dan apakah ini yang cocok, itu orang-orang itu yang tahu. Dan disebut dengan dulu disebut dengan nane.
0: Oke, mungkin Bapak juga ada mengingat sedikit begitulah. Dan ini bisa dibilang seperti apa ya, struktur bahasa lah begitu yang memang diucapkan oleh nane atau yang sekarang dikenal dengan dukun begitu ya, Bapak Ibrahim. Mungkin ada mengingat begitu beberapa hal yang mendasar begitu Bapak Ibrahim tentang struktur bahasa yang memang digunakan begitu, atau ada pola-pola khusus ya seperti ritmenya atau formulanya dalam bahasa ritual tersebut ini.
1: Kalau untuk saya tidak itu data penelitian saya, tapi saya tidak ingat persis ya kata-kata apa yang diungkapkan. Hanya ada satu hal yang sangat ketika saya lihat itu adalah mencocokkan bahasa. Contoh kecil, ketika anak saya sakit, sebelum saya ke Menana itu, sebelum ke Menana itu kita juga bisa naketi. Naketi. Nah, naketi ini bukan saja kita close sedikit. Naketi ini saja bukan untuk mencari kesembuhan, bisa juga untuk mendamaikan.
0: Oke.
1: Saya dengan saudara saya berselisih, ya. Maka bisa juga kami dua bertemu untuk naketi. Naketi ini berarti saling memaafkan, mencocokkan bahasa untuk saling memaafkan. Dan di sini bahasa yang digunakan itu, saya tahu bahwa ketika kita berbicara soal bahasa itu berarti kita kembali kepada fungsinya, yaitu adalah kata-kata yang lemah lembut dapat meluluhkan hati yang kasar. Artinya ketika saudara kita sakit hati, dan karena sakit hati ini bisa menciptakan gap, maka ketika kita bertemu dan damai, ritualnya dalam kalangan kami orang Atoni itu adalah naketi. Jadi kita mengungkapkan isi hati dan dua-dua menyelaraskan bahasa dan saling memaafkan di sini nih. Yang kedua, ketika kita mengingat bahwa apakah ada bahasa tertentu yang sangat kental ketika naketi itu mau tidak harus diucapkan. Ada satu hal yang sangat-sangat esensial dalam dunia naketi ini. Dan itu sangat-sangat orang menyebut dengan istilah kebudayaan yang entitas yang sering digunakan, yaitu Wisneno Ispahnya. Ya, dalam kalau kita baca bukunya Hardegal itu Lord of the Sea, Lord of the Land ya, Wisnon Pah, Wisnon Oe. Wisnon Oe, Wisnon Pah itu hubungan manusia orang-orang Atun ini dengan alamnya, dengan Wisneno atau Tuhannya itu sangat kental. Dan ketika mereka melakukan ritual naketi ini berarti menyelaraskan hubungan mereka dengan Wisnenonya atau Allahnya, dengan alamnya, dan dengan sesamanya. Ini inti dari naketi itu.
0: Oke. Nah, ini orang Atoni Pameto kan mengenal yang istilahnya Natoni begitu. Ada bahasa-bahasa yang memang dilakukan oleh Natoni begitu dalam penuturan adat begitu. Mungkin ada kesamaan begitu Bapak Ibrahim, atau ada, atau memang sangat-sangat berbeda dengan bahasa pada ritual naketi ini?
1: Ya, baik. Kita perlu melihat secara terpisah antara Natoni. Natoni itu berarti orang yang menutur itu, Atoni le Natoni tekat nakatonis. Dan Natoni itu berarti secara

0: keseluruhan tuturan itu. Hmm. Nah, itu ini beda dengan Nakheti.
1: Okay.
0: Bahasanya, bisa syairnya ada unsur-unsur kesamaan, tapi Natoni berarti menuturkan syair-syair untuk acara tertentu. Hmm. Sedangkan dalam ritual Nakheti, menyelaraskan, tidak membutuhkan syair yang indah, tapi membutuhkan bahasa yang membenarkan di sini. Dan di sini yang sangat kental itu adalah mengaku, tak tebes lasi, tapi amin, mengaku untuk bisa mendapatkan kesembuhan, mengaku untuk bisa mendapatkan pengampunan.
1: Mm-hmm.
0: Itu dalam ritual Nakheti ini.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, ini juga sangat menarik, apalagi Kotong kan suhu hidup dalam kemajuan zaman begitu ya. Dan boleh Kosong deh, Bapak Ibrahim ya, bahasa ritual ya, bahasa dalam ritual Nakheti itu dicampur dengan bahasa Indonesia. Boleh tidak? Atau memang Sonde boleh begitu?
0: Ya, soal alih bahasa, alih kode, campur kode dalam ilmu bahasa, orang mengatakan ya, tidak jadi soal. Tidak jadi soal itu. Orang bisa menyesuaikan dengan konteks berbahasanya. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Meto. Ya, seperti itu. Nah, orang mengatakan bahwa pada zaman modern, era digital ini, sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa tradisi ini tidak tergerus begitu saja oleh perkembangan.
1: Mm-hmm.
0: Karena saya melihat dengan satu hal, yaitu anggapan ini sangat kental dengan dogma atau sistem kepercayaan orang Ohtani dan diwariskan terus-menerus. Hanya bertransformasi saja pada sistem kepercayaan, yakni agama modern dari agama tradisional orang-orang Ohtani ini bertransformasi ke agama modern, tapi tetap sistemnya sama, hanya medianya yang berbeda. Media bahasanya sama, media perlakuan itu yang berbeda.
1: Oke, nah kalau memang bisa seperti itu, seperti yang Bapak Ibrahim katakan, apakah kekuatannya masih ada atau sondeh begitu Bapak Ibrahim? Karena ini kan untuk mencari bahasa magic ini dalam ritual Nakheti ini, untuk mencari apa ya, keselarasan, kesembuhan begitu ya, ketika orang ada sakit, untuk mencari kenapa dia sakit begitu. Apakah ketika Kotong mentransformasikan ke bahasa Indonesia ya, alihkan ke bahasa Indonesia begitu, itu masih ada kekuatannya atau bagaimana ini?
0: Masih ya, kalau mau dijawab secara singkat masih ya, karena bahasa pada hakikatnya itu bukan soal jenis bahasa apanya, tapi soal makna yang dibangun ya. Kalau orang mengatakan bahwa ketika saya dilahirkan, omu koko nahunis koto bi alat nanan, dilahirkan dalam adat, dibesarkan dalam adat, dan mati pun diadatkan seperti itu, maka tidak mengubah sedikit pun kekuatan magisnya. Tidak mengubah sedikit pun. Ketika orang lain berbicara dan bisa dipahami, maka disinilah kekuatan bahasa tetap masih berlaku. Kalau saya berbicara bahasa Meto dan contoh saya dengan Bapak datang di sini, Bapak tidak memahami apa yang saya maksudkan, maka di sini fungsi bahasanya tidak berjalan secara maksimal. Namun ketika saya melakukan ritual Nakheti dan sesama, nah ini dilakukan dengan apa ya, contoh kecil, kalau dalam mendamaikan saya dengan saudara saya, maka itu sistem komunikasinya kami berdua. Tapi kalau dilakukan dengan pengakuan dengan alam atau Tuhan Allahnya, maka ini bahasa apa saja. Karena yang diutamakan di sini pengakuannya, bukan jenis bahasanya, bukan macam bahasanya gitu.
1: Okay.
0: Makna yang dibangun pun seperti itu.
1: Baik-baik. Jadi seperti itu ya, boleh dialihkan ke bahasa Indonesia juga, dan walaupun dialihkan ke bahasa Indonesia, tapi kekuatannya itu masih tetap ada ya.
0: Kekuatan magis bahasanya ada.
1: Tapi kalau Bapak Ibrahim melihat begitu dari masa ke masa, apakah terdapat perubahan bahasa magic ya, kekuatan bahasa magic dalam ritual Nakheti ini, Bapak?
0: Ya, memang ada perubahan. Ya, kalau soal bahasa apa yang digunakan itu berubah, tapi soal kepercayaan itu tetap masih kental sekali. Karena kalau kita lihat ya secara umum itu, sekarang banyak orang, kita masih tetap pergi ke tim doa mencari tahu mengapa terjadi ini. Banyak gitu. Bahkan secara masal itu orang mendoakan sebuah peristiwa masal. Sebuah peristiwa, kalau di Soe pada bulan-bulan apa itu, semua satu kepaten itu bertemu berdoa. Dan di sini banyak keselarasan alam, keselarasan peristiwa itu sering didoakan. Dan banyak nekiti, kalau ditanyakan pada para pendoa itu akan tahu, nekiti, oh ya, masalah apa, mau doakan tentang apa. Dan ketika berdoa dan mendapat masalahnya, maka pulang nekiti. Nekiti di sini inti dari itu adalah mengaku. Salah, benar, mengaku. Dan itu karena dipercaya ini sebuah, bukan dogma ya, tapi sebuah sistem pengakuan, maka dengan sendirinya bisa memperoleh kesembuhan. Dan di sini sebenarnya fungsi bahasa mulai ada, yaitu fungsi magiknya. Seolah-olah dia magik atau yang mau dikatakan secara ini sihir ya. Apa ya, kita di luar daripada apa nalar kita ketika kita mengaku dan kita sembuh. Itu sebenarnya di sinilah fungsi bahasa itu terletak.
1: Oke. Mungkin ada hal-hal yang memang harus diperhatikan juga begitu, dalam artian sebagai pantangan lah begitu. Mungkin ada pantangan begitu yang memang harus apa ya, dilakukan begitu kepada orang yang mau mencari tahu kesalahan ya, akibatnya ya, ataupun yang mau mengakui begitu. Mengakui kesalahannya.
0: Ya, benar sekali. Kalau pada zaman dulu itu memang pantangannya ada. Pada zaman dulu itu pantangannya. Tapi kalau setelah bertransformasi sekarang itu, saya sejauh ini belum pernah melihat itu ada pantangannya. Yang menjadi tantangan itu, bukan pantangan, yang menjadi tantangan itu adalah ketika menemukan titik masalahnya, tapi kita tidak nekiti. Maka dengan hal itu orang bisa mengaku bahwa sesekali akan terjadi lagi. Dan harus diluruskan atau kita nakiti. Contoh kecil, kita belum melakukan adat pada orang tua kita. Contoh mama, urusan adatnya belum selesai. Ketika anak-anak sakit, yaitu, maka kita pergi ke tim dua berdoa, oh mama punya adat belum. Maka kita, ya betul, setelah itu pulang anak-anak sembuh. Ini tidak ke dokter ini, anak-anak sembuh. Nah, sudah mengaku bahwa sudah sembuh. Tapi pada tahun berikutnya kita tidak lakukan dan terjadi lagi. Nah, ini letak tantangan, dan bukan pantangan tapi tantangan yang harus dilakukan ketika setelah kita mendapat ritual kitinya, bukan ritual, kita dapat kitinya, terus kita tidak lakukan gitu.
1: Oke. Tapi kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Ibrahim, masih kosong deh mengerti begitu arti dari kata-kata dalam naketi ini.
0: Hampir semua di kalangan orang Atoni itu tahu. Hampir semua. Sekalipun dia ke kota atau kemanapun, orang katakan bahwa sejauh air mengalir, pasti sesekali kena menjadi uap dan akan kembali pada titik air yang sama. Sekalipun orang mengatakan bahwa kita tidak akan menyentuh air yang sama pada waktu yang berbeda, namun air itu tetap akan mengikuti siklusnya. Sama juga seperti sistem kepercayaan orang Atoni. Sejauh mana dia pergi, suatu saat dia akan kembali ke kampung tua dan melakukan ritual.
1: Oke. Baik. Dan ini juga ya, Kotong Sonde minta juga begitu ya, Bapak Ibrahim, tapi otomatis pasti kedepannya itu lebih banyak tantangan lagi begitu ya. Apakah
0: benar
1: ada
0: sekali.
1: Iya. Apakah ada upaya begitu mengikuti perkembangan zaman, teknologi yang semakin bagus, canggih begitu ya. Ada kosong di upaya digitalisasi begitu, ataupun pendokumentasian bahasa ritual ini, dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi nilai kerahasiaan magisnya begitu?
0: Sejauh ini belum ada ya dalam hal-hal yang disebutkan tadi itu, karena pada hakikatnya ritual ini sangat kental sekali dengan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan orang dan pengakuan diri orang, sehingga kalau mau dikatakan bahasa ini yang cocok harus sering dipakai, sejauh ini belum. Karena yang dilihat di sini adalah fungsi bahasa dalam pengakuan diri, sehingga mendapatkan kesembuhan, mendapatkan keselamatan, bahkan dijauhkan dari tantangan. Ini kepercayaan ini sering dibangun melalui persepsi yang sama. Namun untuk bahasa yang cocok atau diwariskan atau ditulis bahwa ini mantranya, tidak seperti mantra, mohon maaf, tapi ini dia doa.
1: Oke.
0: Kalau untuk transformasi sekarang itu doa.
1: Baik Bapak Ibrahim, mungkin yang terakhir, menurut Bapak Ibrahim apa yang menjadi sangat-sangat penting begitu ya untuk dokumentasi bahasa ritual Neketi ya bagi kajian budaya dan juga linguistik ini?
0: Benar sekali. Kalau untuk dokumentasi dan seterusnya, memang ritual ini dia bertransformasi, sehingga yang kita lakukan itu salah satu hal itu adalah mengkaji sejarah asal muasalnya. Yang saya tulis itu, saya mengkaji asal muasalnya, terus transformasinya seperti apa ditulis, kita dokumentasikan, dan berdasarkan literasi dulu ya, karena pada abad ke-19, abad ke-18 itu banyak orang atoni yang tidak bukan tidak tahu tulis, memang bisa menuturkan, tapi tradisi folkloris atau tradisi oral tradition ya, dia dalam bentuk lisan. Nah, untuk pendokumentasian sekarang itu kita sudah banyak menulis tentang itu, dan kita melihat di lapangan masih banyak orang tua kita yang tahu persis tentang bagaimana sejarah mencatat tentang itu, bagaimana orang tua kita melakukan itu, dan tradisi itu dia bertransformasi sampai sekarang itu seperti apa. Kita sudah banyak menulis tentang itu. Dan kalau tentang bahasanya, memang kalau mau dilihat sekarang itu, karena dengan adanya, tidak kadang menyalahkan zaman ya, padahal kita yang bertransformasi manusia itu sendiri, karena kebudayaan itu adalah sebuah entitas yang bergerak dan berdasarkan perkembangan kemanusiaannya, sehingga banyak anak-anak muda yang kadang ketika dia tidak mengalami sakit, orang Neketi itu dia tertawa, tapi ketika sakit dan kalau bibir sudah kering, duduk Neketi, dia sendiri orang yang menangis seperti itu, dan itu sering terjadi. Contoh kecil, ketika celaka, celaka di jalan itu kemarin kita lihat itu celaka di jalan, terus ketika dibawa didoakan di sana, ditanya kenapa itu dibawa ke rumah sakit, terus didoakan kenapa sampai ini anak sering celaka. Terjadilah ritual Neketi di sana, orang tanya kenapa, penyebabnya seperti apa. Maka kalau orang Timur itu mulai Neketi. Sehingga kalau orang Timur sakit itu kadang juga bahasa kelakarnya itu, ini harus Neketi ini. Seperti itu. Anak-anak muda sekarang itu.
1: Baik, dengan kata lain kalau sakit ringan ya soalnya perlu ya. Kalau sakit berat baru ya.
0: Itu juga, tapi kadang kalau sakit ringan dan terus-terusan pun juga ritual ini mulai berlaku.
1: Iya. Baik Bapak, dan yang paling terakhir mungkin apa yang menjadi harapan Bapak ini terkait dengan ketemu topik malam ini, fungsi magic bahasa ini dalam ritual Neketi di kalangan masyarakat Atoni Pameto?
0: Baik, terima kasih. Kalau kita melihat, pertama saya ingin mengatakan bahwa bahasa itu adalah ciri khas ya, ciri khas. Kata-kata dari diri kita itu adalah menunjukkan siapa kita. Dan ketika kita, lebih baik kita berbibir di hati daripada berhati di bibir. Karena satu kata bisa menyakiti orang lain, juga bisa membawa penyakit untuk kita atau bala untuk kita. Sehingga karena apa, kata-kata yang keluar dari mulut kita ibarat seperti anak panah yang keluar dari busurnya, tidak bisa ditarik kembali. Sehingga ketika kita mengatakan sesuatu, biarlah kita pikirkan dan hati kita, sehingga tidak menimbulkan risau atau bahkan menimbulkan kisruh. Kalau kita mau melihat orang-orang yang masuk ke buisana itu bukan semata-mata mereka bersalah, tapi karena mungkin salah kata, seperti itu. Dan yang terakhir, mari kita melihat siapa kita sebenarnya dari awal di belakang kita. Karena kita telah tidak hadir pada masa sekarang ini dengan begitu saja. Kita melalui putaran waktu yang sangat panjang, melalui tradisi dan budaya yang sangat kental. Betul. Dan nilai-nilai itu kita tidak bisa melepaskan begitu saja, karena kita adalah kita dari dulu. Terima kasih.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibrahim sudah berbagi dengan Katong di Perempat RRI Kupang terkait dengan topik malam ini ya, fungsi magic bahasa dalam ritual Naketi di kalangan masyarakat atau Nipameto. Terima kasih Bapak Ibrahim. Ya, selamat malam, sukses kedepannya. Salam budaya Bapak Ibrahim.
0: Salam budaya, salam hormat untuk semua pendengar.
1: Iya, semoga Katong bertemu lagi ya dengan topik yang berbeda lagi, Bapak Ibrahim.
0: Terima kasih, salam hormat.
1: Iya, baik Bapak Mama, Kak Kenyong dan Kak Kenona semua, demikian tadi Katong pengobrolan bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai selaku pemerhati budaya Timor ya, yang bercerita banyak tentang fungsi magic bahasa dalam ritual Naketi di kalangan masyarakat atau Nipameto. Sesando malam masih terus menemani semuanya, untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin, sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
3: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
2: Sudah dek, biar Bapak saja, nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
3: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
4: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
5: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai, nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, senang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: anak-anak, sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh? Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selamat malam. Dan seperti biasa ya, di malam minggu, setiap hari Sabtu itu ada kecapi, ketong baca puisi ya. Dan kecapi malam ini ada yang sedikit berbeda. Bukan sedikit berbeda, tapi memang berbeda. Karena malam hari ini, ketong akan ngomong soal dua puisi ya. Sebenarnya ada tiga ya. Ada puisi modern ya, kemudian puisi klasik, dan juga puisi kontemporer sebenarnya ya. Dan malam hari ini Kotong suka datangan tamu yang sangat luar biasa ya. Ada Kakak Enong Yonson ya, selaku penulis dan juga penyair ini ya. Dan sudah ada di Kotompong Studio Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam Kakak Enong.
3: Selamat malam Kak Daten.
2: Selalu baik ya.
3: Selalu sehat, selalu luar biasa kalau bicara puisi.
2: Bicara puisi, puisi berbicara.
3: Betul. Ah,
2: okay. Dan malam ini Kotong bicara soal puisi modern ya, dan juga puisi klasik ini ya. Tapi Daten juga mau tahu ini ya, untuk sejarahnya begitu. Sejarah sastra ya, baik itu puisi klasik ya, puisi modern. Ada juga satu tadi puisi kontemporer itu. Itu sejarahnya seperti apa masuk ke Indonesia dan juga ke Nusa Tenggara Timur ini?
3: Baik, Kak Daten, saya pikir diskusi kita malam ini itu aromanya sangat akademik. Kalau di perkuliahan kita sebut dengan mata kuliahnya sejarah sastra.
2: Okay.
3: Sejarah sastra, jadi kita berbicara tentang periodisasi sastra yang ada di Indonesia.
2: Tapi
3: kita,
2: jangka sekolah betul.
3: Kita akan bicara dengan cara yang lebih santai.
2: Baik, baik. Berarti penilai bisa tinggi, A plus dah.
3: Ya, yang pertama topik kita unik yaitu puisi klasik versus puisi modern.
2: Betul.
3: Tetapi di dalam topik kita itu ada tersemat satu namanya puisi kontemporer.
2: Okay.
3: Puisi klasik itu kalau kita lihat dari waktu, itu puisi yang disebut puisi lama itu muncul sebelum tahun 1920. Jadi di dalam puisi lama itu kita kenal ada puisi yang benar-benar terikat oleh banyak aturan atau kita sebut dengan sifatnya statis.
2: Okay.
3: Sangat kaku. Nah, di dalam kekakuan itu ada satu yang hilang dari puisi lama, yaitu pengarang atau penulis atau penyairnya. Itu namanya tidak disematkan di dalam karyanya.
2: Okay.
3: Makanya ciri-ciri puisi lama atau puisi klasik itu bersifat anonim. Anonim itu artinya nama pengarang, nama penyairnya itu tidak dicantumkan di dalam di dalam karya itu. Kemudian kalau kita bicara tentang isi dari puisi lama, itu tentang ajaran agama, tentang etika, kemudian tentang nasihat, dan juga tentang pengagungan kepada raja-raja. Ketika kita menelisik puisi lama, itu kita tidak menemukan adanya romantisme di situ, adanya kritik sosial ada di situ. Kalau kita bandingkan dengan puisi modern ya, itu di puisi lama. Kemudian jenis-jenis puisi lama itu yang pertama kita kenal pantun.
2: Oke.
3: Jadi pantun itu yang pertama kita kenal dengan bunyi akhirnya itu ABAB. ABAB itu artinya bunyi akhir pada baris pertama itu sama dengan bunyi akhir pada baris ketiga, dan bunyi akhir pada baris kedua itu sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Jadi kita sebut rimanya ABAB, dan baris pertama dan kedua itu disebut sampiran, sementara baris ketiga dan keempat itu disebut disebut isi. Kemudian ada jumlah kata dalam baris juga dihitung.
2: Oke, ternyata ya. Itu juga.
3: Jadi satu baris itu boleh 4-6 kata. 4-6 kata
2: itu puisi lama.
3: Puisi lama.
2: Klasik.
3: Klasik. Jadi 4-6 kata. Dan 4-6 kata itu suku katanya, suku kata misalnya sebut saja Daten, itu kan Daten dua suku kata.
2: Iya.
3: Nah, suku katanya itu 8-16 suku kata. Jadi di dalam 4-6 kata per baris itu harus 8-16 suku kata.
2: Okay.
3: Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Hmm. Jadi benar-benar terikat. Yang pertama itu, yang kedua syair. Jika pantun itu bunyi akhirnya itu rimanya ABAB, maka syair itu rima akhirnya itu AAAA. Bunyinya sama, bunyi akhirnya sama semua. Misalnya takdir, tikar, tampar, cakar. Jadi bunyi akhirnya harus sama.
2: Okay.
3: Harus sama, itu syair. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita kenal dengan pantun kilat. Pantun kilat itu begini, kalau pantun yang saya sebutkan tadi itu 4 baris dalam satu bait, maka pantun kilat itu hanya 2 baris dalam satu bait. Baris pertama itu adalah sampiran, baris kedua itu isi. Kemudian ada soneta, ada beberapa jenis yang lain. Inti dari puisi lama itu sangat terikat oleh aturan-aturan itu. Kemudian kita lihat sejarah untuk puisi modern. Itu berkembang setelah tahun 1920 atau kita sebut dengan Balai Pustaka. Jadi angkatan Balai Pustaka itu sudah memang ada perkembangan sedikit, tetapi masih terikat oleh aturan-aturan itu. Tahun 30-an di periode sastra kita bicara puisi, itu kita sebut dengan angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru itu dipelopori oleh Amir Hamzah dan juga Sanusi Pane. Itu sudah mulai berubah. Yang berubah drastis itu ketika pada angkatan tahun 1945 yang dipelopori oleh Hairan Anwar, yang kita kenal dengan puisi aku. Dan puisi aku itu terlepas dari segala bentuk aturan. Bait, kemudian baris, kemudian jumlah kata, kemudian rima, itu terlepas dari situ. Nah, puisi modern ini terlepas itu, dan itu sangat dinikmati oleh orang-orang. Mengapa begitu? Karena kita bisa berimajinasi untuk memahami apa yang dimaksudkan penyair di dalam tulisan-tulisan itu. Nah, tadi Kak Kedaten sampaikan tentang sejarah karya sastra untuk NTT.
4: Iya, betul.
3: Ini tumpang tindih sebenarnya.
2: Oke.
3: Okay. Sejarah awalnya itu NTT itu dikenal dengan pertama kali tahun 1961 melalui karyanya Gerson Poik. Karya pertama itu berupa cerpen Mutiara di Tengah Sawah. Tetapi setelah ditelusuri kembali, apalagi dengan Temu Sastra tahun 2015 di Ende, itu ditelusuri kembali dan ternyata ditemukan arsip lain.
2: Okay.
3: Ketika dikonsultasi dengan anaknya Kavani Poik yang ada di Jakarta. Kebetulan kita ada di dalam satu komunitas sastra.
4: Iya.
3: Termasuk Kavani Poik dan saya ada di dalam itu. Dan itu ada pada satu puisi, judulnya itu adalah Anak Karang. Anak Karang itu tahun 1955. Nah, itu di pertama kali diterbitkan itu di majalah Mimbar oleh Habib Yasin. Nah, dengan demikian makanya sejarah sastra NTT itu muncul pertama kali itu pada karyanya Gerson Poik, Opa Gerson Poik, dengan puisi yaitu Anak Karang. Nanti sebentar kita akan spill puisinya sedikit tentang itu. Dan NTT itu tahun 1955. Nah, itu berkaitan dengan puisi klasik dan juga puisi modern. Nanti sebentar kita akan singgung tentang puisi kontemporer dan kita spill kekasan apa yang dihadirkan oleh Opa Gerson di dalam karya sastra yang puisi Anak Karang, terutama sebagai tonggak sejarah sastra NTT yang kita peringati setiap bulan Juni.
4: Iya, betul.
3: Seperti itu.
4: Iya. Nah, kalau kan tadi ada sempat katakan bahwa ada puisi modern, kemudian puisi klasik atau puisi lama, dan ada yang tersematkan itu puisi kontemporer. Nah, kalau untuk bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya dari puisi modern, ya, kemudian puisi klasik atau puisi lama, dan juga puisi kontemporer ini seperti apa?
3: Kalau puisi lama tadi sudah saya sampaikan, pantun,
4: iya,
3: syair, gurindam, soneta, itu dan beberapa yang saya sampaikan tadi itu. Tetapi untuk puisi baru, itu kita kenal dengan puisi naratif, puisi deskriptif, dan puisi lirik. Nanti di masing-masing itu dibagikan. Ada puisi elegi. Elegi itu tentang kedukaan sebenarnya. Kalau Kadaten, kalau kita baca puisinya Payah Pitaum, tentang kepergian istrinya, itu sangat luar biasa.
4: Oke.
3: Itu sangat luar biasa. Itu puisi elegi. Kemudian puisi baru itu kan ada banyak jenisnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau puisi kontemporer itu kita kenal dengan angkatan tahun 70-an. Pelopornya itu adalah Sutarji Kalsumbahri dan juga Seno Gumira Ajindarma, kemudian satu lagi Remisilado. Nah, yeah, unik ini di Remisilado, sebentar kita akan diskusi.
4: Boleh.
3: Nah, puisi kontemporer itu terlepas dari begitu teraturnya puisi lama, hmm, dan begitu bagaimana ya, romantisnya puisi modern. Jadi dia terpisah dari dua jenis itu. Nah, okay, puisi kontemporer itu yang pertama ditonjolkan dengan bentuk tipografi, cara susunnya.
4: Cara susun.
3: Ya, kalau puisi lama itu kan per bait 4 baris.
4: Betul.
3: Kemudian ada jeda, kemudian kalau dulu kita masih diajarkan SD dulu itu, hmm, satu bait ini di kiri, kemudian bait kedua dan tidak ke kanan lagi sedikit. Nanti hmm, seperti itu. Puisi lama kan tidak lurus. Hmm. Sementara puisi kontemporer itu bahkan disusun dalam bentuk Z, zigzag, atau dalam bentuk pohon, atau dalam bentuk love.
4: Oh.
3: Kemudian hal yang ditulis itu adalah hal yang bersifat sindiran, hmm, bahkan jenaka lucu-lucuan, hmm, bahkan juga tamparan sarkas.
4: Oke. Okay.
3: Nah, puisi kontemporer itu selain tipografi, ada yang disebut dengan puisi embelling. Hmm. Itu dipopulerkan oleh Remisilado. Beliau sudah dipanggil Tuhan ya. Hmm. Beberapa orang seperti itu. Nah, Remisilado tulis, saya masih ingat puisi embellingnya itu judulnya Anjing.
4: Iya. Hmm.
3: Anjing. Jadi tulisnya begini, Anjing. Jika kamu dikatakan awet muda, hmm, maka orang itu sedang menyamakan kamu dengan anjing.
4: Hmm.
3: Karena wajah anjing dari kecil sampai besar sama saja. Jadi bagaimana bahasa yang biasa, hmm, jenaka, tetapi itu tamparan.
4: Hmm.
3: Nah, Remisilado juga kan menulis puisi-puisi yang jauh lebih tajam sarkasnya dari,
4: betul,
3: itu. Dan itu masuk dalam puisi kontemporer. Kalau kita lihat Sutardji Kalsumbahri misalnya, hmm, dalam puisinya, puisi kontemporer itu, bahkan simbol, mm-hmm, itu menjadi puisi. Jadi Sutardji Kalsumbahri menulis puisi judulnya Ki, hanya Ki saja, satu huruf Ki, kemudian di bawahnya itu hanya dua kata, Alif, mm-hmm, Amin, selesai.
4: Oh, okay.
3: Jadi Ki, Alif, Amin. Itu sangat kontemporer, yeah. Ternyata Ki itu adalah singkatan dari Al-Quran.
4: Mm-hmm.
3: Alif itu awal, Amin itu akhir. Jadi Al-Quran itu adalah awal dan akhir dari perjalanan kita. Dan itu jangankan itu simbol, ada yang puisi-puisi yang tanpa ada kata. Jadi hanya ada titik, koma dan seterusnya, dan itu disebut dengan puisi kontemporer. Dan luas pemaknaannya.
4: Baik, baik. Wah, ternyata seperti itu. Nah, kalau untuk puisi kontemporer kan tadi isinya ya itu sifatnya sindiran, hmm, ya, kemudian kritikan ya. Itu bisa tidak ada di puisi modern ataupun puisi lama begitu.
3: Kalau puisi lama kita tidak temukan itu. Okay. Karena memang semuanya terikat dengan aturan.
4: Hmm.
3: Bahkan kalau waktu mau dimuat, hmm, kalau kita baca tentang sejarah sastra, jika tidak memenuhi aturan itu tidak dimuat.
4: Oh, okay.
3: Tidak dimuat. Sangat ketat untuk pemilihan untuk dimuat itu.
4: Hmm.
3: Nah, dulu waktu di angkatan 20-an, hmm, angkatan 30-an, itu kan banyak karya-karya itu dimuat di majalah Jong Sumatera.
4: Hmm.
3: Nah, itu puisi-puisi yang lama kita telusuri, kita dapatkan seperti itu.
4: Betul.
3: Dan jarang sekali, tidak pernah kita temukan puisi yang terlepas dari aturan-aturan itu, hmm, bisa dimuat ke majalah itu.
4: Hmm.
3: Itu tidak kita temukan.
4: Okay.
3: Jadi memang itu sangat-sangat terikat. Nah, puisi yang modern dan puisi yang kontemporer, hmm, itu

0: di kontemporer, bahkan dua kata saja bisa jadi puisi. Iya, oh. Sutarji Kalsumbahri kan menulis puisi dan judul kalian, kemudian di bawah itu hanya satu kata pun puisinya selesai. Jadi kalau misalnya ada anak yang anak sekolah, mudah-mudahan dia sedang mendengarkan kita malam ini, kemudian gurunya meminta untuk dia bacakan puisi, dan di saat dia sedang ill-feel, dia sedang moodnya kurang bagus, maju saja, tinggal baca kalian karya Sutarji Kalsumbahri pun terima kasih pulang, karena puisinya hanya itu. Tetapi di dalam kalian pun itu mengendapkan makna yang sangat luar biasa. Saya berikan penjelasan. Jika kakak Datin mengatakan bahwa saya koruptor, kalian pun. Jika kamu mengatakan bahwa saya jelek, kalian pun. Jika kamu mengatakan bahwa saya tidak tahu diri, kalian pun. Jika kamu mengatakan bahwa saya lupa diri, kalian pun. Artinya, apa yang kita bicarakan tentang orang lain adalah gambaran kejiwaan dan kepribadian kita. Sebab di dalam puisi, satu kata mewakili segala rasa.
1: Contohnya kalian pun. Cuman dua kata kalian pun itu sudah menjadi satu puisi yang memang memiliki makna yang sangat dalam itu.
0: Dan untuk gaya-gaya mbeling kontemporer, saya menulis puisi dengan judulnya Penasaran. Penasaran itu begini, Kak Datin. Saya menulis, ada seekor babi yang ingin sekali menjadi anjing karena dia penasaran bagaimana menggonggong. Sementara ada seekor anjing yang ingin sekali menjadi babi karena dia penasaran bagaimana memakan cacing. Dan hari itu tuannya datang ingin memberi makan untuk babi dan anjing. Tuannya bingung, kok babi saya seperti anjing dan anjing saya seperti babi. Kemarin babi ya babi dan anjing ya anjing, kok hari ini beda. Di saat tuannya bertanya pada dirinya sendiri, babi dan anjing itu sepakat untuk menjadi tuan, dan tuan mereka menjadi babi sekaligus anjing.
1: Oke.
0: Saya beri judul Penasaran.
1: Penasaran. Baik, baik. Nah, soal contoh tadi ya, ada satu video yang beta sempat nonton juga di salah satu media sosial ya. Ini soal beberapa manusia ya yang melihat orang lain begitu ketika dia tidak memiliki sesuatu. Contohnya. Contohnya dia tidak memiliki ballpoint, ketika dia lihat orang lain memiliki ballpoint, dia kepingin untuk melihat dia ingin memiliki ballpoint. Nah, yang satunya lagi melihat orang memiliki tas, dia kepingin memiliki tas. Yang satunya lagi melihat orang memiliki sepeda, dia juga kepingin untuk memiliki sepeda, dan seterusnya seperti itu. Itu juga bisa menjadi sebuah puisi begitu.
0: Bisa sekali. Apalagi puisi-puisi mbeling itu kan kritikannya tajam sekali. Kalau Kak Datin sempat membaca tulisan-tulisan saya, terutama yang sempat saya kasih ke Kak Datin, itu ada satu puisi judulnya Perjumpaan Tikus.
1: Oke.
0: Hari ini, tepat pukul 8:00, tikus-tikus berjumpa untuk pertemuan. Kali ini mereka membahas tentang bagaimana menjinakkan kucing. Sebab hidup mereka terancam oleh kucing. Tikus itu berdasi sementara kucing itu tidak. Kucing itu adalah kucing liar. Kemudian rapat dipersidangkan, dituturkan. Banyak pendapat luar biasa. Terakhir, mereka memutuskan untuk memberikan lonceng pada kucing, leher kucing. Sehingga mereka tahu kalau bunyi lonceng itu berbunyi, maka kucing itu akan kemungkinan akan datang. Atau sudah dekat. Kemudian ada satu tikus yang bertanya, siapa di antara kita yang memiliki keberanian untuk mengalungkan lonceng ini pada kucing? Semua diam, pertemuan bubar.
1: Wow.
0: Jadi itu kontemporer, itu mbeling.
1: Mbeling.
0: Mbeling ada M-nya.
1: Mbeling.
0: Iya, mbeling itu. Okay. Dan itu sangat sarkas, sangat tajam kritikan kita.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita bedakan dengan puisi-puisi modern dengan kontemporer, itu kontemporer itu memang benar-benar ciri khas, selain tipografinya, selain isinya, selain keberanian itu, keberanian untuk menyampaikan kritikan itu.
1: Oke, kalau untuk puisi modern ya, Kakak Nong, apakah puisi modern ini lebih mudah diterima pembaca dibanding puisi klasik maupun puisi kontemporer?
0: Tergantung jenis puisinya.
1: Oke.
0: Kalau puisi-puisi deskripsi

0: naratif atau naratif tetapi naratif religiositas atau puisi-puisi terjemahan, itu memang untuk pembaca awam sangat susah. Saya beri contoh, karya-karya terjemahannya itu Mario Lavi di dalam bukunya Homo Narrans misalnya, itu kalau pembaca awam sangat susah untuk menerjemahkan itu. Tetapi kalau kita membaca dan menerjemahkan begitu banyak hal yang diendapkan Mario Lavi pada setiap karya-karya puisi itu, itu sangat luar biasa. Kemudian kalau sekarang itu kita harus bisa, untuk penulis-penulis modern yang menjadi kendalanya itu Kak Daten, untuk penulis pemula ya, mereka belum bisa membedakan antara puisi dan curhat.
1: Betul, ya. Karena selama ini yang kau baca itu bersifat curhat.
0: Betul.
1: Kebanyakan.
0: Iya. Jadi apa bedanya? Curhat itu ketika pembaca itu membaca, dia sedang mengetahui bahwa ini kisah penulis. Itu curhat. Tetapi puisi itu ketika pembaca itu menikmati puisi, dia bahkan merasa dia ada di dalam baris-baris puisi itu. Dia ada di dalam larik-larik puisi itu.
1: Oh.
0: Jadi dia tenggelam di dalam puisi.
1: Betul, betul.
0: Dengan demikian, penulis yang luar biasa itu selalu mempertimbangkan tiga hal di dalam karyanya.
1: Pertama,
0: yaitu diksi, yang kedua majas, yang ketiga imajinasi.
1: Karena
0: tiga hal itu menjadi kekuatan bagaimana kita membuat pembaca tenggelam di dalam diksi yang kita pilih, tenggelam di dalam majas yang kita tata, dan tenggelam di dalam imajinasi yang kita ramu dalam puisi kita.
1: Oke. Kau tuh bisa tenggelam kosong deh. Dari apa ya? Dari kedua majas saja atau cuma satu majas saja begitu?
0: Bisa. Misalnya majas personifikasi. Personifikasi itu kan kekeratan. Bagaimana kita membuat benda mati seolah-olah hidup?
1: Betul.
0: Saya beri contoh, deburan ombak itu kembali menggambarkan kisah-kisah yang tak sempat kuucapkan dulu. Bayangkan bagaimana deburan ombak menggambarkan kisah-kisah. Padahal yang menggambarkan itu hanyalah orang.
1: Betul.
0: Jadi perilaku orang itu yang kita sematkan pada benda mati. Supaya apa? Supaya membuat daya bayang kepada pembaca tentang bagaimana tersiksanya kita, sehingga membutuhkan orang lain untuk menggambarkan penderitaan itu.
1: Oke. Baik Kakak Nong, sebelum kau lanjutkan lagi, karena kalau kau dengar dulu salah satu, ini karya dari Kakak Nong juga, tapi dibacakan oleh Kakak Elvira ini. Perihal Perempuan.
2: Perihal Perempuan. Jika kau mencintai pagi, perempuan bukanlah mentarinya. Ia adalah hangat yang kau rasa. Jika kau menyukai senja, perempuan bukanlah jingga. Ia adalah indah yang kau temukan. Jika kau berada di tepi mata air, perempuan bukanlah sejuk. Ia adalah jernih yang kau sentuh. Jika kau berlayar ke lautan lepas, perempuan bukanlah perahu. Ia adalah arah perjalananmu. Jika kau candai perasaannya, perempuan bukan hanya rapuh, ia akan meratapi ketulusannya. Sebab ia perempuan. Ia adalah hangat, indah, jernih, arah, dan tulus.
1: Perihal Perempuan. Satu karya dari Kakak Enong Yonson yang dibacakan oleh ketemu Kakak Elvira. Kalau boleh tahu, Kakak Enong, ini beta juga bukan sempat, memang tenggelam dari puisi Perihal Perempuan ini ya. Dan kalau boleh tahu, puisi ini masuk dalam kategori puisi apa ini Kak Keno?
0: Yang pertama Kak Daten, itulah bedanya puisi dan curhat. Jadi kalau curhat itu kita merasa bahwa membaca puisi itu kita sedang membaca karakter penulisnya, pengalaman penulisnya. Tetapi kalau puisi itu ketika kita membaca atau mendengarkan, kita tenggelam di dalam di dalam baris, di dalam larik, bahkan dari awal pembaca itu membacakan sampai akhir.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita lihat dari segi waktu, puisi ini masuk dalam kategori puisi modern. Belum bisa dikatakan kontemporer.
1: Okay.
0: Mengapa belum bisa dikatakan kontemporer? Karena unsur tipografi, unsur kritikan, unsur kejenakaan itu tidak ada di dalam puisi ini. Nah, kalau dari waktu puisi ini puisi modern, kalau kita korelasikan dengan majas apa yang ada di dalam puisi ini, itu dua hal kental sekali, yaitu metafora dan analogi.
1: Metafora dan
0: analogi. Itu kita menyamakan perempuan itu sebagai malam. Nah, terutama saya mengatakan bahwa perempuan itu adalah malam. Mengapa perempuan itu malam? Karena itu misteri. Kita tidak bisa menebak malam ini hujan atau tidak. Kita bahkan tidak bisa memprediksi malam ini dingin atau tidak. Kita juga tidak bisa menemukan bahwa apakah malam ini bintangnya itu mengapiti bulan atau tidak. Sama seperti perempuan. Kita tidak bisa menebak bahwa senyum itu adalah sebuah kebahagiaan atau sebuah kemarahan. Tatapan yang teduh itu adalah sebuah perhatian atau sebuah kecurigaan. Jadi perempuan itu selalu misterius, menurut saya dalam tulisan itu. Yang kedua, analogi. Analogi itu kita menghadirkan satu peristiwa untuk menerjemahkan perempuan. Dan kalau kita melihat dari jenis puisinya, ini lebih ke puisi deskriptif. Bagaimana seorang penyair menggambarkan tentang misteriusnya seorang perempuan.
1: Baik. Wah, ini sangat-sangat menarik ini ya. Tapi memang jujur tadi dari bait pertama saja ya, dari syair pertama, kata pertama saja ini langsung tenggelam di dalamnya. Apalagi berbicara soal perempuan ini ya. Dan tadi sempat disinggung juga soal penulis mudah begitu ya, penulis yang baru ya, yang mau terjun dalam dunia puisi untuk menulis begitu ya. Apakah ya penyair muda itu perlu mempelajari, ini kan tadi ada tiga, puisi modern, puisi klasik atau lama, kemudian kontemporer. Kalau untuk penulis-penulis muda ini mana yang harus dipelajari terlebih dahulu?
0: Tergantung dia mau memahami puisi sebagai sejarah atau dia mau memahami puisi sebagai sebuah karya. Kalau sebagai sejarah, maka dia wajib membaca tentang sejarah sastra. Jadi puisi lama, kemudian puisi baru, puisi kontemporer, dan seterusnya. Kalau memang dia ingin hadir sebagai penulis, dia cukup memahami tentang unsur-unsur yang membentuk puisi itu. Seperti yang tadi sudah kita diskusikan itu. Yang pertama itu diksi. Diksi itu tentang pilihan kata. Jadi tidak semua kata itu dapat mewakili realitas, mewakili rasa, mewakili maksud. Jadi ada kata yang enak. Nah, di dalam diksi, terutama tentang bagaimana kita menemukan kata yang layak untuk mewakili makna, rasa, dan juga realitas, itu kita mengenal ada teknik to tell atau to show. Jadi to tell itu kita bercerita, sementara to show itu kita mendeskripsikan kisah itu. Contoh, kita bisa mengatakan aku menangis, itu kan menceritakan.
1: Betul.
0: Tetapi kalau kita mengatakan bahwa rindu itu terjebak di kedua sudut mataku, sebelah kiri jatuh penuh kehangatan, sebelah kanan jatuh seperti darah, kamu ada di sebelah kanan. Jadi kita menggambarkan penderitaan itu, tidak mengatakan dia menangis, tetapi dengan cara yang berbeda. Itu yang disebut dengan to tell. Bagaimana itu yang disebut dengan to show. Bagaimana kita mendeskripsikan menangis itu dengan kata-kata yang lebih dalam. Jadi kalau misalnya orang-orang kan penulis pemula selalu mengatakan seperti ini. Senja itu aku menunggumu di sini. Itu klise.
1: Iya.
0: Senja itu aku menunggumu di sini. Senja itu kan kita lihat deskripsi tentang senja itu apa? Ya.
1: Betul.
0: Pada jingga yang warnanya hampir hilang separuh. Bukan aku menunggumu di sini. Kursi ini sengaja kubiarkan dingin agar hangatmu datang, agar tatapanmu muncul. Jadi bagaimana kita mengatakan penantian itu dengan menghadirkan kursi kosong untuk memikat kedatangannya. mengundang kedatangan.
1: Ada satu kalimat mungkin Kak Nong bisa apa ya mengartikan begitu ya. Bisa menilai begitu ya, yang baru saja terlintas bukan soal pengorbanan. Bukan tentang pengorbanan. Ini tentang tanggung jawab.
0: Okay. Tanggung
1: semua beban, menjawab semua kebutuhan.
0: Oke, itu masih dalam kategori tutel.
1: Oh, tutel.
0: Bercerita.
1: Oh, bercerita.
0: Kalau kita ubah ke dalam bentuk tuso lebih bagus.
1: Hmm.
0: Karena tanggung jawab itu kan ada di pundak kan?
1: Iya.
0: Ya. Di pundakku ada nasib yang membara. Di hatiku ada rasa yang diam. Aku membaca doamu dari caramu menatapku. Aku membaca cintamu dari caramu tersenyum. Dan kini senyummu mekar di bibirku dan sejukmu terbit di mataku.
1: Baik, wah, luar biasa ini.
0: Jadi kita bisa mengubah bagaimana tutel menjadi tuso.
1: Oke, baik. Wah, ini beta harus berpikir keras ini ya untuk bisa menjadi apa ya, penyair yang hebat juga ya.
0: Karena biasanya yang tidak membosankan itu bagaimana penyair itu menciptakan kejutan.
1: Betul.
0: Di setiap kisah dan setiap tulisan. Karena begini Kakak Daten, untuk teori menulis, jika kita kisah itu biasa, maka di tangan penulis kisah itu wajib luar biasa.
1: Oh.
0: Wajib.
1: Baik,
0: dan
1: baik.
0: Puisi yang baik adalah puisi yang dapat dinikmati dari baris pertama orang baca sampai baris selesai.
1: Oke.
0: Baris terakhir itu puisi yang baik.
1: Baik. Oke, Den. Nah, ini masih tentang soal puisi modern, puisi klasik ya, dan juga kontemporer ini. Nah, untuk penulis-penulis mudah begitu ya. Untuk penulis muda, mungkin ada hal yang memang mereka harus hindari begitu, ataupun yang istilahnya senior lah ya, yang sudah paham begitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu dihindari begitu ketika mereka harus menulis begitu, entah itu puisi modern, puisi klasik ataupun puisi kontemporer ini.
0: Yang pertama itu keklisean. Jadi kata-kata seperti senja, seperti mentari, seperti bulan, bintang, itu sebaiknya dihindari. Seperti hati, seperti trauma, dan segala macam itu sebaiknya dihindari. Tetapi tergantung juga mereka mau menulis dengan jenis puisi apa. Kalau puisi-puisi mbeling itu kan kata-katanya itu kan biasa, tetapi lebih pada penataan kata itu.
1: Okay.
0: Makanya Roman Jakobson mengatakan begini, ada satu unsur yang paling unik di dalam menulis puisi, yaitu namanya unsur puitik, menurut Roman Jakobson.
1: Yeah.
0: Unsur puitik itu adalah bagaimana penyair atau penulis punya kematangan untuk menyusun kata-kata. Coba saya beri contoh, Kak Kedatin. Kita susun ya.
1: Boleh.
0: Misalnya kata tabir, takdir, dan kamar. Coba Kak Kedatin buat bagaimana. Tabir, takdir, dan kamar.
1: Itu agak susah sih. Itu butuh waktu juga.
0: Tabir, takdir, dan kamar. Gampang saja. Aku membaringkan tabir di sebelah takdir pada kamar.
1: Oh, jadi satu kalimat.
0: Iya. Gampang saja. Atau Kak Kedatu mau beri saya beberapa kata, boleh 2 atau 3 kata, silakan.
1: Bagaimana kalau beta kasih tantangan soal apa ya, puisi klasik dan juga puisi modern itu dipadukan?
0: Karena puisi klasik kan terikat dengan aturan, jadi kita kita tidak bisa dengan modern.
1: Kontemporer kalau, saja.
0: Kontemporer itu ciri khasnya beda.
1: Oh, okay.
0: Jadi Kak Kedaten cukup berikan beberapa kata, kemudian saya akan membuatnya entah itu kontemporer atau itu modern.
1: Berarti
0: 2 atau 3 kata.
1: 2 atau 3 kata. Ayah atau bapak, ya ayah saja. Ayah, tanggung jawab dan juga pengorbanan.
0: Kata-kata ini klise.
1: Oh klise, aduh.
0: Ayah sudah. Ayah, kemudian coba kata sifat.
1: Oh, kata
0: ayah.
1: Kemudian apa lagi? Agak susah
0: yang
1: juga.
0: Berkaitan dengan rasa. Yang berkaitan dengan rasa. Boleh kecewa atau boleh.
1: Jangan kecewa. Oke. Mungkin perasaan senang begitu.
0: Oke, tapi senang itu dalam kategori apa? Bahagia. Oke, ayah bahagia. Kemudian satu kata lagi,
1: menangis.
0: Ayah bahagia menangis, atau ayah bahagia mata, atau ayah bahagia telinga, atau ayah bahagia apa? Coba dengan satu
1: mata.
0: Satu, oke. Okay. Ayah saja. Bahagia mata. Mm-hmm. Oke, okay. Kita bisa menulisnya seperti ini. Aku melihat ayahku, tetapi tidak di matanya, sebab kebahagiaan itu ada pada senyum. Jadi itu yang disebut dengan Roman Jakobson, bahwa kekuatan puisi itu ada pada unsur puitik. Bagaimana kita menyusun bahasa itu, bukan hanya sebatas estetik, bukan sebatas indah, tetapi menakjubkan bagi setiap orang yang membaca atau mendengarkan bahasa itu, kata-kata itu.
1: Oke, okay. Luar biasa ini. Dari cuma tiga kata saja sudah menjadi sebuah bait dalam sebuah puisi begitu ya. Dan
0: Kakak Datin juga sebenarnya bisa buat puisi dari tiga kata sebenarnya. Kata diam misalnya Kakak Datin. Diam itu Kakak Datin pernah marah?
1: Pernah.
0: Pernah kecewa?
1: Pernah.
0: Pernah jengkel?
1: Pernah.
0: Tapi memilih mendiamkan itu kan?
1: Iya.
0: Berarti diam itu identik dengan apa? Rasa.
1: Rasa.
0: Karena kecewa, marah itu kan rasa. Sekarang lawan dari kata diam itu apa? Kalau lawan dari kata masuk kan keluar.
1: Iya.
0: Kalau lawan dari kata diam?
1: Bicara.
0: Bicara atau kita sebut suara.
1: Suara.
0: Jadi ada tiga kata, ada diam, ada rasa, ada suara.
1: Suara.
0: Bisa tidak kita dalam teorinya Roman Jakobson kita membuat sebuah baris puisi? Bisa.
1: Coba.
0: Dalam diam, rasa ini tak mampu menjadi suara.
1: Oke, okay. Wah memang gampang ya buat Kakak Nong ya. Tapi kalau buat Datin ini mungkin butuh beberapa waktu untuk berpikir ini untuk menjadi sebuah bait dalam puisi yang sonde kedengaran klise begitu. Yeah.
0: Dan mengapa begitu? Karena penulis itu di dalam otaknya selalu liar.
1: Oke. Okay.
0: Iya, ada kata-kata yang gentayangan di dalam otaknya, ada kalimat yang sudah tersusun di dalam pemikirannya, sehingga ketika dia berucap, itu bukannya estetika yang muncul, tetapi rasa penasaran orang-orang yang membaca dan mendengarkan itu selalu hadir bersamaan.
1: Iya. Tapi kan sekarang kotong sudah ada di dunia modern begitu. Betul. Ya, teknologi yang semakin maju juga.
0: Yeah.
1: Dengan kemajuan AI juga. Betul. Ya, yang semakin bermunculan, orang semakin dipermudah begitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, sebagai penulis ataupun penyair begitu, bagaimana Kakak Nong ini melihat masa depan puisi di tengah perkembangan teknologi dan juga budaya populer ini?
0: Penyair tidak akan bisa digantikan oleh AI. Karena AI hanya bisa menyentuh diksi level 1 dan level 2. Sementara penyair itu ada pada pilihan kata level 3 yang pernah kita diskusikan di awal.
1: Iya, betul.
0: Tidak bisa. Karena AI mungkin bisa masuk pada how to tell, tetapi dia tidak terlalu masuk pada how to show.
1: Oke.
0: Karena AI kan tidak mengalami secara langsung.
1: Betul.
0: Jadi kata-kata yang ada di dalamnya itu deskriptif. Sementara penulis itu kan mengalami secara langsung, dan dia memilih kata-kata yang mana benar-benar mengikat pembaca tentang realitas yang dilihat. Jadi sampai kapanpun penulis, penyair, sastrawan itu tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Kalau hanya sebatas meminjam pemikiran,
1: iya.
0: Tetapi menggantikan posisinya tidak. Karena kita bisa membedakan ini karya penyair, penulis, atau ini karya digital.
1: Okay. Bisa. Sangat-sangat bisa dilihat.
0: Sekarang kan coba kita lihat lagu-lagu yang sekarang muncul dari fenomena AI. Misalnya.
1: Betul.
0: Veronica misalnya.
1: Iya.
0: Musik dan ini dan seterusnya. Itu kan hanya akan booming beberapa bulan.
1: Betul.
0: Setelah itu hilang.
1: Betul.
0: Coba lagunya Ebit Gade.
1: Sampai dengan sekarang.
0: Iya.
1: Sebelum beta lahir pun itu lagu su ada. Iya. Dan sampai besar begini. Iya. Itu lagu masih sangat melekat.
0: Lagunya Nicky Erdila. Sampai sekarang. Lagu-lagunya dulu itu lagu dan Titik Sendora dan suaminya Muksin Alatas.
1: Iya, betul.
0: Masih
1: sangat melekat.
0: Lagu-lagu ya. Bahkan lagu-lagunya Benigno juga kalau sekarang dinyanyikan masih enak.
1: Oke. Okay.
0: Ketimbang dengan lagu-lagu sekarang.
1: Iya, betul.
0: Kita 1-2 bulan kita lupa, tapi itu lagunya kita belum lahir. Sampai sekarang. Tetap enak.
1: Orang masih biasa menyanyi.
0: Iya.
1: Ya, baik karaoke, mau menyanyi di kamar mandi pun pasti menyanyi.
0: Karena lagu-lagu dulu itu adalah rasa yang bercerita, adalah pengalaman yang bicara.
1: Oke.
0: Kita kehilangan itu.
1: Betul. Nah, bagaimana pembaca dapat menikmati sebuah puisi begitu, entah itu puisi modern, klasik, ya, kontemporer begitu, tanpa merasa apa ya, bahasa yang digunakan itu terlalu sulit?
0: Kita perlu membagi pembaca ini generasi mana dulu. Kalau generasi milenial seperti saya, seperti kadaten saya, ini generasi milenial juga, tahun 84 sampai tahun 97, 96. Itu kita masih menikmati tiga jenis puisi itu. Baik puisi puisi lama atau puisi klasik, kemudian puisi kontemporer apalagi, dan puisi modern. Kita bisa, bukan hanya bisa membaca, tapi kita juga bisa memahami maksudnya. Nah, sekarang kan untuk anak-anak Gen Z, apalagi Gen Alpha, itu mereka sudah tidak bisa membaca simbol yang dihadirkan penulis di dalam di dalam puisi itu. Dan biasanya pantun-pantun sekarang, kalau misalnya kita sebut pantun, pantun kilat misalnya, pantun kilat itu kan dua baris.
1: Dua baris.
0: Dan anak-anak Kupang kan jago buat pantun kilat. Saya kaget ketika mereka bilang, "Kak Kenong, beta minum jus, lu minum ale-ale. Beta buka jurus, lu tebola bale." Apalagi sekarang lagi tren itu, beta 10, lu 10, beta 11. Lu selingkuh, beta balas. Itu kan pantun-pantun
1: kilat.
0: Pantun-pantun kilat, ya. Atau 4x4, 16. Cepat atau lambat, cintaku pasti kau balas. Jadi, ada banyak hal yang mereka mainkan di situ. Dan itu terlepas dari aturan puisi lama, meskipun pantun itu masuk dalam kategori puisi lama, yang satu baris mesti 4 atau 6 kata, 8 sampai 16 suku kata, itu sudah terlepas. Dan banyak sekarang kita temukan itu adalah pantun-pantun yang sebenarnya itu syair, karena bunyi akhirnya sama. Karena pantun itu bunyi akhir baris pertama itu sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan bunyi akhir baris kedua itu sama dengan bunyi akhir baris keempat. Nah, kembali ke diskusi awal tadi, apakah anak-anak menikmati kadaten? Sekarang itu anak-anak sangat menikmati itu. Tetapi mereka tidak menikmati puisi sebagai pembaca puisi. Tapi mereka menikmati puisi sebagai penikmat quotes di dalam puisi itu. Jadi mereka akan potong pada kalimat mana yang bagus untuk mereka. Mereka posting dengan foto mereka, lalu mereka muat. Jadi puisi itu mereka baca secara lengkap, tapi mereka potong kalimat-kalimat yang mana. Untuk mereka buat itu. Dan anak-anak sekarang itu kan saya melihat ya, apalagi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kearsipan, kemudian Balai Bahasa memberi ruang untuk lomba baca puisi, cipta puisi, bahkan musikalisasi puisi, itu lebih gila lagi anak-anak. Anak-anak SD baca puisi merinding kita.
1: Okay. luar biasa. Baik. Terima kasih Kak Kenong. Ini waktunya juga sudah sangat membatasi ketempung kebersamaan ya. Dan mungkin yang terakhir ya, sebelum closing statement ini, apa yang menjadi harapan dari Kak Kenong atau apa yang ingin Kak Kenong sampaikan begitu ya? Ini ada salah satu karya dari Kak Kenong juga ya. Ini dibacakan oleh Bang Heru Merwata ya, Jika Kau Bosan ya. Tapi kalau boleh tahu, Jika Kau Bosan ini masuk dalam kategori puisi apa Kak Kenong? Kemudian jenisnya apa dan juga majasnya yang ada?
0: Jika Kau Bosan itu masuk dalam kategori puisi puisi deskriptif. Kemudian di dalamnya itu isinya kontemplasi. Jadi kontemplasi itu permenungan tingkat tinggi. Bagaimana kita bertanya tentang eksistensi kita, tentang kebermanfaatan kita. Lalu di ujung puisi itu saya menyinggung tentang hubungan kita secara vertikal, kita dengan Tuhan, seperti itu. Karena memang puisi itu adalah bagaimana kita memberi ruang renung pada pembaca untuk bertanya tentang siapa dirinya, untuk apa dirinya, mengapa dia ada di semesta ini, pada semesta ini. Karya-karya seperti ini yang menggiring pembaca untuk mengalami namanya kontemplasi, permenungan tingkat tinggi. Dia akan berdebat dengan kesendiriannya, dia akan bertengkar dengan kesunyiannya, dan dia akan merenung. Permenungan itulah yang membuat karya sastra itu hidup di dalam ingatan dan hidup sebagai rasa sebenarnya. Nah, kalau untuk puisi, malam ini kan kita bicara agak akademis, karena kita bicara tentang sejarah sastra, kemudian di dalamnya kita bicara tentang periodisasi sastra, puisi klasik atau puisi lama, puisi kontemporer, dan juga puisi modern. Saya lupa memberikan penjelasan ketika kita bicara tentang Opa Gerson Poik.
1: Betul.
0: Dan sejarahnya itu, sejarah sastra NTT itu muncul pada karya pertamanya Opa Gerson Poik.
1: Okay.
0: Yaitu puisinya berjudul Anak Karang tahun 1955.
1: 1955.
0: Jadi, sebelumnya itu tahun 61, tetapi setelah ditelusuri ternyata sejarah sastra NTT muncul pertama kali melalui karyanya Gerson Poik tahun 1955. Nah, itu puisi Anak Karang. Dan yang unik dari puisi Anak Karang itu masih terikat aturan baitnya, jadi satu bait 4 baris, tetapi tidak terikat dengan jumlah kata, tidak terikat dengan isi dari puisi itu. Dia sudah isinya sudah bebas, sudah enak. Bahkan ada bahasa-bahasa daerah yang diangkat oleh Opa Gerson Poik di dalam puisi itu.
1: Oke, okay, bahasa daerah.
0: Bea. Bea itu kan kalau kita telusuri dalam bahasa Rote, itu kan sapaan seorang ayah untuk anak perempuan, sapaan sayang. Kalau orang Maumere sebutnya Nona.
1: Bea atau Bea?
0: Bea. Oh, kalau tidak ada tanda apostrofnya.
1: Oh iya.
0: Jadi tanda koma satu itu kan kita baca tidak tekan. Kalau Soe kan ada itu, jadi kita baca Soe. Bea. Bea itu sapaan itu. Kemudian ada, saya lupa tadi, Latika itu adalah tumbuh-tumbuhan yang di pinggir pantai, semacam rumput laut seperti itu yang terapung. Kemudian Lido atau apa itu, itu orang berkumpul dan seterusnya, nyanyian orang berkumpul dan bernyanyi. Itu ada beberapa kata ciri khas tentang ketimoran kita yang diangkat oleh Opa Gerson Poik menjadi tonggak munculnya sejarah sastra di NTT.
1: Oke.
0: Dan itu sangat luar biasa.
1: Baik.
0: Di dalam puisi Anak Karang itu kita melihat ada warna puisi klasiknya, puisi lamanya di situ dengan ciri khasnya bait-bait. Dan yang berikutnya, terlepas dari itu, ada juga modern-modernnya, puisi bebasnya muncul di situ. Dengan jumlah kata, dengan munculnya bahasa daerah. Itu sangat luar biasa.
1: Oke, berarti bisa dibilang Opa Gerson ini adalah maestronya NTT.
0: Ya, maestro sastranya NTT.
1: Sastranya NTT.
0: Bahkan untuk kita mengenang hari sastra kan harinya Opa Gerson itu. Ya, dan orang-orang sastrawan-sastrawan hebat itu kan, misalnya Opa Gerson kan sudah ada nama Taman Budaya. Kemudian Umbulan Duparanggi, itu salah satu ruangan khusus di ruangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dulunya itu disebut dengan Ruang Biru. Okay. Tetapi setelah kita diskusi dengan kepala dinas waktu itu, Pak Linus Lusi, tentang Umbulan Duparanggi, karya-karyanya luar biasa, lalu Pak Linus Lusi waktu itu mengganti Aula Biru menjadi Aula Umbulan Duparanggi.
1: Oke, okay. Oh, luar biasa. Baik Kakak Nong, apa yang ingin Kakak Nong sampaikan ini terkait dengan Kotompong puisi malam ini?
0: Puisi itu melatih kita untuk peka terhadap semesta, untuk memahami senyum, apakah itu bahagia atau itu kesedihan, untuk memahami tatapan, apakah itu kesetiaan atau itu kemunafikan. Jadi puisi itu bagaimana membuat kita peka untuk membaca sesuatu yang disembunyikan. Sebab di dalam puisi ada diksi, ada majas, ada imajinasi. Dan puisi itu membuat kita benar-benar menjadi manusia. Karena orang dikatakan manusia itu adalah perasaan yang tumbuh lebih dahulu. Karena penilaian lewat mata itu sangat sadis ketika kita menilai lewat rasa. Dan penilaian lewat rasa itu adalah sesuatu yang benar-benar tulus. Puisi adalah ketulusan.
1: Oke, puisi adalah ketulusan. Malam ini pasti akan jadi story ini. Baik, terima kasih banyak Kakak Nong sudah berbagi di Perompet RR Kupang dalam Kecapi Ketong Baca Puisi ya. Bicara puisi, puisi berbicara ya, tentang puisi klasik versus puisi modern dan juga ada puisi kontemporer tadi. Yeah. Terima kasih banyak Kakak Nong ya. Selamat malam, sukses kedepannya Kakak Nong. Salam puisi, salam literasi ini.
0: Salam puisi.
1: Salam puisi. Baik, Bapak Mama, Kakak Nong dan Kakak Nong. Nah, semua demikian tadi ya Kotompong obrolan bersama dengan Kakak Enong Yonson ya, selaku penulis dan juga penyair, tentang puisi klasik versus puisi modern ya. Jampi mana-mana dulu karena Kotompong Sesando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan sebelum menutup ya, ada salah satu karya dari Kakak Enong Yonson ini ya, yang dibacakan oleh Bang Heru Marwata, Jika Kau Bosan.
3: Jika kau bosan, catatan sunyi 86. Jika kau bosan, Masuklah ke dalam kamar mandi. Kunci rapat pintunya. Keraskan suara airnya. Dan bernyanyilah. Pastikan yang mendengar nadamu adalah air. Yang melihat buruk rautmu adalah cermin. Sebab air akan mengubah bara dalam kalbumu menjadi sejuk. Dan cermin akan memotret nyata retak batinmu yang berdarah. Jika kau bosan, bernyanyilah di kamar mandi di hadapan cermin dalam guyuran air. Kadang kau perlu sendiri untuk tahu seberapa rapuh ragamu di mata jiwamu, seberapa lengkap jiwamu mencintai fana ragamu. Kau masih lengkap jiwa dan raga, meski yang kau rasa hanyalah tumpukan daging tanpa tulang, tanpa urat, tanpa saraf, tanpa sesuatu yang Tuhan tiupkan, seperti kata firman yang setiap minggu tak lagi kau dengarkan. Kau hanya bosan. Salam tahu bulat. Cus.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Beta suka dengan pinjaman online nih. Su gampang, cepat, banyak pilihan lai.
2: Nah, lu sumangarti ko belum depo syarat-syarat.
1: Kodong hanya minta KTP ya saja, dan data pribadi sah.
2: Beta sering dengar orang yang pinjam online dong malah terlilit utang lebih besar lai. Jam pikir untung sama son dipikir resiko.
1: Betul Joy. Kayaknya memang beta harus cari tahu lebih banyak tentang pinjol nih. Biar jangan salah langkah toh. Mau untung, terakhir, beta yang kuah kosong suh.

0: dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun saat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau

diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta son dia tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompu perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pun cara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet, toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pun senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: Masih dari kawasan Topelo 8, perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Mace Purba yang berkolaborasi dengan Kakak Nabila dan juga Kakak Mikhail ya. Siapa yang malam ini lagi senyum tipis-tipis ini ya, sama seperti lagunya Kakak Mace Purba ini bersama dengan teman-teman ya. Lagu tadi menjadi lagu pembuka untuk ketemu kebersamaan di Basengkol Salam perempat dari Rekupan yang hadir kembali untuk menemani semuanya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung setelah lalu bisa di 0811-3820-1043. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana? Oh,
1: ini Noel Baki. Oh.
0: Noel Baki?
1: Iya.
0: Bapak Bapak Tanah ini.
1: Bapak Maya.
0: Oh. Iya, kabar baik kok Bapak.
1: Bye-bye, sama.
0: Ini lagi pantainya desa apa Bapak Mai ya?
1: Lagi sendiri ini.
0: Sendiri. Soalnya Papa Bapak teh perempat temani Bapak sampai jam 12.
1: Hai bye juga kalau gitu.
0: Iya, lewat dari jam 12 so sonde lagi.
1: Iya.
0: Tapi jangan tidur dulu anu Bapak.
1: Sonde nanti sampai jam 1 kau baru jangan tidur.
0: Kalau tidur dulu dari perempat maka beta denda dan gula sabu. Oh. Eok ame satu galas, nah itu depan denda. Kalau bukan tuak manis kok.
1: Sana bisa iris tuak ini mah.
0: Sana apa toh, tapi di situ ada toh?
1: Ada.
0: Apalagi kalau tuak yang kasih turunnya masih pagi.
1: Masih pagi, masih merah-merah manis.
0: Kali. Itu terlalu manis kalau masih pagi itu.
1: Kalau sana kita makan seboak,
0: Ah, itu beta lebih suka lagi, Bapak. Soalnya perlu sendok, Le. Soalnya perlu sendok. Itu langsung sadot, sa. Potong ame itu seboak sedikit langsung sadot. Itu dikurasa, aduh. Tambah deh ikan bak, ikan kering yang dibakar kok, digoreng kok.
1: Itu lawar.
0: Lawar betul, ikan sardin.
1: Lawar sardinya boleh enak.
0: Teh itu satu tuak biar satu ember coba kita kasih selesai Bapak. Kinyang dan tuak. Baik, Bapak Maye mau dengar lagu yang mana?
1: Kalau ada saya mau minta lagu timur yang dinyanyi oleh Randy Nifu.
0: Randy Nifu? Randy Nifu. Tapi ini malam yang beta siap tuh Bapak. Ada Klaranda Dobe, Katong Selesai, Suhilang Rasa, Kado Terindah, Laluri Ama, Luka, Amang Bano, Lama Lera Tercinta, Ngobaduna, Muinera.
1: Laluri Ama, sah.
0: Laluri Ama. Salamnya buat siapa Bapak?
1: Salamnya pertama untuk Opa Miller. Mbak Itila, Mama Eda, Kakak Ana.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Mama Desi.
0: Iya.
1: Pertama. Terus di keluarga di Kauniki. Soleman Hana di Kauniki, Panus Vila di Kauniki, Gablobo di Kauniki, Juliana Tibu juga di Kauniki, Markus Raja juga di Kauniki.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Pikir dulu.
0: Pakai pikir lah Bapak. Teh buku catatan soalnya ada. Pokoknya
1: ini,
0: nanti
1: ini
0: besok
1: itu dari kampung Aman Soe itu.
0: Kampung Aman Soe itu Kakak Ferry.
1: Untuk Kakak Ferry juga. Ini Abang Jod Takari, Natalia di Takari. Untuk semua-semua sudah mendengar perempat.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Maie. Oke, terima kasih ya Bapak Maie dari Noel Baki sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Minggu.
0: Iya, selamat malam Minggu juga. Dengan siapa dari mana?
2: Dengan kampung, orang kampung dingin, Kak.
0: Orang kampung dingin? Orang kampung,
2: iya.
0: Dingin, kampung dingin, kampung dingin. Oh, sudah besok tahu ini. Mamfoni.
2: Iya.
0: Kabar baik kok Mamfoni?
2: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik-baik, Kak.
0: Amin. Ini malam jadi orang kedua, tapi dapat lagu ini.
2: Oh iya kakak, ada lagu apa-apa kak?
0: Di sini yang masih tersisa itu Kelaran Dadobe, Katong Selesai, Suhilang Rasa, Kado Terindah, Luka, Amang Bano, Lama Lera Tercinta, Ngobaduna, Muinera.
2: Yang kado apa kak?
0: Kado Terindah.
2: Itu sudah kak.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama kakak yang bertua, tetap semangat. Terus ada suami juga bersama anaknya, sudah tidur, semangat tidur. Ada sama Maia kok?
0: Iya, Bapak Maia.
2: Oh iya, Bapak Maia, selamat malam Bapak.
0: Iya.
2: Terus ada kakak Wodi. Ada Mama Sab yang di Niki-Niki, Mama Sab, pelai dari Niki-Niki itu kak.
0: Niki-Niki, Mama Aileen.
2: Iya, Mama Aileen, selamat malam Minggu, Mama. Terus ada kakak Yuven, Mama Marsa, ada kakak Ferisoe. Terus ada Mama yang dari Lilana, salam kenal dari Foni, dari Waipopo, Mama. Soalnya ini Bepu kakak juga dari ini Lilana.
0: Iya.
2: Terus ada Mama Ima, ada kakak Dani Fatululi, ada adik Melami. Pokoknya buat semua-semua sa kakak.
0: Baik.
2: Yang lain masih antri kakak.
0: Oke. Okay.
2: Salam, selamat malam.
0: Terima kasih. Ya, Mamfoni dari Mutis bergabung. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Mama Date.
0: Iya, selamat malam, Mama.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Oke. Okay.
0: Ini karena ame siapa ya?
3: Panas dingin.
0: Ya?
3: Dari kampung panas dingin.
0: Kampung panas dingin?
3: Ya.
0: Kalau kampung kuan, kalau dingin manikin, kalau panas manas.
3: Manas maputu.
0: Kuan manas manikin.
3: Manas manikin maputu.
0: Manikin maputu. Oh, maputu ya. Ini panas.
3: Iya.
0: Oh, kalau manas?
3: Ada yang bilang na otuna.
0: Kalau manas?
3: Panas itu matahari.
0: Oh, matahari.
3: Ya.
0: Maputo berarti panas.
3: Iya.
0: Berarti kalau pakai Maputo itu orang Lelogama dong ya?
3: Ya, ada Maputo.
0: Maputo.
3: Otun.
0: Itu dari penyebutannya dari mana itu?
3: Lelogama Poang sudah.
0: Oh, ada dua penyebutan.
3: Iya.
0: Baik. Kalau dingin, cuma satu saja.
3: Dingin itu otene.
0: Otene, manikin ya, juga manikin. Bisa.
3: Ya.
0: Baik. Baiklah, terima kasih Mama Jesse. Ini beta semakin tahu ini ya. Mau ya. Salamnya buat siapa Mama Jesse?
3: Buat Mama Daten yang lagi bertugas, semangat selalu. Selamat malam Minggu.
0: Iya.
3: Bentar pulang. Di jalan.
0: Selamat
3: keluarga di rumah, salam sehat, salam sayang.
0: Baik.
3: Berikut buat Kak Uni di Mutis, selamat malam Minggu. Ada Papa Maia yang barusan lewat tadi. Selamat malam juga, selamat malam Minggu. Ada Mama Aileen di Niki-Niki. Ada Pak Luis di Oteta, ada Kak Fendi, ada Ma Anita.
0: Iya.
3: Tati. Berikut buat Susan Marian, Mbak Ima di Fatul yang hari ini menemui hari ulang tahun pernikahan bersama Bapak Is. Bahagia Bapak Mama, berkati Mama dan Bapak Langit sampai maut yang memisahkan.
0: Iya.
3: Mama Selmita di Nolbaki bersama Bapak Pit, ada Bapak Endang, ada Natalia di Takari, Abang John, Kak Milky di Camplong, Ferry di Soe, Odi di KPU, Bapak Sila di Sumate, cuma kalian di belakang Hotel Cendana, Mama Cantika, Mama Madi, Mama Marling.
0: Iya.
3: Semua Bapak Losiran dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Baik.
3: Selamat malam, salam sehat buat semua saja. Oh iya, Mama Cici lagi toko mes-mes karena keluarga ada pimelayat di rumah duka.
0: Toko mes-mes sendiri-sendiri?
3: Iya, duduk sendiri-sendiri.
0: Oh, toko artinya duduk?
3: Iya.
0: Mes-mes sendiri-sendiri.
3: Mes itu satu-satu sendiri.
0: Oh, satu. Mesnya kan satu.
3: Mes itu satu. Iya. Toko mes.
0: Toko mes.
3: Iya, saya duduk sendiri.
0: Saya duduk sendiri. Oh, toko mes. Kumel.
3: Baik. Kumel itu rumah.
0: Ya, rumah itu apa?
3: Kumel.
0: Umel?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Toko mes Pak Umel.
3: Es Umel, iya.
0: Baik-baik, terima kasih Mama Jessie.
3: Oke deh, terima kasih. Amat datang, shalom.
0: Shalom, terima kasih Mama Jessie dari Lelogama sudah bergabung. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Kak Raden.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
4: Ini dari orang Camplong.
0: Orang Camplong, Kakak Melki.
4: Iya, benar sekali.
0: Dapat tadi ya, kok?
4: Dapat 100 satu kakak.
0: Dapat 100?
4: Iya.
0: Bukan pinjam itu toh?
4: Bukan, ini hadiah.
0: Oh, hadiah. Be pikir pinjam dulu 100. Baik, Kakak Melki, malam ini mau salamnya buat siapa?
4: Kita mau balas dendam kasih Mama Jessie dulu.
0: Balas dendam ke Mama Jessie salah apa?
4: Iya, kok tadi dia senggol betu dua kali. Oh, satu senggol. Kali di kamar sebelah, satu kali di sini.
0: Oh, korban. Jadi mau balas dendam salam juga.
4: Iya, mau balas dendam.
0: Iya. Kemudian?
4: Terima kasih Mama Jessie. Mama Jessie, salam dua kali berturut-turut. Yang pertama betu hendak berbalas karena sudah dapat kesempatan. Terima kasih Mama Jessie. Salam kedua untuk Kakak Ferry di Soe.
0: Iya.
4: Abu Ngaman. Bapak Luis di Oeteta. Mama Anita. Mama Tati. Kakak Saka di Pariti. Kakak Ferry di Oeteta juga. Terima kasih Bapak Luis, tadi salam pertama untuk Melkin Campong.
0: Iya.
4: Bapak Diku pemilik di Kekedaten.
0: Oke. Okay.
4: Ini adik Melani. Adik Mentari. Kakak Sisilia Kaja.
0: Iya.
4: Bapak Butus, Mama siapa lagi ini, lupa di nama di
0: Mama siapa, ayo
4: Manutapen ini, Mak.
0: Di Manutapen, Mama Betsy.
4: Mama Betsy, aduh.
0: Kemudian
4: Mama Betsy, Mama Glenn. Mama Ca di Campung, saya minta ketawa-ketawa.
0: Iya.
4: Mama Anita sudah tadi.
0: Mama Anita sudah.
4: Tari Nomleni. Kakak Ana di Tofa. Mama Elda di Tofa juga.
0: Iya.
4: Bapak Miller Kause. Kakak Dani Fatululi.
0: Baik, yang terakhir
4: Mama
0: buat siapa?
4: Mama Ima yang berbahagia hari ini.
0: Iya.
4: Kakak Joy Molteng.
0: Yang terakhir.
4: Kakak Foni Mutis.
0: Baik, terima kasih Kakak Melki.
4: Kakak Udi. Udi di mana tuh?
0: Kok VU.
4: Aku VU.
0: Oke, terima kasih Kakak Melki.
4: Ya, terima kasih Kakak Raten. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Ya, terima kasih Kakak Melki dari Camplong ya, Sobar Gabung dan Kota Dengar Lola, dua lagu yang mereka putar. Salah satunya itu lagu dari daerah Sabu. Ada Kotom Kakak Ance Ola ini yang menyanyi dengan judulnya Lalu Riama.

Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu?

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam ya, dan masih bersama Datin yang menemani Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua yang mau bergabung. Masih terlalu bisa ya di 0811-3820-1043 ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Kak Datin.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kak Datin pun adik tiri di Molten.
0: Oh, adik tiri. Sumakan, sumandi, cuci kaki tangan, naik tidur cepat.
1: Sudah di tempat tidur Kak Datin.
0: Tutup mata, ingat berdoa. Cepat sono. Ini kakak yang bilang, oh.
1: Iya kan. Aduh Kakak Daten, lagu tadi lagu Sabu itu siapa yang menyanyi Kak Daten?
0: Yang menyanyi Kakak Ance Ola.
1: Aduh lagu pun sedih lah Kak Daten. Apa kabar Kak Daten?
0: Sangat-sangat baik.
1: Amin, puji Tuhan.
0: Iya. Ini Kakak Joy mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
1: Lagu duluan Kak Daten.
0: Boleh, mau yang mana? Di sini ada Kelaranda Dobe, Katong Selesai, Suhilang Rasa, Luka, Amang Bano, Lama Lera Tercinta, Ngobaduna, Muinera.
1: Luka saja Kak Daten.
0: Luka, lukanya sudah sembuh toh?
1: Belum sembuh ini Kak Daten.
0: Luka hati atau luka fisik ini?
1: Luka hati ini Kak Daten.
0: Jangan curhat toh.
1: Luka dikat.
0: Iya, mau salamnya buat

0: Siapa ini?
1: Salam 7 orang Kak Daten supaya yang lain bisa gabung Kak Daten.
0: Oke.
1: Yang pertama buat Chat Messi di Fatulio Tengah bersama Mama yang malam. Dan yang kedua buat Mama Jessica Lelogama. Dan yang ketiga buat Papa Milky di Jamplong. Yang ketiga buat, yang keempat buat Bung Dani. Yang kelima buat Mama Ima. Yang keenam buat Bung Endang.
0: Iya.
1: Yang ketujuh buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten dan sedin terpulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang terakhir buat semua-semua sayang Joy tidak tenggol, minta maaf soalnya ini satu jam saja.
0: Baik.
1: Kak Daten, makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Kakak Joy dari Molo Tengah, so bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dan orang Niki-Niki lagi Kak Daten.
0: Orang Niki-Niki, Mama Aileen.
2: Iya, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam Minggu Mama Aileen. Kabarnya bagaimana Mama?
2: Lekole ketua.
0: Amin. Baik, ini malam pantunya memang sendiri kok atau lagi bersama keluarga?
2: Masukah,
0: didampingi tulang rusuk mantan pacar.
2: Hai, sampai Kak Daten.
0: Iya, toh maksudnya mantan pacar yang jadi suami toh.
2: Hai, Kak Daten.
0: Iya, toh kan sebelum nikah kan itu pacar. Setelah nikah kan suami, jadi mantan pacar dong. Iya, Mama Aileen mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
2: Lagu dulu Kak.
0: Boleh, mau yang mana? Ada Klaranda Dobe, Katong Selesai, Suhilang Rasa, Amang Bano, Lama Lera Tercinta, Ngobaduna, Muinera.
2: Muinera suka.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat DJ Multi yang baru lewat, selamat malam. Buat Opa Miller, selamat malam. Papa Dion Hane, Mama Dion Jamplong. Mama Dion Logama, yang Mama pernah Bendi Mutis, terima kasih senggolannya juga. Terus buat Mama Elektronika. Oh, semua juga lagi pantau. Besar lu juga dan tajui pemaksa. Dia 7 orang, itu kan menghargai di belakang.
0: Iya.
2: Jadi tahu ini bisa perata buat semua yang masih tetap melantau perempat. Tuhan Yesus tetap memberkati buat Kak Daten. Terima kasih banyak Kak Daten. Saya sudah memberkati Kak Daten bersama keluarga. Salam.
0: Amin. Salam. Terima kasih Mama Aileen ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol salam.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
3: Indan Ma Enda.
0: Beta belum tanya.
3: Ma Enda itu ulang-ulang nih.
0: Kabar
3: selamat
0: baik kok.
3: Selamat Kak Daten Tampele.
0: Kemana Mama?
3: Selama Kak Daten pukul
0: lo. Aduh, Ma Elda mau pukul beta.
3: So, ada Kak Daten, Kak Daten.
0: Ma Elda pukul beta berosok kaki di sini.
3: Aduh, kalau ya saya sudah bisa omong siapa tahu. Be belum pukul Kak Daten, tapi pukul di tanah.
0: Ma Elda berani pukul beta duduk di sini baru beta rosok kaki, yo.
3: Itu ya babunyi kaki sa. Kalau son babunyi itu yang berat.
0: Tahu toh kalau suruh rosok kaki di tanah toh.
3: Oi lah.
0: Itu yang bisa kasih diam tuh paling gula-gula sa.
3: Ini ya. Kadater.
0: Iya.
3: Ya saya rencana mau pi pro empat melupa-lupa.
0: Tidak apa-apa ya, mungkin lagi sibuk toh.
3: Iya betul.
0: Dahulukan pekerjaan dulu, kalau memang ada waktu baru mampir.
3: Jalan-jalan, itu harus bilang setiap tanggal berapa?
0: Tanggal 7 Mama.
3: Woi Kak Daten sonde ini info.
0: Iya, lupa juga Mama.
3: Biar tuh.
0: Maafkan diriku yang selalu lupa ini.
3: Amin.
0: Bahkan beta lupa makan, lupa minum.
3: Iya, New Kadaten.
0: Iya, lupa paling cuma 1 jam. Sa, kalau memang lapar ya pasti makan, kalau haus ya pasti minum.
3: Usik.
0: Salamnya buat siapa ini, Mama?
3: Salam buat tadi Ma Elin ke.
0: Iya.
3: Oh, Ma Elin yang baru lewat. Hmm. Ini salam buat Abang Melki Camplong. Terus salam buat Kak Feldi, salam buat Kakak Odi. Salam buat Mama Glenn, Mama Cantika, Ma Jessy Lelogama,
0: iya.
3: Ma Anita, Om Dion, ini Nona Melani, Nona Mentari, Ma Dewi, mm-hmm. Ma Ima Fatulul yang hari ini berbahagia. Kok kemarin ini Ma Elda lupa-lupa. Hanya hari dapat berbahagia pernikahan kudus.
0: Mm-hmm.
3: Salam buat Ma Anatova, salam buat Kak Dani. Salam buat Opa Miller. Bye Sila, selama sudah dengar Leo.
0: Iya, bye Sila.
3: Tau bye Sila sudah mana ini?
0: Ada Ame cuti kayaknya, Mama.
3: Oh, dia cuti.
0: Iya.
3: Salam buat Abang John semuanya. Pokoknya salam semuanya. Hmm. Salam kompak di udara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam buat Kak Daten. Pulang hati-hati. Semoga Tuhan berkati juga.
0: Amin.
3: Kadaten, dapat lagu kok?
0: Lagunya Ikutan, Mama.
3: Oh, saya pikir dapat lagu, nah lagu pertama itu.
0: Habisnya Mama jo lama nah.
3: Aku tekan-tekan sampai mau angka buang radio ini.
0: Jangan angka buang, oh.
3: Sampai ini HP cuma buang, kok tidak tahu masuk.
0: Berani angka
3: tapi
0: buang.
3: Tapi puji Tuhan, Ma Elda bisa masuk.
0: Amin. Berani angka buang radio, maka beta son bisa kasih bangun Mama Elda le.
3: Woi lah. Nio, kadapen. Ya. Ada yang menanti di luar semua jam 11 nih.
0: Oke, okay, terima
3: selamat
0: kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ma Elda. Ya, sudah bergabung dan kau dengar lagi dua lagu yang mereka putar. Ada satu lagu dari kakak Yuyun Wulo dengan judulnya Luka.

0: Lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perompat RR Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua masih di Basenggol Salam ya, dan tinggal beberapa menit tersisa ya buat Bapak Mama, Bapak Saudara semua bergabung. Jadi Daten kasih kesempatan buat satu orang ya. Satu orang yang mau bergabung boleh ya di 0811-3820-1043 sebagai orang terakhir ya untuk menutup ketumpung kebersamaan di Basenggol Salam Perempat RR Kupang untuk kesempatan ini malam. Selamat malam ya buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang masih mendengarkan, yang lagi dulu santai sambil dengar Pro 4 FM, sambil menikmati suasana kebersamaannya, sambil online ya, sambil baca cerita, sambil apa lagi ya. Selamat menikmati suasana kebersamaannya di suasana malam ini ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang oke, ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Oke, baik ya. Terima kasih buat yang sudah coba bergabung tapi belum bisa terhubung ya. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 22:54 waktu Indonesia Tengah, dan itu artinya Daten harus tutup sudah ketemu kebersamaan di Basenggol Salam. Terima kasih buat partisipasinya dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua untuk ini malam. Yang sudah beruntung besok masih bisa lagi ya. Dan Daten juga sekaligus mau pamit ini ya dari ruang dengar Bapak Saudara semua. Terima kasih buat kebersamaannya dari jam 6 tadi sampai dengan detik ini ya. Dan Daten juga masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah lewat lagu-lagu yang mau Daten putar ini untuk menemani Bapak Mama Dombung suasana malam ya. Pantau terus Pro 4 FM Suara Bunda NTT. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus, doera hela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epic.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar.

0: Barat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Perempat, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodara Nyong Nona, hari ini Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Serata 4,3 MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama, Bas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang ini sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama, Bas Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, ketong mengawali hari yang baru, ketong bersyukur karena satu hari Tuhan percayakan untuk ketong supaya ketong bisa menjalani dengan baik. Selamat pagi, selamat memulai karya-karya terbaik di hari ini. Tetap bersyukur dan Tuhan Yesus memberkati.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya

34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

1 Timotius 4 ayat 7 hingga 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang."

Saya Pendeta Miriko Limon, Ketua Majelis Sinode

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama saya Agnes Mariana Lambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan pagi hari ini. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, pemilik dan pemelihara kehidupan kami. Allah yang berjanji setia bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kalau pagi ini kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru, kami percaya bahwa itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk hidup, untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan dan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman dan kebenaran yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab bagi kita pada kesempatan pagi hari ini terpilih dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop maksud Injil ini dicatat. Tetapi semua yang tercantum di situ telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema renungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, memperoleh hidup di dalam Kristus. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu puisi karya sastrawan terkenal Khairil Anwar berjudul Aku. Puisi ini menggambarkan semangat dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Penggalan bait terakhir berbunyi, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dari puisi ini, bisa kita pahami bahwa hidup begitu berharga. Walaupun banyak luka dan bisanya, namun kita tetap ingin hidup dan semangat memperjuangkan kehidupan. Berbicara tentang semangat untuk hidup, seorang bintang film terkenal pada tahun 1960-an bernama Susan Howard pernah berperan sebagai wanita yang kena kanker otak dan bergumul dengan maut sambil merintih, aku ingin hidup. Ia juga pernah berperan sebagai seorang narapidana yang kena vonis hukuman mati, lalu meronta dan berteriak-teriak, aku ingin hidup. Sungguh mengharukan bahwa ternyata akhir dari hidupnya sendiri, ia kena penyakit kanker otak dan akhirnya ia pun berteriak, aku ingin hidup. Buku biografi mengabadikan teriakannya itu sebagai sebuah judul, yaitu I Want to Live. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya Khairil Anwar dan Susan Howard saja yang ingin hidup, melainkan kita semua pun ingin hidup. Buktinya, kita akan cepat melompat ke pinggir jika melihat ada kendaraan yang hampir menabrak kita. Bukan hanya ingin hidup, tetapi kita pun ingin mempertahankan hidup. Contohnya, korban-korban kapal yang tenggelam selama beberapa hari akan berpegangan pada papan ataupun pelampung dan benda lain yang dapat dipegang untuk melawan gelombang laut. Orang masuk rumah sakit, diinfus, dibedah, disinar, dan sebagainya. Untuk apa? Tujuannya satu, untuk mempertahankan hidup. Kita semua ingin hidup, bukan hanya hidup sementara, tetapi hidup yang kekal. Dalam pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan tiap minggu pun, terdapat pengakuan akan hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa setiap kita ingin hidup, mempertahankan hidup, bahkan memiliki hidup yang kekal. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Yohanes memberikan penjelasan tentang apa tujuan segala kesaksiannya. Ia berkata, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kata hidup dalam ayat ini, bukan muncul dengan tiba-tiba. Kata hidup adalah salah satu kunci dari kitab Injil Yohanes. Sejak dari pasal yang pertama, Yohanes menampilkan peranan kata hidup. Dalam pasal 1 ayat 4, ia menuliskan, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia." Yohanes ingin menyatakan bahwa Yesus adalah hidup yang sejati, dan melalui perjumpaan dan pengenalan dengan Dia, manusia memperoleh bagian dalam hidup itu. Lalu di sepanjang kitab Injil Yohanes, ia mengemukakan paham tentang hidup seperti sebuah garis yang tidak putus. Kalau kita baca kitab Injil Yohanes seluruhnya, akan tampaklah betapa banyaknya kata hidup yang digunakan di dalamnya. Yang sangat menonjol adalah kata-kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ketika kitab Injil Yohanes menulis ucapan Yesus, "Aku hidup dan kamu pun hidup," maka Yohanes sedang mengaitkannya dengan apa yang terjadi pada peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakannya. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang di dalamnya manusia beroleh bagian itu, menurut kitab Injil Yohanes, bukan hanya perkara masa yang akan datang, melainkan sejak sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Ini bisa terjadi karena Yesus telah bangkit dan hidup. Kebangkitan Yesus adalah dasar yang menjadikan kita percaya bahwa hidup sejati dalam Yesus sudah kita peroleh, dan kebangkitannya. Ucapan Yesus bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup menjadi nyata, sah dan berlaku. Bukan sekedar sebuah omongan kosong belaka. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah letak kedalaman makna kebangkitan Kristus menurut kitab Injil Yohanes. Dengan kebangkitannya, Yesus memberikan jaminan dan menunjukkan dirinya sebagai hidup. Pesan penting bagi kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah menganugerahkan hidup kepada kita sekalian. Pakai hidup ini untuk memuliakan namanya. Ingatlah, kita tidak hanya hidup secara biologis, tetapi kita juga hidup secara teologis, yaitu membangun hubungan yang benar dengan Allah, membangun hubungan yang benar dengan sesama manusia, dan membangun hubungan yang benar dengan alam ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang setia, Bapa yang tak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk hidup kekal yang Kristus anugerahkan kepada kami. Sekiranya Tuhan mendapati kami pada kesempatan pagi hari ini, kami masih meragukan akan Engkau dan kebangkitan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang membaharui hati dan pikiran kami. Hidup yang kekal menjadi milik kami ketika kami mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati, Engkau bangkit, dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada kami. Ajarkan kami ya Bapa sebagai pengikut-pengikut-Mu. Sekiranya dalam kehidupan kami, kami melalaikan hidup ini, kami hidup dengan sembarangan, kami hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ampuni kami. Bawalah kami untuk selalu ada di jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman dan kebenaran yang hidup itu, kami datang dan berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya.

17 ayat 1 berkata, "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan."

Roma 5 ayat 5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita."

Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Bupati Sumba Tengah Paulus Eskalimo memimpin rapat orang tua asuh pendamping program pekarangan Pro

Beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena resmi melonsing satuan tugas cyber sehat NTT di area Car Free Day, tepat di depan rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 9 Mei kemarin. Ia menegaskan pentingnya pembangunan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif bagi masyarakat. Menurut Gubernur, penggunaan media digital di Indonesia saat ini sudah sangat tinggi, bahkan melampaui jumlah penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa satu orang bisa memiliki lebih dari satu perangkat digital dan sangat aktif di media sosial. Ia mengatakan hadirnya program Cyber Sehat NTT merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun literasi digital masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan teknologi digital. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi ya hari ini di siaran hari Minggu 10 Mei 2026. Apa kabar Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang pagi ini sudah bersiap-siap untuk mengikuti kebaktian pagi Minggu pagi ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati yang bertugas hari ini, ada juga yang mengisi pujian. Selamat melayani. Dan tentunya pelayanan kita hari ini menjadi berkat ya untuk banyak orang dan memuliakan Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang menikmati hari Minggu pagi dengan berolahraga terlebih dahulu ya. Ya, karena dengan berolahraga kita akan jadi lebih sehat, khususnya dengan perubahan cuaca saat ini ya Bapak Mama semua. Adakah yang hari ini bertemu sama hari bahagianya di tanggal 10 Mei 2026? Dari Studio Pro 4 Beta ucapkan selamat berbahagia, selamat bertambah satu usia. Kiranya dengan pertambahan usia yang baru tentunya akan memberikan kotong menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, lebih baik dari hari kemarin dalam pikir, dalam tutur, dalam perbuatan kita ya. Salam kompak buat semua Bapak Saudara, Bapak Mama yang lagi stay di Pro 4 104,3 MHz. Dan selama kurang lebih 1 jam ya, Sesando Pagi akan menghadirkan Nopote untuk ketong semua ya. Tetap bersama Beta Jam di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Beta bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah nih.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pun motif tenun nih. Bagus-bagus, Tom. Dia pun model, sama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah,
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena anak, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama bas saudara, kakak nyong juga kakak nona. Foto kembali lagi di Bapote pagi ini. Nah, biasanya bapak mama bas saudara, kakak nyong dan kakak nona hari Minggu itu ya, setelah kebaktian, kotong gunakan waktu santai bersama dengan keluarga untuk bermain ya. Mungkin kotong bisa mengulang kembali permainan tradisional yang kalau bisa dibilang, apakah anak-anak sekarang, generasi sekarang masih mengetahui permainan tradisional, ataukah mereka hanya duduk terpaku di depan gadget begitu sambil bermain permainan mereka melalui ponsel. Nah, bapak mama bapak saudara, kalau kotong ingat dulu-dulu begitu ya, namanya permainan tradisional itu adalah salah satu tradisi ya yang sangat melekat dengan mengkotong. Dan kalau beta ingat juga zamannya beta ya, itu dapat waktu bermain langsung di bermain galang asing, terus ada congkak, bermain permainan lompat tali karet, dan masih banyak lagi ya permainan tradisional zaman dulu ya, yang mungkin tidak atau bahkan sama sekali generasi sekarang sanda tahu lagi. Kalau kotong sebut apa itu permainan kayu doi, dong sanda tahu. Galang asing mungkin masih 1-2 orang ya, tali karet juga, tapi ada beberapa banyak permainan tradisional yang sama sekali itu asing bagi mereka. Nah, bapak mama bapak saudara, kakak nyong juga kakak nona, pada zaman dahulu nih permainan tradisional anak-anak di Indonesia tentunya menjadi sarana bermain dan hiburan bagi anak-anak dan sangat populer di kalangan masyarakat. Tapi sekarang ini permainan tradisional sudah jarang dimainkan ya, karena anak lebih suka dengan game digital atau permainan modern lainnya. Meskipun begitu, permainan tradisional masih cukup dikenal ya di kalangan anak-anak, dan ada beberapa yang masih sering dimainkan oleh anak-anak hingga saat ini, tapi tidak semasif dulu lagi begitu. Ya, mungkin yang pertama yang masih familiar adalah petak umpet ya. Ya, petak umpet ini sembunyi, main sembunyi-sembunyi begitu. Ada yang jadi penjaga dengan menutup mata menghitung sementara pemain lain sembunyi. Nah, setelah hitungan selesai, penjaga kemudian mencari mereka atau anggota yang bermain sembunyi-sembunyi tadi tuh. Kemudian ada juga lompat tali karet ya. Nah, tali karet ini juga masih dikenal ya sampai dengan sekarang. Tapi mungkin tidak semua anak-anak ya yang mau memainkan lagi permainan seperti ini. Apalagi harus merangkai karet yang lumayan panjang ya, karet gelang. Jadi dua pemain akan memegang ujung tali begitu, diatur bertahap. Kalau saya salah ada beberapa tingkatan ya. Kepala sampai kepala itu yang tinggi ya. Ada 1 jingkal, 2 jingkal. Kalau beta sana salah ingat begitu. Ya, kemudian ada lagi nih ular naga panjang. Nah, kalau ular naga panjang ini bapak mama dimainkan oleh banyak anak yang berbaris panjang sambil bernyanyi. Jadi ada 2 anak menjadi gerbang dan menangkap 1 pemain di akhir lagu. Nah, yang kena tangkap yang terakhir nih yang paling menyebalkan ya. Ini bikin kotong kadang ingin membalas begitu ya. Terus ada juga nih gobak sodor, kalau kotong di Kupang bilang galang asin. Galang asin. Nah, permainan tim yang dimainkan di lapangan bergaris kotak ya, 1 tim bertugas menjaga gawang ya atau garis agar tim lawan tidak bisa melewati garis sampai ke ujung tanpa tersentuh. Biasanya ini kadang-kadang kalau agak sedikit usil-usil ya, ini kalau kotong dapat kotong pun lawan, ada yang ketapa sampai tapa betul gitu ya. Sampai kotong menangis-menangis. Terus ada lagi engklek. Nah, engklek ini bapak mama juga masih dimainkan anak-anak sekarang ya, sekalipun tidak semua anak-anak memainkannya. Seperti kalau engklek ini di bahasa Kupang kotong bilang sikidoka. Jadi sikidoka ini permainan yang dilakukan dengan 1 kaki di atas pola kotak-kotak yang digambar di tanah sambil membawa gaco. Gaco ini batu begitu ya, batu ceper ya. Kotong bilang itu apa ya, bawa batu untuk dapat rumah ya.
ya Abi masih sedikit-sedikit ingat, tapi kalau mau lompat sekarang kayak aduh berat begitu, berat ya. Ya, beberapa permainan tradisional ini ya tentu mengingatkan kotong kembali bahwa zaman dulu ya anak-anak tuh sangat aktif begitu ya, karena mereka memilih untuk bermain di alam ya, tanpa harus terpaku dengan gadget seperti saat ini Bapak Mama.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kita masih bapote tentang ragam permainan tradisional ya, yang sudah mulai dilupakan oleh generasi sekarang. Nah, kalau kita lihat Bapak Mama semua, di tengah gempuran gadget dan permainan modern, tentunya permainan tradisional

Oh, Indonesia tetap memiliki daya tarik yang sonde bisa digantikan ya oleh gadget sekalipun begitu. Bahkan setiap daerah di Nusantara ini punya permainan yang khas yang bukan sekedar hiburan tapi juga sarana melatih ketangkasan, kreativitas dan kebersamaan. Dari Sabang sampai Merauke, anak-anak zaman dahulu akrab dengan permainan seperti yang tadi Beta sudah sampaikan ya, ada congklak, engklek, bentengan hingga egrang yang semuanya punya filosofi dan nilai budaya masing-masing. Permainan tradisional ini lahir dari kearifan lokal menggunakan peralatan sederhana yang memanfaatkan alam sekitar namun mampu menciptakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Mungkin masih ingat kok, kota main pistol-pistol dari pelepah pisang ya. Jadi dipotong-potong bentuknya seperti pistol. Jadi begitu ditrek ya bunyi ya seperti senapan begitu ya. Ini sangat menggembirakan bagi anak-anak ya. Karena mereka lebih dekat dengan alam begitu. Lebih dari sekedar bermain, di dalam permainan-permainan tradisional bapak mama semua terkandung yang namanya nilai gotong royong, sportivitas dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Inilah warisan leluhur yang sebaiknya kotong kenalkan kembali begitu pada generasi muda saat ini, biar mereka sampai lupa akar budaya mereka sendiri.

0: Umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang, biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak, "Tiang!" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita masih terus berbicara atau Bapote pagi ini tentang permainan tradisional. Masih ingat pesan dari Bapak Mama, salah satu permainan tradisional yang kadang-kadang ini jadi sedikit ajang balas dendam mungkin ya, yaitu boy. Nah, kalau bilang boy pasti semua tahu nih ya, itu adalah salah satu permainan tradisional yang seru tapi sangat-sangat menarik untuk dimainkan. Jadi ini ada ceritanya ya, permainan ini konon berasal dari panggilan nama seorang anak laki-laki, boy, yang sering terdengar saat permainan ini dilakukan. Sehingga akhirnya dikenalah dengan sebutan boy-boyan. Di cara bermainnya sangat rumit ya, cukup permainan ini ada dilakukan secara berkelompok begitu. Jadi aturannya ini kotong susun semacam batu ceper. Ini kotong bilang batu ceper yang disusun yang lumayan tinggi ya. Kemudian kotong bikin bola. Bola ini awalnya kotong bikin dari kertas. Banyak kertas ya yang kemudian dikucak-kucak dan jadi sebuah bola diikat dengan karet. Tapi ada yang usil dipakai batu begitu ya. Kemudian kertasnya dibikin tebal sehingga bolanya itu seperti berat begitu. Diikat dengan karet ya. Lalu kemudian kotong lempar ke batu tadi yang disusun seperti menara kecil. Nah, jadi kalau batunya jatuh, nah ini kotong harus apa ya? Itu semacam lari atau apa begitu ya. Kemudian beta susah sedikit lupa. Tapi kotong harus susun kembali begitu pecahan genteng tadi hingga rapi ya. Jadi pada saat yang sama ya, anggota yang lain juga harus menghindari serangan bola yang dilemparkan oleh tim lawan. Jadi kadang-kadang ini dong main-main bagebok tuh di situ nih, Pak Mama. Jadi ajang sedikit balas dendam. Apalagi kalau dulu-dulunya tuh banyak yang pakai batu terus dibungkus dengan kertas yang tebal. Wah, itu kalau kena juga makan miung ya. Tapi seru sekali ya permainan-permainan tradisional seperti ini ya, karena akan membangun rasa kebersamaan bersama, membuat anak-anak lebih aktif bergerak dan sandar terpaku hanya pada layar gadget. Kita akan lanjut lagi nanti di sesi kedua Bapote pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah desa Oabikase, Kabupaten Timur Tengah Utara mengambil langkah antisipasi terhadap potensi kemarau panjang tahun ini. Berbagai upaya dilakukan guna menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya krisis di wilayah tersebut. Langkah strategis dalam penghematan penggunaan air ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Oabikase, Dedi Tahoni. Menurutnya saat ini pihaknya berfokus menyalurkan air bersih bagi masyarakat melalui pemanfaatan infrastruktur yang ada. Pemanfaatan ini mencakup 3 titik sumur bor dan sekitar 4 mata air yang tersebar di desa. Ia mengakui bahwa distribusi air bersih saat ini belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa secara menyeluruh. Karena demikian, pemerintah desa terus berupaya maksimal agar kedepannya semua warga dapat memperoleh pasokan air yang layak. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Alor Provinsi NTT memastikan program bantuan rumah layak huni diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penataan penerima dilakukan melalui proses verifikasi lapangan sesuai kriteria yang telah ditentukan serta penentuan penerima bantuan yang juga dilakukan melalui 2 sumber data, baik usulan pemerintah maupun hasil verifikasi langsung di lapangan. Menurutnya, pemerintah turun tangan langsung melihat kondisi rumah masyarakat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerima benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan rumah layak huni. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan rumah mulai dari tahap awal hingga selesai. Pengawasan ini dilakukan agar kualitas bangunan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu ini kan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Raijua ada yang namanya panadahi, itu ritual panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan, itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh. Tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja. Dan itu melalui ritual. Hmm. Tidak boleh diambil dua bakul. Ya, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk di tambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.